0: Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada tahun 1961, paip-paip besar sepanjang 10 batu telah dipasang dari bahagian serai ke parit bunta di bawah rancangan bekalan air Kerian. Rancangan bekalan air Kerian ini dibentuk untuk mengeluarkan 2 juta gelen air sehari dengan kos RM6.85 juta. Jumlah ini adalah termasuk bekalan air yang disalurkan ke kawasan luar bandar. Di daerah Kerian, paip sepanjang 10 batu ini juga dipasang dari kolam yang boleh memuatkan 2 juta gelen air di Gunung Semanggol ke Bagan Serai. Dengan terbentuknya rancangan bekalan air di Kerian ini, ianya dapat menamatkan catuan air di daerah Kerian. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

0: login berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
3: Hai, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-2007-055.
4: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-2007-055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-2007-055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Kalau kata korban nak buat ucapan, nak minta lagu, lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-2007-055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.

0: Malam kami buram berinformasi untuk koma aja. Dah pun 8.15 minit pagi ketika ini. Dan Mira tidak keseorangan lah pagi ni. Sebab Wahid pula. Silap. Sebab Apit dah pun berada di gonti ketika ini. Assalamualaikum.
1: Salah ya. Awak Wahid.
0: Sorry lah.
1: Tersasul. Hari ni kan, tengok kan. Dalam kereta tadi kan, tengok kan, Mira seorang
0: ke? Terkejut kan? Kita pun terkejut pagi ni. Maklumlah, pertama kali dia jadi kocak-kacik lah. Mungkin ada yang dengar tu, kenapa macam kalau kabur ni, maaflah ya, kita ni pertama kali banyak kesilapan.
1: Tapi tak apa, saya tengok dengar radio dia okey je.
0: Aduh, puji. Yelah tu, banyaklah juga kesilapan tu kan.
1: Sempoh je. Hari ni saya berdua je dengan Mira.
0: Pertama kali juga berdua ni.
1: Pertama kali.
0: Saya duduk di sebelah-sebelah je dengan api. Betul lah, dengan api kali kita tersasui. Selalunya duduk sebelah je tengok kan.
1: Kak Mas hari ni dengan Rose tak ada. Dia orang pergi mungkin kursus umrah.
0: Ada hal masing-masing.
1: Ada hal lah kan. Mungkin meraihkan kemenangan Spain pada pagi ini.
0: Ya, berjaga menahan mata.
1: Siapa yang tahu kan.
0: Mungkin Kak Mas berminat Spain. Hari ini nak pergi bercuti lah, menyambut pergi Spain ke apa ke.
1: Kak Ros bersama meraihkan kemenangannya. Dia harap kalau Kak Man yang dengar tu, Tanya kerana pasukan anda telah berjaya merangkul gelaran juara Piala Dunia 2026.
0: Betul tu.
1: Dia moncah.
0: Kalau Kak Mas ni dengar tersedak-sedak dia. Bila masa pula aku minta Spain. Tengok pun hidup.
1: Sihat Amirah.
0: Sihat Alhamdulillah. Tapi sihat macam mana tadi? Jam ke? Maklumlah orang baru balik
1: kan. Tapi setakat ni sekarang ni kalau kita tengok kan, jalan raya kalau waktu-waktu sekarang ni dah lepas daripada musim buah ni. Tapi walaupun dah lepas musim buah pun, hari Minggu tetap jam juga. Sebab semalam saya keluar, memang jalan agak highway plus utara selatan ni memang jam juga, menghala ke selatan. Sebab sebenarnya saya pergi keluar, saya tengok kan, kenapa jam pula ni kan? Macam ada satu perayaan pula kan.
0: Tapi kali ni lah Mira nampak kan, kalau weekend je, hujung minggu memang penuh kereta.
1: Ya, memang
0: orang
1: banyak
0: keluar. Tak kira lah waktu gaji ke, waktu hujung bulan ke, waktu awal bulan memang.
1: Dia dah tak kira dah.
0: Ya, memang penuh je, banyak je kereta.
1: Asal nama ada kampung je, balik. Asal cuti je balik. Jadi bulan 8 ni pun ada cuti panjang ni tu, bulan sekolah kan.
0: Penuh lah.
1: Meriah kampung kau mau. Perkenangan.
0: Lagi-lagi dekat mana tu? Kuala lah ya?
1: Kampungku syurga tu.
0: Mungkin ada juga nak kongsikan kemenangan. Kemenangan macam mana agaknya, apa orang kata, apa perasaan. Mungkin yung kita ada yang nengok pukul 3 pagi tadi, sampailah pukul 6 pagi tadi habiskan. Apa agaknya hari ni.
1: Jadi sampai tajuk kita hari ni apa?
0: Kemenangan
1: dalam hidup lah.
0: Kemenangan apa-apalah.
1: Apa-apa
0: hidup
1: dia.
0: Hidup ke, tempat kerja ke. Orang kata kemenangan berbaloi atau kemenangan terbesar. Mana satu? Mana satu kau nak?
1: Maknanya, kiranya kemenangan dan juga kejayaan yang pernah kau mengecapi lah.
0: Betul.
1: Sebab kita nak relatekan dengan hari ni, biasalah demam orang cakap Piala Dunia ni dah di penghujung. Jadi penghujung ni memang meriah sangat lah kan.
0: Mestilah kena cakap pasal kemenangan. Takkan nak cakap pasal kekalahan. Kita cakap pasal kemenangan.
1: Macam Mira sendirilah. Apa rasa kemenangan dan kejayaan dalam hidup Mira setakat inilah?
0: Bekerja di sini.
1: Ini adalah satu kemenangan, kejayaan.
0: Kemenangan lah so far. Sebagai seorang pelajar yang baru je menamatkan pelajaran dia, menamatkan orang kata ijazah dia, terus bekerja, orang kata itulah kemenangan. Sama sekarang kan susah cari kerja. Jadi bila orang kata kita pun dah ada peluang kerja depan mata, dah dapat dah, itulah kemenangan sebenarnya. Sebab rezeki tu susah nak dapatkan.
1: Yalah. Tapi ini semua ketentuan daripada ilahi. Betul juga tu. Kan. Kita kadang-kadang tu, kita benda-benda macam ni kita tak sangka juga.
0: Betul.
1: Tiba-tiba, aku dah ada kat sini. Macam itulah.
0: Betul.
1: Kemenangan dalam hidup dan kejayaan dalam hidup.
0: Dan buat ketika ini juga Apit dah tengah buat live di TikTok. Dia macam sunyi juga hari ni. Mungkin ramai lagi tidur agaknya.
1: Kenapa? Ada problem dekat TikTok kita
0: tak
1: ni?
0: Ada.
1: Okey je kan?
0: Ramai tidur lagi ni. Yelah pagi tadi tak tidur. Menahan mata tu. Tengok kawan-kawan post jugalah dekat media sosial, ramai yang kongsikan, penuh hari ni, full house. Lagi-lagi dekat dataran MBI kan, diorang ada buat screen besar kan. Ramai yang buka tikar kat situ. Ramai yang pacar kursi healing kat situ. Tengok sama-sama lah. Jadi mungkin yang semua tu semua tak kerja hari ni. Semua tidur lah kot.
1: Jadi bos-bos boleh ambil tindakan. Yang mana cuti. Kalau anda kata bagi alasan demam, sakit perut, itu sebenarnya adalah penipuan yang paling besar pernah dilakukan oleh dalam alam sejagat ni. Kerana kita faham, bola pun habis pukul 5. 5 sibuk-sibuk mandi-mandi-mandi, solat subuh. Lepas tu bila dah solat subuh tu, bila dah wirik-wirik sikit, mulalah rasa mengantuk yang amat sangat. Maka terciptalah telefon di tangan dan alasan-alasan yang tidak munasabah.
0: CSBT je, alasan apa nak bagi alasan ni? Alasan kokoh ni.
1: Bos, nenek saya menikah lagi seorang. Oh, nenek menikah, kamu idak-idak lagi menikah, apa halnya?
0: Padahal masa tengok bola tu, bos ada dekat sebelah. Bos nampak aja sebenarnya.
1: Semalam bukan jaga-jaga. Gitu. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Dan hari ni mungkin klinik akan dipenuhi.
0: Ambil MC. Jangan ya. Kita tak nak semua tu. Okay, jadi topik kita hari ini, topik gegor bagi kita hari ini, kemenangan terbesar. Tak kira lah kemenangan, mungkin ada memori mendapatkan pasangan ni ke kan, berkahwin dengan pasangan tercinta ke, apa ke, bekerja ke, pasal kehidupan ke, pasal dapat duit ke, tak kira lah.
1: Apa je?
0: Mungkin boleh kongsikan.
1: Yang penting kemenangan
0: terbesar
1: dan kejayaan yang paling besar yang dalam hidup korang lah, yang korang merasakan benda ni
0: besar betul.
1: Aku akhirnya aku berjaya kan. Akhirnya aku berjaya, menang juga aku dalam ni kan. Itulah
0: akhirnya aku dapat juga
1: yang best dia kan. Kalau macam saya sendiri, kemenangan dalam hidup saya bila saya dapat berubah kehidupan yang lebih, yang lebih, lebih, lebih senang lah, lebih baik lah. Dulu kalau saya ni, saya lalai sikit kan.
0: Sebab muda kot.
1: Muda-muda saya lalai sikit kadang-kadang tu.
0: Lara
1: kan. Kadang-kadang tu kita nak cukupkan solat kita pun.
0: Susah lah orang kata lihat.
1: Kadang tu solat, kadang tak. Tapi saya rasa bila kemenangan tu, bila kita paksa. Sebab ada satu, saya jumpa dengan satu ustaz ni. Bila saya pergi sembahyang dekat satu surau ni. Saya cakap diri ni susah sangat lah ustaz.
0: Nak
1: penuhkan istiqomah untuk solat ni kan. Tapi betul ustaz cakap, tahu tak Pit, semayang ni, solat ni sebenarnya dia tak ada alasan. Walau macam mana pun kau kena buat
0: kau
1: juga.
0: Kau kena buat, wajib.
1: Wajib.
0: Kau nak tak nak, kau kena buat.
1: Sakit ke macam mana ke apa ke pun, kau kena buat juga. Jadi tak ada alasan kata hari ni buat, besok tak buat kan. Zohor tinggal lah. Itu saya cakap, macam mana saya nak istiqomah tu, dia bagi satu cara. 30 hari jangan tinggal walaupun ada satu pun, dia kata. Cuba sedaya upaya, dia kata. 30 hari kau buat je. Jadi dalam bulan puasa tu, bila kita dengarkan orang tu bagi tahu kita kan, kau dah solat dah? Tak sempat lah ni, pagi tadi tertidur kan. Jadi kalau dia cakap macam tu, lebih baik kau buka je puasa, dia kata.
0: Betul.
1: Kalau puasa tapi tak solat, umpama macam kosong je
0: betul.
1: Ibarat macam minta sedekah tapi tinnya kosong je, betul. Tak ada apa pun. Jadi start daripada situ lah.
0: Sama juga macam kehidupan lah. Kehidupan. Solat tu tiang kehidupan.
1: Kena buat.
0: Betul, memang kena buat.
1: Teruk macam mana pun, miskin macam mana pun, redat macam mana pun, kena buat juga. Tak ada alasan. Jadi menggunakan itu, alhamdulillah lah. Bukan nak cerita pasal kita solat ke tak solat, tapi dulunya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang.
0: Bagus juga tu, mungkin mengingatkan dan beri kesedaran kepada orang lain.
1: Kadang-kadang tu kita tengok, nanti dulu lah kerja sibuk ni, sibuk sangat sampai tak sempat. Makan pun aku tak sempat ni, apatah lagi nak solat. Ada ayat-ayat yang macam tu keluar. Jadi bila kita rasa dapat penuhkan tu, satu kemenangan lah.
0: Betul. Rasa macam complete kan hidup ni. Rasa macam lega. Kita buat apa-apa pun, dia rasa macam ada dalam keberkatan. Bila pun dah rasa macam tu,
1: rasa menang sangat. Kita bila kita menang tu, kita melawan syaitan. Selama hari ni syaitan cakap, ayah relax. Brother relax.
0: Kita ikut syaitan kan.
1: Ikut, maknanya dia menang. Tapi kali ni aku dah menang.
0: Syaitan kalah lah kan.
1: InsyaAllah lah, teruskan istiqomah tu sampai ke akhir-akhir.
0: Orang kata konsisten. Bila konsisten ni, kita rasa nak buat tu rasa sebesalah. Kita tak buat tu rasa sebesalah.
1: Sebesalah.
0: Tinggal tu rasa sebesalah.
1: Rasa macam ada benda
0: yang tak komplit ni. Kita kena buat. Macam tu. Betul lah tu.
1: Jadi iaitu macam Mira tadi dah bagi tahu dah kejayaan dia. Dia rasakan kemenangan lah.
0: Kemenangan orang kata.
1: Setelah bertungkul lumur belajar daripada sekolah rendah,
0: menengah
1: sampailah masuk ke universiti dan betul. Akhirnya
0: dapatlah kerja.
1: Dapat kerja. Rasa macam satu kemenangan lah untuk setakat inilah.
0: Setakat ini. InsyaAllah.
1: Mungkin lepas-lepas esok mungkin jadi pengarah pula ke apa ke kan. Kita tak tahu. Itu mungkin satu kemenangan pula. Jadi macam saya tadi, saya dah terangkan. Ada koma pula. Mana rupanya?
0: Koma pula. Kongsi-kongsi dengan kami di WhatsApp Para FM ataupun di TikTok Live ni kan. Komen-komen nanti kami bacakan lah dekat ni, dekat radio ni kan. Mungkin ada yang rasa apalah agaknya kemenangan. Mungkin ada yang cakap ni, gembira pagi ni Sepanyol dah menang. Mungkin bagi Kak Ros itulah kemenangannya.
1: Kemenangannya. Kemenangan untuk hari ni lah.
0: Untuk hari ni.
1: Untuk pada waktu dan ketika ni.
0: Nanti saya lupa dah Kak Ros.
1: Saya lupa dah. Kemenangan lain pula. Tapi kita nakkan satu kemenangan, kejayaan yang
0: paling kamu ingat lah.
1: Yang ingat lah sampai sekarang ni.
0: Betul.
1: Kalau aku tak jadi macam tu dulu, mungkin aku tak ada macam ni. So jadi inilah kemenangannya kan. Macam tu kita nak. Di luar kotak pemikiran manusia biasa.
0: Betul. Tak nak yang biasa-biasa, kita nak luar biasa.
1: Kalau masa biasa selalu. Biasa tu berjaya sebab anak saya dapat SPM. Itu biasa. Yang luar biasa.
0: Yang luar biasa.
1: Mungkin. Kejayaan saya yang saya paling kagum dan kemenangan apabila saya berjaya mengoperate wajah saya kepada Rosyamno. Itu di luar kotak
0: itu
1: biasa.
0: Itu di luar kotak.
1: Tapi mengubah ciptaan Tuhan.
0: Tapi kan Mira suka kemenangan kalau cabutan bertuah.
1: Sebab
0: Mira tak pernah ada luck. Jadi kita nak dengar lah, mungkin ada yang kemenangan macam tu. Sebab dia macam ada rezeki terpijak lah orang kata kan.
1: Sebut pasal itu Mira. Anak saya yang nombor 2. Dia cabutan bertuah. Dia pun sendiri pun dia terus terduduk.
0: Dapat apa tu?
1: Tapi orang banyak petikan kan lah sebab dia menang motor.
0: Okay. Motor.
1: Cabutan bertuah. Umur yang kecil macam tu. Dia baru dah jenam tapi dia menang. Cabutan.
0: Betul lah ni.
1: Tapi betul. Okay. Tapi dia jadi spekulasi sebab bapak dia MC.
0: Takut bayar. Okay.
1: Bayar lah orang panggil kan. Jadi bila tu dapat di petikan kan lah sebab yang cabut tu bukannya kita hanya umumkan saja kan. So saya sebagai bapak dia yang umum pun
0: terkejut lah kan.
1: Sebab
0: anak aku.
1: Sebab dia nombor satu. Dia bagi nombor cabutan bertuah dan ada nama. Bila tengok nombor kita tahu dah sebab mula-mula dia tunjuk dah ini nombor dia. Bila kita sebut kan, biar betul ni kan. Tengok nama kan, memang nama dia. Aku selaku MC ni langsung keluar tak berkata-kata ni kan. Tengok dia yang naik bentar kan.
0: Jadi naik lah atas.
1: Naik.
0: Apa reaksi masa tu, masa anak naik tu? Memang betul lah.
1: Tengok kan, dia mula-mula dia duduk depan bentar je. Dia duduk depan bentar, dia tengok kan. Biar betul dia ni kan. Naik kan, saya pun tak cakap apa-apa. Tapi ada salah seorang, mungkin 2-3-4 orang yang ada dekat carnival tu. Dia cam. Ini anak dia lah, anak dia. Mula-mula jadi keadaan yang tak tentu jugalah. Tapi bila dah ditenangkan, cakap bukan dia yang cabut kan. Sebab memang hadiah utama dia sebiji motosikal elektrik.
0: Itulah hadiah utamanya.
1: Dan dia pula berpeluang kan. Tapi itu cakap itu rezeki.
0: Rezeki.
1: Sebab tiga kali cabut. Tiga orang tu tak ada.
0: Memang kata rezekinya.
1: Sebut nama dia ni tak ada.
0: Betul.
1: Sebut lagi tak ada.
0: Itulah orang kata kemenangan tu.
1: Kemenangan.
0: Sebab tak semua orang dapat. Tak semua orang merasainya. Orang kata rezeki.
1: Bunjur dia tak jadi gila. Sebab dalam hidup dia, dia tak pernah pun cabutan bertuah. Tiba-tiba dapat kan.
0: Betul apa reaksi anak masa ambil tu?
1: Dia diam je. Sampai dah balik dalam kereta, motor tak boleh bawa balik lagi lah. Dia nak urus ke apa semua. Dia diam je. Menurut sampai lah besok baru Akib menang. Dia kata kan. Macam mana ni? Itulah cakap takdir lah.
0: Betul. Rezeki lah orang
1: rezeki,
0: kata.
1: Rezeki.
0: Mungkin rezeki ayahnya jugalah sebagai MC kan orang kata kan.
1: Tak tahulah kan. Sebab ayah dia pun macam hari tu memang nampak macam handsome sikit.
0: Okey, Gomo. Itu dia topik Gegor pagi kita hari ini. Kemenangan terbesar. Boleh kongsikanlah bersama dengan Mira dengan Api di TikTok Live ke ataupun di WhatsApp Para FM kami di 010-200-7055. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Mira dan Api Perak FM untuk Koma
1: je.

0: Bon, let's go. Si vous l'avez diplomatique, vous comment la guerre. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggo 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
1: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomel-ngomel juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Rop ini boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
1: Ayum, kejap lah. Kalau ya pun, Yung oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Pagi bertemankan Mira di sini dan Mira tidak kesorangan. Dah ada Apik dah menemankan Mira. Terima kasih Apik datang.
1: Ya. Yeah.
0: Nasib baik menemani Mira dekat sini.
1: Kalau tak datang mana rupanya? kan?
0: Tapi hari ni kita ada gangguan sikit lah Api dekat TikTok kita.
1: Tak apalah
0: kan.
1: Nak buat macam mana? Kita pasrah dengan keadaan semasa.
0: Mungkin yang ada dengar ni tak masuk TikTok, boleh masuk cepat-cepat.
1: Ya, boleh masuk, penuhkan ruangan.
0: Penuhkan sound.
1: Sebab kadang-kadang tu bila orang dengar radio dia nak komen.
0: Nak komen kan?
1: Macam mana apa? Aku nak komen.
0: Aku nak komen.
1: Telefon pula line kita sentiasa busy.
0: tak dapat.
1: Jadi tempat komen, kalau kau nak komen boleh masuk dekat live TikTok, sebab sekarang ni saya dan Mira sedang ke udara di radio dan juga di live TikTok.
0: Betul.
1: Perak FM dengan carian Perak FM. Confirm
0: jumpa.
1: Kau mengirim cari.
0: Nampak je muka Api kat situ. Masuk terus, komen terus, like, share. Okay, ramai dah hari ni. Tapi tak seramai dululah.
1: Ya, sebab kita ada problem sikit lah. Tapi tak apa, kita ketepikan itu. Kita yang mana ada ni pun syukur Alhamdulillah.
0: Tadi sebentar tu Api borak-borak dengan diorang lah kan. Ada tak yang kongsikan dengan kita?
1: Ada.
0: Okay, katanya apa tu?
1: Dia ada satu daripada Cik Zizah rasanya.
0: Cik Zizah?
1: Dia kemenangan.
0: Okay. Bola ke?
1: Bukan. Kemenangan dan kejayaan dia apabila dia berjaya membantu orang lah, sebab dia ada NGO.
0: Okay.
1: Dia rasa itulah kemenangan dan kejayaan dia bila dia berjaya membantu orang pun, yang susah lah.
0: Okay, itu pun best juga tu. Sebab jarang kita rasa orang, kita tak jarang dengar lah apa orang-orang NGO ni luahkan macam tu.
1: Ya, yeah. Dia rasa dia berjaya lah. Seronok kejayaan dia tu kan. Dan lagi satu ada daripada Wolf Hunter.
0: Hunter
1: kata untuk dalam 2-3 hari inilah kejayaan dia. Dia kata iaitulah yang terasa paling manis lah.
0: Okay.
1: Setakat ini bila dia berjaya menjuarai pertandingan memancing.
0: Wah, itu best tu. Kiranya Wolf Hunter ni orang yang penyabar.
1: Penyabar
0: lah, sebab selalunya orang yang mancing ni penyabar.
1: Ya, macam saya lah.
0: Minat mancing juga lah.
1: Tapi lama-lama boleh menjadikan pergaduhan ke orang rumah ni. Sebab
0: cakap pasal mancing best juga kan. Sebab Mira dulu kecil-kecil pernah lah orang kata ikan apa tu, ikan laga.
1: Ikan laga mancing.
0: Bukan mancing.
1: Tangkap
0: dekat tepi-tepi sungai, longkang-longkang. Bila dah besar tu kita teringin nak tengok mancing.
1: Kalau main waktu besar-besar macam ni orang tak nak lah dah.
0: Tak nak lah kan.
1: Jadi itulah kan, kalau kita kata macam Wolf Hunter tadi, dia berjaya.
0: Kemenangannya.
1: Dia rasa seronok kan.
0: Betul.
1: Itulah kejayaan yang dia rasa dia berjaya bawa pulang. Tunjuk pada bini dia. Itulah kejayaan yang paling seronok pun.
0: Seronoklah bini kat rumah. Ada lauk nak makan.
1: Lagi hadiah dapat. Abang.
0: Okey, hadiah saya ni.
1: Tapi kejayaan bagi orang yang memancing.
0: Sebenarnya apa? Wang tunai ke apa?
1: Sebenarnya bukan. Dia berjaya lawan kesabaran. Macam Mira bagi tahu tadi lah.
0: Okey, betul.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Sebab kadang-kadang kalau orang yang tak sabar tu macam mana? Dia tak berjaya lah.
0: Mengamuk rasa.
1: Baru mancing 5 minit. Tak ada ikan bakar. Dia berjaya lah. Orang yang memancing ni pada saya, dia berjaya melawan dia punya kesabaran lah.
0: Betul.
1: Dan kejayaan dia, dia akan peroleh selepas dia dapat ikan lah.
0: Itulah orang kata, nikmat kesabaran tu. Manisnya
1: bersabar
0: manisnya.
1: Tu
0: manisnya
1: serupa juga Mira macam dulu kan, macam kita nak ngorak perempuan. Macam saya dulu nak ngorak orang rumah kan. Memang penuh kesabaran.
0: Yelah.
1: Sebab perempuan ni banyak sangat ragamnya. Kejap-kejap kan dia merajuk.
0: Jual mahal.
1: Kalau jual mahal tu kita faham lah kan. Okay. Tapi dengan masa tengah bercinta, bertunang, dengan merajuknya lah. memang menguji kesabaran.
0: Jadi itu pun salah satu juga kemenangan lah kan.
1: Kemenangan apabila aku berjaya memperolehinya.
0: Mungkin ada yang dengar ni. Okay, itu pun kemenangan juga.
1: Kemenangan juga tu.
0: Mungkin dulu dapat macam tengok-tengok je. Crush lah orang kata kan. Akhirnya dapat miliki.
1: Tengok dia keluar dengan orang lain kan. Jealousnya
0: aku. Tak apa, aku simpan.
1: Tak apa, aku sabar. Peluru aku banyak lagi ni. Aku akan cuba mengayatinya.
0: Mungkin ada juga yang nak kongsikan ke dekat WhatsApp ni. Ni Kak Nur Azila ni, dia kongsikan gambar tadi lah. Masa Piala Dunia FIFA tadi. Mungkin tengoklah tu. Pukul 6 pagi tadi. Kak Nur Azila kita tahan mata. Tengok kan.
1: Siapa lagi Mira yang ada tu?
0: Kita dekat ni, Emiro Tersanai. Ha, katanya semoga Allah permudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Lepas tu kita ada ke Aminah Muhammad Saleh kita daripada Taman Temara. Selamat pagi DJ bertugas. Selamat berkoti. Ready per FM untuk koma aja. Kita juga ada Yuk Syaroni. Selamat pagi Isnin Mira. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarok ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Di Taiping cuaca tak menentu. Berhati-hati ingin ke tempat kerja. Banyak info maklumat yang disampaikan. Apik bersama Mira jam 8 pagi buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Itulah apa kata apa Syarul tu kongsikanlah ucapan lah kan. Dan kita ada Yuk Syarudi kita. Haji Syarudi kita. Dia katanya assalamualaikum, selamat pagi pada DJ Mira serta semua pendengar yang lain. Semoga di pagi Senayan ini diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat kerana demam bola dah habis.
1: Habis dah sihat dah balik.
0: Sihat balik dah.
1: Demam dah habis?
0: Demam dah habis kan. Tapi walaupun demam bola dah habis, korang jangan delete pula aplikasi RTM Klik tu. Teruskan mendengar. Teruskan simpan aplikasi RTM Klik tu dalam phone.
1: Jangan. Macam-macam ada.
0: Sebentar lagi kita tepat jam 9 pagi, kita akan ikutilah berita utama yang akan disambung siarkan ke National FM sekejap sahaja lagi. Jadi korang jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Mira dengan Api. Banyak lagi perkongsian kita. Macam biasa kalau nak kongsikan, nak share-sharekan topik gegar pagi kita hari ini, hantar saja di WhatsApp kami di 0102007055 PLFM untuk koma aja.
2: Yeah.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sosiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Look. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke je, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Dear message setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kau aja.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aje.
1: Ya, itu dia. Siapa yang menonton kami di TikTok live ketika ini, pastinya terhibur dengan persembahan api sebentar tadi.
2: Ya, cinta.
1: Jadi siapa yang tak tengok, siapa yang tak masuk kami dekat TikTok, rugilah.
2: Rugilah.
1: Terlepaslah.
2: Benda tu eksklusif.
1: Free je.
2: Kalau biasa
1: dapat,
2: memang susah tengok api
1: orang. Selalu kena bayar. Kali ini free.
2: Rugi. Satu kerugian yang besar.
1: Betul. Untung siapa yang masuk tadi. Api yang nyanyi lagu Awira tu.
2: Jangan main-main.
1: Bukan Awira yang nyanyi. Okay, masih lagi dengan topik Gegar Pagi kita hari ini, kemenangan terbesar. Samalah kita nak kaitkanlah dengan kemenangan Spain pagi tadi dengan 1-0.
2: 1-0.
1: 1-0.
2: Hujur 1-0-nya. Kalau tidak, saya minta 2.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi bila semalam dia teleponan, macam mana, Pit? Satu cukup lah.
1: Satu je lah.
2: Tolonglah.
1: Bagilah.
2: Jangan teruk sangat lah. Itu yang jadi tu.
1: Bila tengok tau pagi tadi, dan Bina boleh cakap lah, gameplay dua-dua team memang terbaik lah, kan?
2: Yeah.
1: Lagi-lagi goalkeeper kumpulan Argentina.
2: Wow.
1: Agaknya kalau dia goalkeeper dia tak macam biasa-biasa, kan? Dah 7-0 dah Spain mendatang Argentina. Nampak tak kita tengok tu?
2: Tapi sebab saya pun dah telefon awal-awal, kan, bagi tahu dia, kan, dia bolehlah kita ada ni sikit lah dengan dia orang.
1: Bincang lah, tapi cuaca tepi lah, orang kata, kan. Okay, kita juga ada pemanggil ketika ini. Kita
2: tak tengok
1: lah siapa lah agaknya, kan. Okay. Alright, kita dengar je. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Abang Pian daripada Kuala Lumpur.
2: Abang Pian. Spain ke Argentina? Spain ke Argentina?
3: Spain.
2: Hari tu bukan kau bawa Argentina.
3: Walaupun sokong tapi tak tengok.
2: Tak apa. Kadang-kadang tu iyalah, kadang-kadang tu mana nak buatnya, Mampian.
3: Yelah, dah tengah malam kita nak tidur.
2: Tengah malam tu satu kadang-kadang tu kita ada komitmen yang lain.
3: Yelah.
2: Pagi-pagi kan nak bangun, nak ngantuk anak, nak pergi kerja.
1: Tanya empat lah.
3: Macam-macam benda nak buat.
2: Ya, kan ada kerja-kerja, kan. Itu orang cakap untuk kita punya hiburan je.
3: Yelah, dia
2: kan,
3: menang dia dapat imbuhan. Kita sokong tak ada apa-apa.
2: Kadang tu sampai yang bertekak-tekak pun ada, Mampian.
3: Yelah.
2: Duduk waktu kedai kopi, bergaduh.
1: Kata orang kata tak dapat apa bergaduh ni.
2: Tak dapat apa. Kita ni kan ada bersokan.
3: Dia dapat apa?
1: Duit.
3: Kita tak dapat apa.
2: Kita sebagai penyokong ni, kita sokong hanyalah sekadar untuk hiburan kita.
1: Janganlah bergaduh.
2: Jangan bergaduh. Kita sukan ni untuk merapatkan tali silaturahim sebenarnya.
3: Yelah.
2: Seronok. Kita saja seronok-seronok.
3: Tak ada apa.
2: Okey, Abang Pian.
1: Apa kemenangan Abang Pian tu untuk hari ni nak kongsikan dengan Amirah Ngapit?
2: Kemenangan dan kejayaan. Tajuk kita hari ni kemenangan dan kejayaan yang pernah dikecapi oleh Abang Pian dalam hidup setakat ini, setakat hari ni.
1: Yang luar biasa lah.
3: Kejayaan Abang Pian dapat menghantar ayah dengan mak pergi ke Mekah.
1: Dapat
3: menambahkan apa duit simpanan dia orang.
2: Alhamdulillah.
1: Besar tu.
3: Besar. Sebab dia kata aku tak cukup lagi, kata kalau ada tu top up lah. Kita pun dapat gaji, kita masuk dalam arwah mak sikit, ayah sikit. Sampailah dia orang berjaya pergi ke tanah suci Mekah.
2: Itu kejayaan yang bukan biasa-biasa tu, Abang Pian.
1: Itu memang luar biasa.
2: Kejayaan tu pada diri kita yang Allah bagi tau.
3: Dia tak minta, dia cuma bercakap macam tu. Kita faham lah apa yang dia kata tu, bermakna dia nak lah benda tu.
2: Kita faham. Kita sebagai anak faham sendirilah.
3: Kalau kita tak buat, mungkin dia tak dapat nak pergi. Sebab anak lain masa tu belum bekerja lagi. Lagipun yang ada pun adik-adik perempuan semua perempuan.
2: Ini yang dikatakan dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain ni.
1: Betul.
3: Yalah. Bukan untuk semua, bukan semua untuk kita.
2: Bukannya macam kalau macam Perak FM bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
3: Yalah, untuk koma semua.
2: Tapi kalau macam rezeki ni, kita kena tahu rezeki untuk kita. Kalau kita dapat 1,000 tu, tak bererti 1,000 tu kita punya.
3: Yalah.
2: Kadang rezeki tu ada untuk ada untuk pemen kereta.
1: Betul.
2: Dan rezeki kita ada untuk
3: kalau
2: doktor.
3: Kalau dapat tu ada benda
2: ada
3: kita nak. Ha, ada.
2: Allah tu bagi pada kita ni supaya sampaikan pula pada yang lain-lain tu.
3: Kata orang sebagai pinjaman je.
2: Saja seronok tengok dalam akaun. 5 minit.
3: Seronok tengok.
2: 5 minit lepas tu kan. Allah, tinggi RM3.42 je.
1: Itu dia kemenangan yang terbesar.
3: Masa kita mengeluarkan, kita tak sedar diri. Nak menunggu, nak ngumpul tu lama masanya.
2: Tapi apa yang Abang Pian lakukan, apa yang Abang Pian buat tu, satu memang satu kejayaan yang memang besar lah Abang Pian.
1: Betul lah. Terutamanya untuk mak ayah kita. Sebagai anak, kita rasa itulah kemenangannya. Kita memang kena bahagikan mak ayah. Utamakan mak ayah dulu, baru orang lain.
3: Yelah, sebab mak ayah tak ramai. Cuma satu.
2: Memang mak ayah tak ramai. Kalau mak ayah ramai, saya pun keliru. Yang ni nak panggil ayah, yalah, panggil papa.
3: Yang melahirkan kita cuma mak satu, ayah satu. Kalau mak lain tu,
2: kita tak tahu. Kita faham-faham lah kan.
3: Faham-faham lah. Kita yang satu yang kita penting kan. Kalau dia kahwin dua ketiga tu
2: itu dia sendirilah. Siapa suruh dia kahwin dua tiga kan.
3: Yelah, itu makna dia mampu kan.
2: Mak ayah pun memang tak ramai. Kalau ramai susah hati saya.
1: Betul Abang Pian.
2: Okey Abang Pian, tahniah lah walau apa-apa pun tahniah. Sebab kejayaan yang begitu besar lah kalau saya rasakan. Betul, kan.
1: Kami pun belum mampu.
2: Tak semua orang mampu buat macam mana Abang Pian
1: untuk
2: melakukan.
1: Untuk kecapi kemenangan
3: kita,
1: tu.
3: Kalau kita berangsur-angsur daripada sekarang.
1: Ya.
3: Jangan nanti bila dia nak pergi baru kita nak bagi.
2: Tak maunya orang kabur apa. Udah nak terkincip no, baru nak mencari lorik lubang ya. Mana maunya.
3: Yalah.
2: Okey Abang Pian, terima kasih Abang Pian.
1: Assalamualaikum.
2: Untuk dia Abang Pian.
1: Itu dia Abang Pian.
2: Saya rasa kejayaan Abang Pian paling besar sekali bukanlah itu, tapi di sebaliknya mempunyai ramai ibu bapa. Mempunyai ramai ibu bapa.
1: Memang
2: payah sikit lah.
1: Maaflah Mira, terhibur lah cakap macam tu lah kan.
2: Ramai ibu bapa.
1: Sebab kita tak pernah cakap pasal ramai. Kita tak pernah dengar orang cakap ibu bapa kita tak ramai.
2: Saya pun terkejut lah. Ibu kita ni bukannya ramai
1: ibu bapa. Abang Pian memang pandai buat kelakor. Dia nak buat kelakor tapi tak kelakor. Kalau macam tadi Abang Pian kita, dia kata itulah menyumbang kan. Kalau Api lah Mira nak tanya lah tadi kan. Mira cakap Api rasa kejayaan Api sekarang. Terkenal lah orang kata kan. Apa dia contoh ramai. Api rasa itu adalah kejayaan terbesar ataupun biasa je?
2: Ya, boleh dikatakan kejayaan besar jugalah bagi saya. Sebabnya kalau dulu saya ni bukan siapa-siapa lah. Saya ni hanyalah orang
1: tak pandang,
2: orang tak pandang pun. Bagaikan pasir di tepi jalan. Tapi kini pun macam biasa-biasa juga.
1: Bagaikan taugi dalam ketiau.
2: Ya, tak digemari tu. Tapi kini bila kita tengok bukanlah terkenal mana pun, tapi at least ada lah.
1: Bau pun ni api.
2: Api boleh buat. Orang tahu, orang kenal lah kita. Kira satu kejayaan, kemenangan bagi saya jugalah. Sebab saya bermula memang daripada sekolah lagi, saya memang minat benda-benda yang macam ni.
1: Memang minat nak viral lah.
2: Bukan nak viral lah, dalam
1: kiranya macam nak jadi pengaruh.
2: Entertainment sini saya minat. Saya memang masuk bidang teater, lakonan. Jadi dia terbawa-bawa sampai lah ini. Dan kita, ya ini maknanya tak disangka. Kejayaan yang tak disangka. Tiba-tiba aku jadi macam ni, macam ni kan. Tapi alhamdulillah dengan kejayaan yang ada. Alhamdulillah.
1: Dan kita juga ada pemanggil ketika ini.
2: Ada lagi?
1: Kita angkat lah dulu kan.
2: Angkat. Siapa gemaknya?
1: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. Izim, Mira dan Adi Apik Walebo. Apa abang?
1: Khabar baik. Pak Su.
4: Pak Su Asri 104.1 Mega Bukit Larut. Tai. Bandakwarisan.com.my.
1: Yes. Hari ni lagi semangat. Confirm. Pak Su kita tak tengok bola ke tadi?
2: Pak Su tak tengok.
4: Tengok
2: Pak Su.
4: Tapi Pak Su sokong Argentina.
2: Bola Pak Su.
1: Pak Su bagus. Walaupun kalah,
2: tapi
1: dia tetap semangat. Dia tak mudi hari ni.
4: Pasal ada apa no? Lionel Messi tu. Otai masih berbisa. Oh.
2: Ya, masih bisa masih lagi. Berbisa. Tapi kecewa sikit lah. Agak kecewa sikit lah. Ya,
4: sebab mereka lock dia lah. Mereka kunci dia tu.
2: Memang. Orang cakap macam mana ayam tambatan ni kita kena jaga betul-betul. Ya. Memang orang cover dia gila-gila.
4: Ada Pit. Mereka lock bukan mereka lock dengan kaki badan kan? Dengan kepala. Mereka lock.
2: Lock terus lah.
4: Kena kepala.
2: Tak boleh buat apa lah.
4: Sebab tak boleh buat apa. Tak masuk gol juga lah. Kan lah kali dia kecewa kan lah.
2: Kecewa juga lah.
4: Mereka kan? Yeah. Nak pertahankan piala tu kan.
2: Tapi tak apalah. Kita nak cakap apa Pak Su. Kadang-kadang ni kita ada minat. Kita pasukan kita sokong. Tapi kadang-kadang kita kena tahu bola tu bulat.
4: Ya, okay. Memang bola tu bulat. Dan tapi orang kata apa. Mereka memang bagi Pak Su mereka champion. Satu kosong
2: bertahan
4: sampai masa tambahan.
2: Betul-betul.
1: Dia boleh dua-dua pun terbaik.
2: Maknanya dua-dua power lah.
1: Memang dua-dua power.
4: Memang power.
1: Orang kata berbaloi lah sampai ke final tu.
2: Final tu kira bukan senang. Piala dunia ni.
1: Betul.
4: Dalam ramai-ramai pemain tu lah. Pasal respect goalkeeper dia tu. Goalkeeper Argentina.
1: Kan bila dah cakap. Ini orang tengok. Api tak tengok.
2: Maknanya serangan banyak lah. Pasal
1: memang banyak.
4: Serangan bertubi-tubi. Bertali arus. Dulu pasal bercerita nak jadi goalkeeper lah. Tapi mana
2: rendah lah.
4: Pak kaki 5 inci yang
2: ya lah. Itu kita jumpa tengok Pak Su lagi rendah daripada Japi lah.
1: Okay. Oh, tak apa. Okay, sebelum kredit Abang Pak Su kita sebelum kredit habis kita kembali lagi topik kita.
4: Kemenangan lah Abang Pak Su kecapi sama semua itu. Pak Su ni ada 3 kemenangan yang Pak Su kecapi.
2: Ya, salah satu daripadanya yang paling paling besar sekali lah Pak Su.
1: Luar biasa lah kau kata. Tengah-tengah
4: kan. Pak Su sekolah menengah lah tingkatan 3. Dan 6 tu lari pecut 100 meter. Pak Su menang.
1: Okay.
4: Tingkatan 3 tu Pak Su acara ni jalan laju.
2: Jalan laju, berjalan?
4: Berjalan.
2: Aha.
4: Bukan berlari, berjalan ni. Berjalan berapa kilometer Pak Su tak ingat lah. Okay. 5 kilometer kot. 5-6 kilometer ke tu lah kan. Masuk kebun ketah, kelapa, sawit apa semua. Biasa sekolah punya anjuran kan.
2: Ya.
4: Kampung-kampung orang apa semua masuk. Lalan sekali Pak Su tengok. Pak Su seorang duduk depan. Belakang tu ramai tu ikut Pak Su kan. Dekat garisan penamat tu Pak Su apa lagi buat lagi lah. Buat lepas lagak. Lompat hantu Cina.
2: Belakang time tu.
4: 2 jam Pak Su tinggal dia pun.
1: Okey, tu nombor 1.
4: Nombor 2 yang tu.
1: Okay,
4: yang
1: nombor 2.
4: Tadi dah 6 lari pecut 100 meter.
2: Okay. Yang kedua berjalan kaki menang juga.
4: Yang ketiga ni Pak Su ada surprise.
1: Surprise.
4: Tahun 2019 tu kan.
1: Okay.
4: Sebelum COVID-19 mai tu. Kira ada satu carnival lah mereka buat di Museum Telegraf Taiping kan. Dulu Pak Su gardener kat situ.
2: Okay.
4: Pak Su kerja dengan mereka lah kan. Ada TM nya. Lepas tu ada lah mereka buat carnival. Ada cabutan betul kan.
2: Okay.
4: Apa hadiah macam-macam lah. Toto lah. Peti ais TV pun. Pak Su ni kira tak dapat nombor. Tak dapat nombor kan. Yang biasa duduk kerja ni tu, orang bagi yang orang hadir ni saja kan. Tiba-tiba orang yang hadir tu, dia buang nombor tu.
2: Pak Su ambil?
4: Pak Su ambil. Bila Pak Su ambil, nombor Pak Su simpan. Bila dia umum enang ni nombor, Pak Su tengok, nombor ni naik ni kan. Pak Su pergi ambil. Dia lepas bagi jugalah kan. Tiba-tiba saya bagilah.
2: Rezeki tu?
4: Bukan nombor Pak Su kan. Pak Su kata, ni nombor saya jumpa kan. Nak buat macam mana kan. Dan kita jumpa. Mereka buang. Mereka nak tunggu lama. Mereka malas kan.
2: Betul ya.
4: Pasal apa. Cabutan bos bertuan biasa. Ujung-ujung kan.
2: Ya lah. Dia duduk ujung-ujung. Kau buat awal-awal. Orang habis balik lah.
4: Lain-lain carnival tu kosong. Tak nak siapa.
2: Kosong? MC cakap sorang-sorang.
4: Itulah.
2: Tapi kira itu memang rezeki lah Pak Su.
4: Dapat Toto lagi. Dia nak peluk buat balik macam macam peluk ni kayu balok tu.
2: Malam tidur sedap
4: Allah tidur sedap. Malam tu buat try
2: test tengok kan. Apa dikenangkan.
4: Habis dia hari tu.
1: Okey
4: Pak Su.
2: Okey Pak Su.
1: 3 sekali Pak Su bagi.
4: Lagu lah.
2: Lagu apa tu Pak Su?
4: Lagu ni special biar untuk adik-adik volleyball lah.
2: Ya.
4: Especially untuk adik-adik volleyball.
2: Ya.
4: Pak Su, kau ingat masa Pak Su berborak dengan dia dekat ni kan? Datang oleh Sun Taipei.
2: Ya, kenangan tu Pak Su.
1: Ada ke Pak Su? Dah jumpa pula Mia.
4: Lagu ni dia petik album Scorpion kan?
2: Yes.
4: Lagu yang berjudul You and I.
1: Oh, okey, kejap lagi Mira buka untuk Pak Acu kita ni.
4: Ya.
1: Bagi Pak Acu, terima kasih Pak Acu.
4: Terima kasih ambil pengenalan Pak Acu pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia
1: Pak Acu. Pak Acu kalau datang dia tak bagi 1-2.
2: Dia.
1: Dia bagi 3 sekali.
2: Dia bagi 3 terus sekali, kemenangan paling besar dia rasa.
1: Betul.
2: Kan? Ha, tapi itu kenangan dia lah.
1: Mungkin Pak Acu kita ni masa kecil-kecil dulu, masa sekolah dulu, dia ni kot orang kata olahraga.
2: Olahraga.
1: Atlet.
2: Ha, kan. Jalan kaki pun boleh menang. Ha. Apatah lagi kalau berlari.
1: Tapi tu betul lah, kemenangan masa kita sekolah dulu, itulah kemenangannya. Bila kita itulah tengok orang menang, kita pun nak menang.
2: Yeah.
1: Tapi masa budak kan, kadang-kadang masa budak lah gemuk. Mereka gemuk dulu, gemuk gila masa budak-budak.
2: Dah tak gemuk sekarang.
1: Jadi bila kita tengok, oi, kita nak menang macam tu tapi tak mampu.
2: Kan lah tu. Macam saya kalau lomba lari dulu, saya tak olahraga, saya tak ada join Mira.
1: Kenapa?
2: Memang tak boleh menang.
1: Kenapa?
2: Tapi saya sentiasa saya sentiasa menang dalam acara deklamasi sajak, deklamasi puisi.
1: Okey, cuba.
2: Pidato, memang saya nombor satu, saya tak pernah dapat nombor dua.
1: Okey, cuba.
2: Tanggal 31 Ogos. Sikit-sikit. Kena panggil invite Apik Walaibu.
1: Okey, ini ada Kak Lina dekat WhatsApp kita kata,
2: ya,
1: assalamualaikum Mira, live TikTok PRF tak ada ke? Karus tak dapat tengok.
2: Mungkin
1: kamu tak tahulah, kita ada masalah sikit dekat TikTok kita.
2: Kita nak wawarkan kat sini. TikTok kita akan
1: ada masalah sikit lah.
2: Ada problem sikit lah.
1: Tapi kamu jangan fikir kami tak buka. Kami tak bunyi. Kami ada je kami dekat
2: buka,
1: TikTok
2: buka
1: ni. Kamu kena cari sikit lah. Kami nanti jumpa lah.
2: Boleh dengan buka je TikTok, lepas tu korang buka dengan carian Perak FM.
1: Jumpalah muka api kat situ, itulah dia.
2: Klik je. Ada, insyaAllah.
1: InsyaAllah ada. Okey, kita dah bacalah Cik Chu ni dekat TikTok dah ni. Bacalah Cik
2: Chu. Baca-baca Chu punya.
1: Katanya, salam DJ Api dan Mira yang Chu sayangi. Chu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik. Jom kita pergi ke Sauk nanti.
2: Cantik.
1: Chu tak hari setiap segmen. Tajuk borak pagi, kemenangan dan kejayaan kita
2: Chu
1: perolehi. Chu dapat hadiah nombor bertuah sepenuh hari radio di Dataran Warisan Taipei bulan 2 hari tu. Chu dapat hadiah motor. Sama macam anak Api. Juga.
2: Tapi dia memang Cu yang dapat pun masa hari
1: radio. Betul, memang benar. Itulah hadiah yang paling berharga Cu rasa. Memang Cu nak sangat motor. Akhirnya Cu dapat. Memang Cu ada motor lama. Cu expired biru. Sekarang ni ada dua motor Cu. Rezeki Cu memang tak pernah dapat hadiah nombor bertuah. Ni kejayaan dan kemenangan Cu dapat dalam hidup sempena hari radio RTM bulan 2 tahun ni. Cu memang peminat nombor 1 radio Perak FM. Memang terbaik lah. Itulah juga orang kata. Sebabkan asbab kita minat sesuatu tu. Itulah rezekinya.
2: Cu pun kalau ikutkan Cu, kalau pada saya, kalau Cu kemenangan kejayaan tu besar Cu
1: lah.
2: Kalau ikutkan pada saya
1: sebab
2: lah.
1: Sebab bayangkan dalam ramai-ramai yang datang tu. Sebab Mira pun ada dekat situ. Mira pun ada dekat lokasi tu lah. Memang kita bagi tiket tu lah. Cabutan bertuah tu dalam ramai-ramai nama Cu.
2: Nama Cu, bayangkan. Tapi kalau pada saya lah, yang saya tengok Cu, yang saya tengok lah. Sebenarnya kejayaan Cu, kalau minta malam, kalau saya cakap kejayaan Cu bukannya pada menang motor.
1: Okey, apa tu?
2: Kejayaan Cu bila dinobatkan pendengar setia Perak FM. Bayangkan dalam satu Perak yang ada berapa ramai.
1: Seluruh Perak.
2: Seluruh Perak yang mendengarkan Perak FM. Tapi Cu dipilih sebagai pendengar setia Perak FM. Pada hari itu, Cu tak silap Selamat Pagi Malaysia, Cu keluar.
1: Betul.
2: Cu adalah salah seorang. Laki dia siapa? Saya tak ingat. Tapi yang saya ingat Cu.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya itulah, kalau pada saya itulah kejayaan memang sebenarnya pada Cu. Sebab Cu terpilih.
1: Banyak kejayaan berkait dengan Perak FM.
2: Perak FM Cu. Ya, dalam ramai-ramai ni boleh Cu pula pendengar setia.
1: Betul.
2: Maknanya kejayaan.
1: Cu sebenarnya lagi kejayaan artis daripada kita.
2: Ya, memang ketekanan Cu.
1: Okey, kawan-kawan, itu dia topik kita gegar pagi hari ini. Kejayaan terbesar, kejayaan yang paling berharga lagi. Kamu ingat sampai sekarang ni. Tadi Pak Cu kita dah kongsikan. Dan ada juga yang kongsikan dekat TikTok kita. Macam biasa kalau kamu nak kongsikan lagi, boleh call kami sebentar saja lagi. Sekejap lagi selepas kita rehat lah. Kita rehat dulu. Lepas tu sebab lagu, bolehlah kau kongsikan dekat WhatsApp 010-200-7055. Dan kalau nak call kami di 055-45-8559. Jom kita layan dulu Arizona dengan Roxanne. Off of the gram. She love the gram.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: login berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
2: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: pagi Isnin bertemankan Mira dan Api di sini. Seronok kita menyanyi, berborak
1: kan. Dah pun sampai di penghujung segmen
0: dah pun
1: kami.
0: 9.50 minit, 55 minit pagi ketika ini. Tahu-tahu nak habis dah.
1: Dah nak habis dah. Tok tek lah.
0: Mesti Gomor pun macam cepat benar lah habis kan.
1: Macam itulah lah juga dengan kehidupan kita.
0: Betul. Ada kita ada memanggil.
1: Ada memanggil.
0: Daripada tadi lagi. Kita angkat call dia. Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum semua, Apik dan Mira.
1: Ya,
0: Mira. Salam.
1: Siapa?
2: Kak Zah, tamu
1: Kak Zah. Kak Zah.
0: Apik tak kena Kak Zah. Apik tak kena Kak Zah.
1: Kena suara tu macam tak jam ke, serak-serak macam Ella. Risau tadi kau Ella telefon.
2: Yalah Ella nombor dua ni.
1: Okey Kak Zah, apa cerita ni Kak Zah?
0: Apa kenangan je tu?
2: Yang kenangan yang Kak Zah tak dapat lupa bersama dengan PRSM jugalah. Mana pada tahun 2022 PRSM wartawan Amir datang ke rumah Kak Zah.
0: Datang rumah
2: buat masa tu rancangan Radio Sedunia. Radio Sedunia.
0: Hari Radio Sedunia jugalah.
2: Datangkan Kak Zah kat rumah, dalam rumah Kak Zah. Mula Zah dengar radio dekat dapur, tunjuk tengok radio yang Kak Zah dengar tu. Masuk berita wilayah pukul 5 petang.
1: Saya tahu Kak Zah ni pun salah seorang pendengar setia Perak FM.
0: Betul, Kak Zah tambah tua.
1: Sebabnya sewaktu saya masuk Perak FM hari tu 5 tahun ke 6 tahun yang lepas, memang Kak Zah dah ada dah pun dengan Perak FM. Kak Zah ingat tak lagi memori kita berdua?
0: Kenangan banyak. Masihnya manis-manis.
2: Apik baik dia ajak ambil gambar, dia tak tolak dia.
1: Takkan nak tolak Kak Zah.
0: Kalau ambil gambar dengan Mira pun dia tak tolak.
1: Takkan saya nak tolak Kak Zah.
0: Jangan tolak Kak Zah.
2: Rancangan tu juga rancangan dia bertanya Pak Nak jawab. Kak Zah ada keluar dekat berita wilayah juga. Sebab Kak Zah jalan dia ada keluar berita wilayah pukul 5 bersama dengan arwah Datuk Andi ya. Ada kenangan Kak Zah dengan dia semua. Semua keluar dekat TV ke tak? Sebab TFM ni dia layan orang tu. Ada seronok tu tak? Radio. Tapi sekarang buat sekarang ni kadang-kadang pagi Kak Zah di kelas ngaji. Jadi TV pagi tu Kak Zah kena kurang lah radio sikit lah. Kalau balik tengah hari Kak Zah dengar mencari, Kak Zah tak ada kelas. Kak Zah dengar radio berak pagi-pagi ni.
0: Okey. Itu Kak Zah. Terima kasih Kak Zah.
1: Kak Zah terima kasih ya. Jumpa lagi Kak Zah.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia. Sebab kita dah nak running sangat ni Kak Zah. Untuk pengetahuan juga saya nak bagi tahu, Kak Zah ni juga adalah pendengar setia Perak FM.
0: Ya betul. Memang daripada setia dulu.
1: Saya masuk-masuk je Perak FM ni. Memang dah ada nama dah Kak Zah.
0: Mira dulu daripada intern dah kenal dah.
1: Kak Zah tak
0: betul. Terima kasih Kak Zah. Okey, kita Kak Arus. Kak Arus katanya kemenangan Kak Arus berjaya tanam 5 ke 6. 5 ke 6 jenis
1: ni?
0: Pokok pisang bagi orang lain nampak biasa, pada Kak Ros amat bermakna.
1: Ya, terbaiklah Kak Ros.
0: Okey Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Macam kita pula dah sampai ke penghujung. Terima kasih Kak Ida pada sampai.
1: Terima kasih pada semua pendengar-pendengar yang support kita dekat TikTok.
0: Ya, walaupun kita juga ada masalah sikit, tapi kau tetap bersama dengan kami hari ini.
1: Terima kasih lah banyak-banyak. Jadi jangan lupa bersama dengan
0: DJ Ida
1: sebentar saja lagi.
0: Betul, segmen Yuk-Yuk. Dan kita ada juga rancangan Mufasirin pada jam 11 kejap saja lagi.
1: Diharapkan dapatlah mendengar kita. Jangan kita ingat dunia saja, dengarlah akhirat sama ya.
0: Betul, benar.
1: Okey, bersama dengan saya pada minggu hadapan lagi sekali.
0: Betul.
1: Di akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dengan ucapan Assalamualaikum. Salam sejahtera.
0: Bye-bye Mira. Bye-bye.

0: kat mana?
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah pasalnya orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM di 95.6 MHz.
3: Kedah FM untuk siapa yang belanja?
1: Untuk
3: kamu aja. Ya, mana?
4: Nanti ceria bersama Kedah FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM, hiburan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Bertemankan pula saya Ida Syaridah di sini bersama dengan koma dalam segmen Yop Yong pula dari jam 10 pagi hingga 2 petang untuk hari ini, edisi 20 Julai 2026 bersama dengan Ima Safar 1448 Hijrah. Jadi ada yang pagi ini buat alasan tak boleh datang kerja lah bos. Hari ni saya cuti, demam, sakit perut lah bos. Semua tak boleh kan. Sebabnya semalam dah tengok bola kan, jadi mengantuk. Ada ke yang macam tu? Tapi apapun ramai yang gembira ya apabila Spanyol merupakan juara untuk Piala Dunia kan, edisi kali ini. Dah ramai peminat-peminat mungkin bukan pasukan pilihan lah kan, tapi pasukan pilihan dah lama dah kalah, jadi terpaksa sokong Spanyol sebab tak nak Argentina menang. Kan, jadi dah gembira lah kan ya, Spanyol dah berjaya kan. Okay, baik, apapun terus bersama dengan kami di Bang FM ya. Kejap lagi Ida nak ucapkan terima kasih buat kru Gegar pagi kita. Siapa? Mira dan juga Apit kan, yang bersama dengan koma dalam segmen Gegar pagi tadi eh. Dan pastinya Mira dah menceriakan pagi koma bersama dengan Apit. Dan sekarang ni untuk Ida pula yang terus setia bersama dengan koma kan. Okey, jadi koma kenalah janganlah mengalihkan pendengaran koma mendengarkan Perak FM. Kena terus setia bersama dengan kami. Sebabnya nanti jam 11 pagi tentunya macam biasa kita ada rancangan Mufassirin. Kita bawakan secara langsung bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kejap saja lagi. Kalau jam ini kebiasaannya kita ada Perak FM Prihatin kan, jadi minggu ini kita tak ada tetamu. Kalau kamu rasa-rasa macam nak hantar ucapan ataupun voice note bersama dengan Ida, boleh saja 010-200-7055. Itu nombor dia. Kalau nak hantar voice note pun boleh, nak buat ucapan pun boleh, nak cerita apa-apa saja pun boleh kan. Nak cerita hari ni tak pergi kerja pun boleh juga sebab tengok Piala Dunia pagi tadi kan. Jadinya pun boleh juga jadi apapun terus layan Perak FM, ada hiburan, ada informasinya untuk kamu aja. Ini dia Faizal Tahir dengan Tetamu Perak FM.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Terra FM, untuk koma.

0: rádio.
1: Eh, Ambil FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja. Ha, okay. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Ambil FM. Mari berada di informasinya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma. Okay. Dan apapun terus bersama dengan kami di Ambil FM. Semestinya, sememangnya ada hiburan kan, ada informasinya. Kena terus setia bersama kan. Okay. Baik, yang mana dah hantarkan kiriman WhatsApp tu, kena terus-terus hantar lagi untuk Ida bacakan kan. Antaranya ada Kak Zah Taman Bertuah, kata sama Konti. Kak Zah Taman Bertuah layan Perak FM, alhamdulillah katanya dapat tembusi talian Perak FM DJ Mira dan Apit, katanya sekarang tengah layan DJ Ida pula. Hari ni Kak Zah tak ada kelas mengaji katanya. Okeylah Kak Zah, okey, terus layan Perak FM untuk kamu aja.

on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan

0: Ah, BFM Mari Berana di informasinya untuk kamu aja dari Nadia dengan salam untuk kekasih. Kan, salamlah untuk kekasih, salamlah untuk semua peminat-peminat Spanyol. Okey, baik, ada yang hantar voice note dekat kita ni kan. Kita nak dengar lah kan siapa agaknya.
1: Salam DJ Ida Sarida yang cu sayangi.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuaca di Sawut cantik,
0: cantik Ida.
1: Selamat pagi Ida, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap semalam.
0: Terima kasih
1: tadi layan DJ DJ Mira dan DJ Api.
0: Betul.
1: Dengan Api Wanebo. Ini cu layan DJ Ida pula.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi nak layan Mufasirin.
0: Okey.
1: Ustaz Kazim.
0: Betul.
1: Ni apa rutin harian cu macam biasa lah kan. Suka pada keindahan dan kebersihan, di situ ada kedamaiannya. Ini
0: dia.
1: Sementara cu tengah ngembang-ngembang ni, cu layan layan apa
0: Cerak FM
1: Ida. Dan apa Perak FM dan nombor satu orang Perak, setia ku di sini. Bye bye, love you all.
0: Macam tu ya, semangat. Okey, juga lagi ni ada siapa ni. Assalamualaikum Ida, semoga Allah memudahkan segala urusan Ida, sihat sentiasa, amin. Kak Ros sibuk ni nak ke dapur, masak apa Kak Ros? Kan maklumlah kan, waktu-waktu macam ni memanglah rutin harian untuk kalau suri rumah, dia dah fikir dah apa yang nak masak ni kan untuk menu tengah harinya. Katanya radio pada FM untuk koma je tetap di hati. Ha, gitu kan. Juga lagi ni ada Syarul. Assalamualaikum, selamat pagi Isnin ataupun Sendayan Ida. Syarul ucapkan terima kasih buat Mira, Api, Taiping. Cuaca tak menentu, memanglah kan. Yang bertugas semoga diperkenalkan urusan, yang ingin hadir ke lapangan terbang, tekah ada pertunjukan udara hujung minggu. Wow, seronok lah. Kan sebentar lagi bersama Ida dan juga UKI. Tahniah. Okey, bintang kecil, banyak info maklumat disampaikan buat semua warga Perak FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik, RTM Click. Okey, juga lagi ni ada siapa yang hantar lagi ni, ada Kak Tipah. Assalamualaikum Ida. Ni Kak Tipah nak bagi tahu ni, katanya nak pergi jalan-jalan rumah anak kejap lagi. Sajalah jalan-jalan, tapi dalam pada yang masa yang sama masih lagi setia mendengarkan Perak FM, masih lagi bersama dengan Perak FM sebab nanti nak nantikan rancangan untuk Mufasirin. Ada live kan? Ada, mesti ada dekat kita punya apa, TikTok ada, rumah biru pun ada kita bawakan, jadi jangan risau. Memang ada, Okey. Baik, jadi apa-apa terus layan Perak FM, Ini dia Republic dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Perak FM memang sentiasa terbaik untuk siapa, untuk kamu aja.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: FM Maribran, ada informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, dah pada 10.55 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Ada Hafiz Tore dari Taiping. Nak dengar lagu. Kejap lagi. Kalau dengar lagu, jam 12 tengah hari nanti kita dengar lagu. Buat masa sekarang ni, kita belum lagi ada seleksi pendengar. Okey, ada voice note ni. Kita nak dengar lah kan siapa yang hantar gamaknya.
1: Saya Muhammad Khair Yusof dari Gunung Semanggul, Perak. Saya ingin mengucapkan salam hormat dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Perak FM yang barangkali mengikuti siaran Yop Yung pada pagi ini. Semoga mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan mungkin dalam kalangan mereka yang sedang memandu di atas jalan raya pada saat dan ketika ini, supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sesungguhnya pandu, berhemah dan cermat itu akan memberi kebaikan kepada diri kita dan pengguna jalan raya yang lain. Nampaknya cuaca pada pagi ini di sekitar kawasan Gunung Semanggul agak baik, walaupun mendung sedikit, tetapi masih lagi baik. Moga-moga masyarakat di kawasan Gunung Semanggul dapat melakukan kegiatan, aktiviti dan pekerjaan mereka pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan moga-moga mereka dapat melakukan pekerjaan dan aktiviti mereka pada hari ini dengan baik dan berjalan lancar. Itulah saja mungkin
0: terima kasih yang banyak.
1: Salam hormat dari saya Muhammad Khair Haji Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk koma aja.
0: Ya, tentunya untuk koma aja. Okeylah, kejap lagi jam 11 pagi. Seperti biasalah kita ada Mufassirin. Okey, jadi apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya. Tentunya untuk koma aja.

0: kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Seperti biasa, Perak FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Perak FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Perak FM Mufassirin.
5: Informasinya tentunya untuk Gomo aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Seperti biasalah kalau hari Isnin, tentunya kita ada rancangan Mufassirin dah pukul 11:06 pagi. Jadi kita nak bersamalah dengan Datuk Ustaz Kazim Elias. Assalamualaikum Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sihat
6: Datuk, alhamdulillah. Dan yep, kita juga bertanya khabar kepada semua pendengar-pendengar Perak FM. Yep. Juga kepada pengikut-pengikut kita yang mengikuti secara langsung di media sosial, apa khabar anda semua?
5: Kan. Tapi ramai hari ni yang bagi alasan MC.
6: Kenapa pula?
5: Sebabnya dia menengok bola.
6: Aduh, lama kan sampai ke minit-minit tambahan, masa tambahan.
5: Yeah.
6: Apa pun tuan-tuan, yang kita kena ingat ialah ingat satu amalan yang akan mengikuti kita ke dalam kubur. Ialah amalan, amal soleh. Yang lain-lain tu balik.
5: Balik.
6: Orang balik, harta balik, kesayangan balik, semua balik.
5: Semua balik.
6: Yang teman kita hanyalah amalan kita.
5: Ya. Yeah.
6: So, cintailah amalan sesungguhnya. Yang dunia ini berpada-padalah.
5: Jadi nak buat apa-apa sesuatu pun berpada-pada.
6: Ya, yeah, betul.
5: Okey. Okey, baiknya pastinya kita nak sambung baliklah untuk pengajian kita pada minggu ini. Masih lagi dalam surah As-Sajdah ya.
6: Yeah.
5: Ayatnya
6: yang ke-7.
5: Okey.
6: Baik, kalau tuan-tuan pendengar sudah bersedia, kita nak bacakan tafsiran ataupun terjemahan dia daripada pelbagai riwayat mentafsirkan daripada surah As-Sajdah bermula pada ayat yang 7 pada minggu ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia itu berasal daripada tanah. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik bentuk. Wa kulla syai'in ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu dalam keadaan sebaik-baiknya. Khalaqahu maksudnya penciptaannya. Ahsana maksudnya yang terbaik. Dialah yang memberikan kebaikan yang terbaik. Kulla syai'in khalaqah, pada tiap-tiap sesuatu akan penciptaannya. Jadi semua benda yang Allah Ta'ala ciptakan adalah terbaik. Cuba kita tengok macam mana Allah Ta'ala menjadikan buah durian. Sekarang kita musim durian. Cantiknya buah durian. Duri di luar. Tapi di dalamnya Allah Subhanahu kena musang king.
5: Black ton.
6: Lah, ya Allah, durian kampung, masya Allah. Macam mana Allah boleh buat dalam duri itu ada buah, dan buah itu isinya sangat menarik. Hebat. Cantik. Allah Ta'ala jadikan buah kelapa misalnya. Daripada pokok kemudian timbulnya buah. Di dalamnya ada air, ada sabut, ada tempurung, dan ada isi yang boleh dijadikan pelbagai manfaat. 1001 manfaat pokok kelapa. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan hayawan, binatang ni, subhanallah. Dan Allah Ta'ala tutup pada ayat ini dengan wabada khalqal insani min tin. Manusia dijadikan daripada tanah. Tengok manusia pun cukup dah. Matanya yang cantik, hidungnya yang mancung. Allah, macam-macam jenis manusia. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawah matang, ada yang bahasa itu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ciptaan Allah sangat sempurna. Maka inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mufassirin? Yang pertama kita lihat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu yang berdasarkan apa yang Allah mahu, dan tidak ada sesuatu pun yang datang itu berubah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walan tajida lahu li sunnatillahi tabdila. Ciptaan Allah ni takkan berubah. Kalau rimau, itulah rimau. Kalau singa, itulah singa. Tapi manusia Allah Ta'ala ciptakan, walaupun dia tidak berubah daripada DNA-nya, tidak berubah daripada struktur badannya, tetapi manusia Allah kurniakan satu keistimewaan perubahan pada minda, kehendak, nafsu, cita-cita dan sebagainya. Sebab itulah manusia ni Allah pilih sebagai khalifah. Kerana dianugerahkan kepadanya akal, pemikiran dan keinginan. Kalaulah malaikat, dia tidak ada keinginan, nafsu tidak ada. Kalau bagi pada binatang, binatang tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Habis kuat dia makan, dia tidur, dia makan, dia tidur, kemudian bersalin. Beranak pasal kita lah. Itu saja, binatang dia tak ada. Dia tak perlukan peti air macam kita ni. Dia tak perlukan kereta macam kita. Dia bukan pandai bawa motor. Sebab itu, Allah Ta'ala menciptakan ini adalah mengikut kehendaknya. Manusia Allah Ta'ala ciptakan daripada batu, daripada tembak, daripada tin, daripada tanah. Daripada tanah itulah berkembang biaknya manusia, daripada pelbagai warna kulit. Sehinggalah hari ini kita lihat pelbagai bentuk kemajuan, kemajuan, kemajuan yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk yang lain. Maka dipanggil apa? Ahsana kulla syai'in khalaqah. Kemudian daripada Abdullah bin Abbas juga berkata, ahsana di sini maksudnya ialah menghalusi. Allazi ahsana. Ahsana ni kata Abdullah bin Abbas, menghalusi. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu halus, sempurna, elok, rupanya bagus, semuanya cantik. Kalau kita tengok ciptaan, setiap satu ciptaan Tuhan, masya Allah. Bukan saja-saja di Jeddah Allah Ta'ala jadikan sabut. Daripada sabut tu, macam mana boleh jadi sabut? Daripada mana datangnya sabut pada sebatang pokok kelapa? Pelik tu. Tapi kegunaan sabut tu, masya Allah, ada yang buat bantal. Dulu-dulu buat cushion daripada sabut. Buat tilam pada sabut. Dia buang kulit dia yang keras tu, jadikan dia punya jerami tu, itu dia buat
5: sabut.
6: Sekarang orang buat buat sofa daripada sampah.
5: Betul.
6: Beli-beli gatal, busuk je. Rupanya bila kita buka, sampah dia buatnya. Dulu kita gunakan sabut. Sabut bukan setakat buat buat kuih bahulu kat Som. Kan? Sabut ni buat macam-macam benda dia boleh buat. Subhanallah. Halusnya ciptaan Tuhan. Mata. Cuba tengok di luar mata kita ni. Mata kamu yang cantik. Rambut kamu kerinting. Oh, nonaku Azizah. Mata ni warna hitam. Mata yang sihat, mata yang tak sihat, mata yang ada penyakit. Mata Allah bagi tanda. Kuku Allah bagi tanda. daripada mata bila tengok. Sebab tu doktor bila kita sakit, dia cek mata. Dia cek mata, buka mata dia tengok. Mati pun tengok mata. Pengsan pun dia tengok mata. Halus sungguh. Kadang-kadang dia tengok pada urat nadi, tak jumpa pada urat nadi, dia tengok pada mata. Kadang-kadang urat nadi tak nampak, dia nampak pada urat tengkok. Ciptaan Tuhan hebatnya Kak Sum. Ya Allah. Ini dipanggil apa? Ahsana kulla syai. Cuba tengok kura-kura. Allah jadikan dia tempurung dia. Kita panggil apa ya? Cengkerang dia. Bila dia terasa terancam, dia duduk dalam cengkerang.
5: Nyorok
6: dia. Nyorok je dia. Rimau nak makan tak boleh. Singa nak makan tak boleh. Pelik tu. Tapi bila dalam slow-slow kura-kura tu, bila lawan dengan arnak, menang dia. Di sinilah kita lihat bagaimana ciptaan Allah yang sangat hebat. Di dalam laut ada seekor ikan namanya paus. Paus boleh menyusukan anaknya di dalam laut. Boleh melahirkan anak bukan bertelur. Mamalia paling besar sekali yang berada dalam laut. Heran kita tuan-tuan. Jadi di sini kita lihat perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala gunakan ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Kata Ikrimah, tidaklah kejadian kera itu cantik, tetapi ia elok, halus ciptaannya dan penuh hikmah. Tak ada siapa yang kata ciptaan, tidak ada orang kata kera itu cantik. Tetapi kera itu elok, halus ciptaannya dan penuh hikmah. Memanglah ada ustaz tak lawa pun ustaz, buruk tak cantik pun ustaz, memang buruk tak cantik. Tetapi ciptaan dia halus. Cuba tengok bulu dia. Tuan-tuan tak tengok lagi, ada kera kecil je, buruk kecil je. Ciptaan Allah tu. Ada binatang yang duduk dalam hutan, buruklah hutan. Kalau dia berbunyi, satu hutan berbunyi, bergaung lidah. Ada orang hutan yang malas je duduk dia. Dia tengok je orang lalu dekat dia. Tu nama dia orang hutan. Ada kerjanya manjat pokok kelapa, menurunkan buah kelapa. Kita kata binatang beruk, binatang monyet, binatang kerana tak cantik. Tetapi mereka adalah yang menjalankan kerja-kerja. Begitu juga dengan labah-labah. Kita nampak macam tak ada fungsi je labah ni ustaz. Cantik di mana ustaz? Ahsan, halus ciptaan dia. Dengan sebab adanya sarang labah-labah, dia memerangkap nyamuk. Dengan adanya sarang labah-labah, dia memerangkap serangga. Akhirnya keadaan kita elok. Sebab itu kalau ada orang tanya saya, ustaz, apa petua untuk menghilangkan denggi? Jawapannya ialah labah-labah. Labah-labah itu bila kita buat sarang labah-labah, otomatik dia akan memerangkap nyamuk. Itu paling original. Tanpa perlu menggunakan aerosol, tanpa perlu menggunakan racun serangga, yang kita rasa sangat original. Sayang tuan-tuan, bila pokok ditebang, bila segala benda hutan-hutan ditebang, maka kita telah pun mengurangkan habitat labah-labah. Bila mengurangkan habitat labah-labah, yang akan bermaharajalela ialah nyamuk. Dan bila nyamuk datang, dia akan gigit kita. Nama apa? Nyamuk denggi, nyamuk Aedes, nyamuk malaria, tapioka. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan setiap sesuatu ni dia ada rantaian. Rantaian. Adanya semut, maka dia menghalang anai-anai. Bila anai-anai datang, semut datang, anai-anai akan kalah dengan semut, lari anai-anai. Maka kalau kita nak supaya rumah kita tidak ada anai-anai, jawapannya paling mudah ialah semut.
5: Semut.
6: Tapi kita benci pada semut. Ada orang yang ambil suap kabar, dia gulung-gulung, dia bakar. Meletup. Kenapa nak dia bakar? Semut. Ada berapa banyak binatang yang dilarang untuk kita bunuh dia. Di antaranya salah satunya ialah katak. Jadi berhati-hati, kita jangan sampai kita sampai satu tahap kita tidak memikirkan. Memikirkan tentang ciptaan Tuhan. Cicak, apa dia buat? Kita bila tengok cicak menyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. Contoh dia kan. Cicak tak tahu buat apa. Tapi tetap Allah bagi rezeki. Binatang datang pada dia, lidah dia tarik masuk balik. Dia tak payah kerja, dia tak payah ada SPM apa semua. Allah tetap bagi rezeki pada dia. Jadi begitulah dipanggil sebagai apa? Kata Ikrimah. Ahsana maksudnya ialah setiap sesuatu ciptaan Tuhan. Bukan maknanya ciptaan Tuhan tu mesti semuanya cantik, tak. Ada yang biasa-biasa. Tetapi ciptaannya sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan kata Ibnu Najib, Ibnu Abi Najib meriwayatkan daripada Mujahid, mengatakan bahawa Allah berfirman di dalam surah Taha, Allazi a'ta kulla syai'in khalaqah. Allah lah yang memberikan pada tiap-tiap sesuatu kejadian itu tabiatnya yang sesuai dengannya. Maka sebab itulah tuan-tuan yang saya muliakan. Allah menjadikan binatang ada tabiatnya. Allah menjadikan manusia ada tabiatnya. Allah menjadikan pokok-pokok ada tabiatnya. Setiap sesuatu itu ada tabiatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka manusia boleh menjadi khalifah sebab diberikan akal pemikiran. Dia boleh melihat apa kejadian. Okey, contohnya apa? Pokok. Manusia boleh melihat daripada pokok. Kenapa pokok ini mati? Ada dua sebab. Air kurang. Dan ada sebab air terlebih. Maka manusia boleh belajar. Masya Allah. Ada pokok yang air banyak pun tak boleh. Ada air kurang pun tak boleh. Ada manusia berfikir macam mana nak melebatkan sesuatu pokok. Maka dikahwinkan pokok. Macam mana manusia boleh menjadikan pokok walaupun rendah tetapi mempunyai buah yang lebat. Nama dia hybrid. Macam mana manusia menjadikan pokok tadi subur walaupun dah mati. Nama dia ialah baja. Maka manusia ini kalau dia lihat kepada pemikiran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia boleh menguasai alam. Sungai macam mana dia nak jernihkan. Sungai macam mana dia nak empang supaya dijadikan hidroelektrik. Bagaimana Allah Ta'ala berikan otak sebaik-baik bentuk kejadian. Ahsani taqwim. Sepatutnya gunakanlah pemikiran ini dalam keadaan untuk kebaikan bersama, bukan digunakan untuk berperang, bermusuh dan sebagainya. Kita rehat seketika di Jeddah. Kita jumpa selepas ini.
5: Baik, jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Era FM.
1: Baik, Fira FM, Adi Murana, informasinya tentunya untuk kamu aja. Okey, dah pun 11.26 minit pagi. Masih lagi kita bersama dalam rancangan Mufassirin. Bagi yang baru je dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik Datuk, jadi kita nak sambung balik.
0: Baik, kita sambung pada ayat yang ke-8. Setelah Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang ke-7. Diciptakan setiap sesuatu itu dengan penuh kehebatan, kehalusan, kecantikan, kesempurnaan. Maka Allah Ta'ala sebut tentang kejadian kita pula. Dijadikan kita daripada tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu daripada sejenis pati, iaitu air benih yang lemah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ceritakan pada ayat yang ke-7 tadi, manusia diciptakan daripada tanah. Adam daripada tanah. Sebab itu tuan-tuan, tanah mempunyai nilai yang sangat hebat. Kenapa? Kerana manusia berasal daripada tanah. Kekuasaan sesuatu bangsa dilihat kepada pemilikan tanah. Kekayaan sesuatu orang akan dilihat kepada tanah yang dia miliki. Sebab itu kita sebagai rakyat jaga tanah kita. Kita sebagai orang yang dipusakakan dengan tanah, jaga tanah kita. Kebanggaan kita ialah apabila kita ada tanah. Tanah merupakan satu bentuk kekuasaan. Kerajaan akan menjadi hebat apabila dia ada tanah. Bila dia tidak ada tanah, maka dia akan jadi kerajaan pasir dua butir. Pasir dua butir saja. Pasir berdengung saja. Sebab itu mempertahankan negara, mempertahankan warisan, mempertahankan tanah dan sebagainya merupakan satu bentuk yang dituntut di dalam agama kita. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, kita di Malaysia ini kita sama-sama menjaga sempadan negara kita, menjaga kebaikan negeri kita, ya, sama-sama kita bangunkan tanah-tanah kita sama seperti kita membangunkan diri kita, sebab kita juga berasal daripada tanah. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut manusia itu selepas daripada itu keturunannya, Allah Ta'ala sebut kemudian ia menjadikan daripada keturunannya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Dijadikan daripada air pati. Air pati yang lemah. Air benih yang lemah. Ayat ini menunjukkan bahawa keturunan manusia berasal daripada air mani. Bahasa kita lah. Daripada air mani itu sendiri. Selepas Nabi Adam, tidak ada lagi manusia yang dijadikan secara langsung daripada tanah. Melainkan terjadinya mereka itu melalui makanan yang juga berasal daripada tanah. Sayur-sayuran, buah-buahan, kalori, vitamin dan sebagainya yang menjadi darah. Daripada darah menjadi air, mani dan akhirnya menjadi manusia. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti perbandingan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Maksud di sini ialah kejadian Nabi Isa dijadikan tanpa ayah sebagaimana Nabi Adam juga dijadikan tanpa ayah. Bukan bermaksud Nabi Isa dijadikan daripada tanah seperti mana Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Jadi di situ tuan-tuan, penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa itu walaupun kedua-duanya tidak ada ayah, tapi Nabi Adam diciptakan secara langsung, ya, daripada tanah, tidak seperti Nabi Isa. Di situ ada perbezaannya. Persamaannya ialah apa? Kedua-duanya tidak ada ayah. Baik, firman Allah ma'imahin, yang dimaksudkan dengan air benih yang lemah di sini ialah air mani. Banyak pendapat daripada orang mengatakan bahawa air mani adalah air yang hina. Kalau air itu hina, kita pun hina jugalah. Sebab tu ada orang dia kata air mani yang hina. Siapa hina? Pasal orang tak suka. Tak ada orang yang berniaga di pasar malam air mani. Bubuh adalah air balang, air sirap, air bandung, air lecikang. Tiba-tiba air mani. Satu mangkuk RM2. Tak ada orang jual. Pasal apa? Pasal orang tak suka. Tetapi ada ulama-ulama mufassirin mengatakan bahawa mahin di sini bukan maknanya hina. Mahin di sini maknanya air itu adalah air yang yang diertikan dengan lemah. Diertikan dengan lemah. Sebab itu ada orang yang bila berkahwin dia susah dapat anak. Ada orang yang berkahwin senang dapat anak. Ada orang yang berkahwin langsung tak ada anak. Ya, sebab kadang-kadang bila dikaji oleh doktor, pakar sakit tuan dan sebagainya, dia buat kajian. Kenapa awak kahwin tidak dapat anak? Jawapannya senang, Tuhan tak bagi. Tetapi jawapannya mudah ialah air benih awak ni lemah. Nama dia apa? Mahin contohnya. Jadi semuanya itu bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat di sini, adakah air mani itu najis? Ada orang bincang ustaz, air mani ni najis ke ustaz? Jadi sebab tu ulama-ulama, ya, ulama-ulama kita menjawab segala persoalan yang timbul itu. Kita lihat kepada pendapat Imam Hanafi ataupun Hanafiah ataupun Malikiah. Ada pendapat mengatakan bahawa air mani itu kalau menjadi kering, maka memadailah digosok sahaja. Tetapi kalau air mani itu masih basah, maka wajib dibasuhnya. Baik, bagi pendapat Imam Maliki, air mani yang melekat di kain itu, kalau dia kering ke, dia basah ke, wajib dibasuh rekan dia. Yang ini pendapat daripada Maliki dan Hanafi. Bagi mazhab Asy-Syafi'i ataupun Hanabilah juga, air mani manusia tidak najis. Disunatkan membasuh dan menggosoknya berdasarkan kepada hadalil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aku menggosok air mani daripada pakaian Rasulullah, lalu baginda sembahyang menggunakannya. Jadi dilihat di sini bahawa pendapat daripada Wahbah Dr. Az-Zuhaili menterjih pendapat yang mengatakan ianya suci, ya, sebab manusia ini tidaklah. Kalau dikata najis, takkan manusia ini najis. Sebab itulah air mani itu tidak najis. Kalau najis, manusia sudah pasti akan menjadikan najis. Maka dia adalah suci ataupun dia tidak najis. Maka daripada situlah manusia ini jadi suci. Tetapi macam mana pun basuhlah, sunat kepada kita membasuhnya, sama ada kering, sama ada telah kering ataupun masih basah. Kesimpulannya, air mani suci dengan syarat tidak bercampur dengan air mazi yang kebiasaannya keluar. Di situ kita lihat kan. Jadi secara umumnya dia tidaklah najis. Berbeza dengan pendapat ulama tentang air mani binatang. Pendapat Hanafiah dan Malikiah, mereka mengatakan najis. Hambali pula mengatakan bahawa suci kalau air mani itu daripada binatang yang boleh dimakan. Dan pendapat Asy-Syafi'i pula mengatakan air mani binatang adalah suci melainkan daripada babi dan anjing. Itu pendapat beberapa ulama tentang air benih daripada binatang. Sidang pendengar yang saya hormati, di sinilah istimewanya rancangan kita, iaitu rancangan Mufassirin, ya, yang kita siarkan pada setiap hari Isnin, siaran secara langsung jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah-tengah hari. Kita membaca daripada pelbagai ayat-ayat untuk sama-sama mengambil iktibar pengajaran dan hukum daripadanya. Jadi hari ini kita belajar tentang kejadian manusia, hari ini kita belajar tentang kejadian makhluk Allah yang lain dan kesempurnaan ciptaan makhluk Allah. Baik, kita lihat sebelum kita berehat seketika nanti pada ayat yang ke-9, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya ruh, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan akal hati, akal fikiran, supaya kamu bersyukur, tetapi amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Baik, kita telah membaca ayat 7, ayat 8. Sekarang kita baca pada ayat yang ke-9. Allah Ta'ala menyebutkan ثُمَّ سَوَّاهُ, kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, serta meniupkan padanya ruh ciptaannya. ثُمَّ سَوَّاهُ, selepas Allah menciptakan Adam daripada tanah, lalu Allah sempurnakan kejadiannya. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, dan Allah tiupkan padanya daripada ruhnya. Ruh adalah merupakan urusan Allah yang tidak ada siapapun manusia yang mengetahui hakikatnya. Jadi ciptaan Nabi Adam itu sempurna. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dialah yang menciptakan, dialah yang membentuk Nabi Adam ni. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Daripada tanah yang diambil daripada pelbagai tempat dengan pelbagai warna, maka dibentuklah dengan begitu sempurna sekali yang namanya Adam alaihissalam. Lalu ditiupkanlah ruh kepadanya, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Bagaimana ditiupkan ruh? Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min 'ilm min al-'ilm illa qalila. Ruh ni adalah urusan Allah Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuannya melainkan sedikit sahaja. Sebab tu di Jeddah, urusan ruh ni kita tak tahu. Yang kita tahu, badan kita ni ada ruh. Kalau ruh keluar, matilah kita. Mana pergi tak tahu. Macam mana bentuk ruh? Ada orang yang bila luka dia punya lengan, mati. Ada orang yang terbelah peha, tak mati pun. Sebenarnya ruh ni duduk di mana? Okay. Ada orang yang dah tertikam 16 kali, tak mati. Ada yang tertikam sikit saja, ujung jari je mati. Ujung jari kaki je mati. Itu cerita yang dululah, dulu raja lama-lama kan. Makat dia julang lah, apalah. Dia lemparkan kerihnya kena pada laksmana yang tunjuk perasaan tu. Kena pada kaki sikit je mati. Jadi di mana sebenarnya ruh berada? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengetahui. Baik, jadi ruh ni hak siapa? Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh bagi, dia boleh ambil balik. Sebab tu disebutkan pada kita miruhihi. Ruh ni maknanya ialah hak Allah. Maknanya hak Allah, dia yang bagi pada kita ni. Kita tak ada kuasa nak menghidup, nak memati, nak menahan roh jangan keluar dan sebagainya. Allah peringatkan kepada kita bahawa roh yang ada dalam diri kita ini bukan kepunyaan kita. Berbeza dengan agama lain, mereka mengatakan roh itu, roh dalam badan kita tu Tuhan. Itu yang jadi dua dalam satu, tiga dalam satu tu. Agama kita bukan macam itu. Roh ni Allah yang punya. Bukan roh Allah masuk dalam badan kita, tak. Allah yang punya. Dia bagi, dia ambil balik, dia bagi, dia ambil balik. Dia tiupkan pada kita pada umur yang tertentu bila kita duduk dalam rahim ibu kita. Kemudian bila sampai cukup waktu, dia ambil balik. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Roh kita tu dicabut bila Israel datang memanggil jasad

0: Ramadan yang kedinginan. Sebab itu ruh Allah punya, maka dilarang kita bunuh diri. Bukan hak kita. Ruh tu Allah punya, dilarang kita bunuh orang, bukan kita punya. Ha. Sebab tu kita dilarang bunuh diri. Ni asyik-asyik nak bunuh diri. Fresh bercinta nak bunuh diri. Okay, hilang nak bunuh diri. Ada masalah nak bunuh diri. Bukan kita punya, kak. Ni adik-adik sabar. Di dalam dunia ni, di jidah, tidak ada satu pun yang kekal.
1: Ya. Yeah.
0: Saya ulang balik, dalam dunia ni tidak ada satu pun yang kekal. Semuanya sementara. Termasuklah masalah. Masalah juga adalah sementara. Maknanya boleh hilang tak?
1: Boleh.
0: Boleh hilang. So sabarlah. Tidur, esok insya-Allah selesai masalah anda. Tenang, insya-Allah akan jalan penyelesaian pada anda. Nah, sebab itu persoalan roh, bila kita bunuh orang, bila kita mencabut nyawa kita sendiri, kita dah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nikmat hidup ini kerana Allah kurniakan roh yang bernyawa. Merasakan sesuatu keseronokan. Pendengaran. Seronok mendengar ni. Saya dah dengar suara DJ Ida sini ni. Dengar ni. Seronok ni. Cuba bayangkan kalau kita tak mendengar. Kita dapat mendengar suara bisikan burung. Oh, ya, seronoknya. Mendengar deruan angin tu. Angin menderu. Dengar air terjun jatuh pun cukup. Kenapa? Sebab kita ada ruh. Yang kedua, apa yang Allah bagi? Al-Absar. Melihat. Oh, kita duduk di Ipoh, tengok Gunung Keledang. Allah, cantiknya. Allah, cantiknya. Duduk tepi pantai di Pulau Pangkor. Pantai apa, eh? Di Pulau Pangkor.
1: Pantai apa?
0: Ha, Teluk Dalam. Teluk Dalam ada. Kalau belah sini, Teluk Batik ada. Ya Allah, yang tak jumpa Teluk Pelekat je lagi. Cantiknya. Tengok deruan ombak. Cantiknya, ya Allah. Tengok pula di langit. Membiru. Cantiknya, subhanallah. Nikmat itu kenapa? Sebab kita ada ruh. Kemudian manusia dapat berfikir. Nama dia apa? Al-Af'idah. Berfikir. Hari ini manusia berfikir macam-macam. Yang kita tak pernah sangka. Ada motor terbang sekarang. Ada kereta terbang sekarang. Hari ini kita ada handphone. Yang tak payah guna wire. Dulu nak cakap kena cari public phone. Sekarang kita hanya boleh tengok telefon. Dan dalamnya kita boleh tengok RTM klik. Di mana saja anda berada, anda boleh tengok Mufassirin, Perak MM, di mana saja. Inilah dipanggil sebagai pemikiran Al-Af'idah. Kenapa? Sebab awak ada roh. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, pendengaran dan penglihatan adalah sebagai penghubung diri kita dengan alam sejagat yang berada dengan kita. Daripada penglihatan dan pendengaran itulah dibawanya pengajaran ke dalam jiwa manusia untuk kita sama-sama menjadikan hebat, seronok, duduk menguruskan dunia ini mengikut sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Tetapi sayang, sedikit daripada kita yang bersyukur dengan nikmat roh, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati. Digunakan mata melihat kejahatan, menggunakan telinga mendengar keburukan. Akhirnya hati penuh dengan hasad, dengki, kianat dan tidak bersyukur. Inilah penyakit yang datang kepada manusia. Kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini.
1: Okey, baik. Jadi terus bersama dengan kami di FM Adi Bulan. Informasi untuk kamu aja.

0: Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Era FM Mufassirin.
1: Ya, Berat FM, hari bulan dan informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, baik. Untuk Mufassirin, seterusnya kita nak sambung balik.
2: Ya, kita nak sambung balik pada ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu ayat yang ke-10.
1: Yang ke-10.
2: Jadi kita dah baca tadi ayat 7.
1: 8.
2: Ayat 8, ayat 9 dah. Dan kita baca pula ayat ke yang ke-10. 10. Baik, Allah kata apa? A'udzubillah minas syaitanir rajim. Wa qanu a'idha dhalalna fil ardh. Ainna lafi khalqin jadid bal hum biliqai rabbihim kafirun. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, adakah apabila kami telah hilang, telah lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Ni dia tuan-tuan. Mula-mula Allah Ta'ala ciptakan. Dalam ayat 7, Allah Ta'ala mengatakan bahawa diciptakan setiap kejadian yang Allah ciptakan. Ahsana kulla syai'in khalaqah. Kemudian Allah kata bahawa manusia ini diciptakan, Nabi Adam, daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala sempurnakan bentuk kejadiannya. Ditiupkan roh kepadanya, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan dan akal pemikiran. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi bahawa penciptaan manusia ini adalah yang terbaik. Ditiupkan roh, diberikan perasaan kesempurnaan kepada manusia. Tetapi kata Allah, wa qalu a'idha dhalalna fil ardh. Ayat ini menceritakan

Alik sebagai manusia, sebagai ciptaan yang baru. Oh. Huh. Aduh, udah tanya macam itu. Kalau kita tanya pada musyrikin, dulu kamu ada tak? Tak ada. Sekarang kamu ada tak? Ada. Kalau dulu kamu tak ada, sekarang kamu ada. Takkan Allah tak boleh buat balik? Allah Maha Berkuasa. Apanya susahnya langit dan bumi pun dia boleh buat. Takkan nak ciptakan manusia 5 kaki 6, 5, 6 inci pun susah. Langit tu tak bertiang, Tuhan boleh buat. Takkan Allah nak hidupkan orang yang dah mati, susah pada Tuhan. Jangan menyamakan sifat Tuhan dengan sifat manusia. Sifat manusia lemah. Allah Maha Gagah Perkasa. Tidak ada apa yang menghalang dia nak buat apa benda pun. Maka mengembalikan semula makhluk itu sangat mudah bagi Allah. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian dialah yang mengembalikan hidup semula sesudah mati. Sedang perlaksanaan yang demikian amatlah mudah bagi Tuhan. Dan baginya lah jua sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dan dia jua lah yang maha berkuasa lagi yang maha bijak sana. Jadi Allah yang menghidupkan semula mudah pada Allah. Allah kata wahuwa ahwanu alaih. Sangat mudah untuk Allah menciptakannya. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, dalam surah Yasin pun disebut wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit daripada kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Semua akan dibangkitkan. Eh ustaz, ada mayat yang tak dikebumikan di dalam tanah? Mana? Ada yang tak dikebumikan ustaz? Ada yang dibakar apa semuanya? Dibakar kemudian dihanyutkan ke mana? Tetap kembali ke tanah. Eh ustaz, ada mayat yang mati tak jumpa ustaz? Ke mana dia pergi pula? Dia mati dimakan buaya ustaz. Atau buaya tak mati ke? Tetap akan ke tanah balik. Dan daripada mana kamu dikebumikan, di mana mayat kamu ada, maka itulah kubur. Maka masing-masing akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Subhanallah, hebatnya ciptaan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, jom kita takut kepada Allah. Takutlah, ittaqullah. Ingat satu hari kita nak mati, nak mati, nak mati, nak mati. Ya, benda itu, kalau kita dah nak mati, satu benda yang menyelamatkan kita ialah jangan mengikut tipu daya syaitan. Allah kata syaitan itu musuh kita. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Syaitan ini musuh kamu yang nyata. Kalau kita dah tahu syaitan itu musuh kita yang nyata, kenapa kita bermusuh dengan orang? Manusia bukan musuh kita. Kenapa nak musuh dengan mak kita? Dia bukannya musuh kita. Kenapa kita nak musuh dengan jiran? Sekarang ambil ketetapan, musuh aku ialah syaitan. Jangan mengikut tipu daya syaitan, kerana dia yang akan merosakkan hidup kita nanti. Yang kedua, jangan mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu tu, ya, kontrol dia yang menyelamatkan kita bila kita mengawal hawa nafsu kita. Jangan layan dia. Bila rasa nak buat benda-benda tak elok, pergi masjid. Bila rasa nak buat benda tak elok, pergi sembahyang. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Jangan mengikut hawa nafsu. Itu yang nak menyelamatkan kita nanti. Sebab apa? Sebab semua kita ini akan dibangkitkan. Balhum biliqai rabbihim kafirun. Ayat ini menerangkan bahawa golongan musyrikin bukan sahaja mengingkari kekuasaan Allah untuk membangkitkan sekalian makhluk, bahkan mereka juga mengingkari pertemuan dengan Tuhan, mengingkari pertemuan semula dengan Allah untuk dihisab, dibalas atas apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Sidang pendengar yang saya hormati, bila kita faham bangsa yang tidak yakin akan kehidupan semula di hari kiamat, sebab itu mereka melakukan
kejahatan dan sebagainya, pembunuhan secara terang-terang.

0: ya, bunuh orang rata-rata, bom manusia sana, sebab mereka tidak ada keyakinan untuk bangkit semula. Maka sebab itu bila kita berhadapan dengan manusia yang tidak bertuhan, yang tidak beragama dan sebagainya, maka Islam mendatangkan satu undang-undang yang menyelamatkan nyawa kita supaya tidak dibunuh, supaya tidak diperangi dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai undang-undang Islam. Nah, undang-undang itulah yang menyelamatkan kita. Sebab kita sekarang akan duduk dalam satu tempat, satu negeri dan sebagainya, satu negara yang orang tak percaya apa yang kita cakap ni. Dia tak percaya tentang kebangkitan, dia tak percaya tentang hari kiamat, tak percaya tentang hari pembalasan. Dia faham dunia hanya sekali. Apa pun enjoy, apa pun seronok, mati-mati kata dia, selesai masalah. Jadi kita yang percaya pada hari kiamat ni, kita takkan buat benda mencuri, merompak, menyamun, merogol, membunuh dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak ada kepercayaan itu, dia peduli apa dia? Jadi kita perlukan satu undang-undang yang menyelamatkan nyawa kita, anak cucu kita, yang menjaga harta benda kita. Undang-undang itulah dipanggil undang-undang Al-Quran. Undang-undang ini sajalah yang boleh menyelamatkan kita daripada pahaman-pahaman orang yang tidak bertuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak takut dengan hari kiamat. Sebab bagi mereka, bila mati, tanam habis. Tapi kita tak. Kita orang Islam, buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Sebab itu kita takut. Tapi disebabkan kita ni baik, maka berapa ramai yang mengambil kesempatan pada kita. Seperti yang berlaku di negara-negara lain, kita tengok dihalau, dibunuh, dibom tanpa ada belas kasihan. Tapi kita sekarang akibat daripada perpecahan dan sebagainya, kita takut ya keadaan tu berlaku di tempat kita. Sebab itu marilah sama-sama kita bersatu hati, marilah kita sama-sama menjunjung Al-Quran, memahami Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran, kerana dengan Al-Quran sajalah Allah pelihara kita. Jadi sekadar itu saja pertemuan kita pada kali ini di Jeda dalam rancangan Mufassirin.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. Okay, jadi apapun terus bersama dengan kami di Bera FM. Dan kejap lagi ada Warta Perak. Terus lain Bera FM. Terima kasih juga buat DJ Mira yang menjayakan secara langsung kita untuk Facebook live kita. Ya. Okay, baik apa terus lain Bera FM.

Ya, Pera FM, Mari Ibran ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan yang pastinya jam ketiga lah Ida bersama dengan kamu ya. Dah pun 12.17 minit tengah hari. Dah masuk jam tengah hari dah kan. Okey, tadi lagu Ida dah putarkan daripada lagu kumpulan Green Day tadi. Mana dia, siapa yang nak dengar lagu ini? Munir Sleeping nak dengar lagu ini, katanya mendung sikit ni. Okay. Dan juga lagi ada siapa lagi ni yang nak dengar pilihan untuk seleksi pendengar. Assalamualaikum DJ Idan, selamat pagi, selamat konti. Semoga dipermudahkan segala urusan botani ni. Cuacanya pandai-pandai manja. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Kau Ku Rindu, Gingerbread, hiburan bersama grup CJU, buat rakan-rakan Facebook, buat DJ Idan sedang bertugas, layan Mufasirin katanya tadi Pera FM, tak kira di mana je kamu berada, Kak Ita Chot Botani. Okay, juga seterusnya, assalamualaikum DJ Ida, Kak Ayu dari Tapah Road hadir. Okay, ni pun nak dengar lagu Orang Putih ni, When the Smoke is Going Down, Scorpion, untuk semua pendengar Pera FM. Kalau ada ni, kejap lagi nanti dah putarkan ya, eh? Kak Ayu eh. Juga lagi ni ada siapa ni? Assalamualaikum. Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai nak dengar lagu Kejam, kumpulan Sukses. Hiburan bersama Kak Ita Chot, Kak Liza Baha, Abang Sam, Kak Mi katanya, Taufik Hujung Rintis, sahabat CJU, Klub Sahabat Pera FM, geng Mall Unisem dan semua yang mengenali. Terima kasih Ida. Baik, kejap lagi nanti Ida carikan lagu pilihannya. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Ini dia lagu pilihan daripada Juliana dari Selibin. Awak Selibin juga eh. Katanya nak dengar lagu Nabila Razali dengan Tak Ingin Usai, tajuk dia. Okey, baik, katanya tak ada matahari lah, harap baju kering lah. Yelah kan, nampak macam mendung jugalah dekat kawasan sekitar Ipoh ni pun, di konti Pera FM di luar kawasan ni nampak macam mendung-mendung macam tu je. Okey, jadi terus selain Pera FM, tak koma je.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Ever FM beri beranan informasinya untuk kamu aja Ella dan juga Corey dengan Pergilah Sayang. Lagu yang dipilih oleh Zumaria yang nak dengar lagu ni, semoga terhibur untuk semua pendengar setia Ever FM tak kira di mana saja kamu berada. Okay, apa pun yang pasti, kejap lagi jam 1 tengah hari kita akan ikuti untuk utama 1 tengah hari, dan selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Syarida hinggalah jam 2 petang, dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fadu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.25 minit tengah hari. Okey, apa pun yang mana dah hantarkan lagu-lagu untuk diperdengarkan pada tengah hari ini, kan, yang mana sempat Ida akan putarkan, yang tak sempat minta maaf banyak-banyak, tapi dah akan bacakan ya. Okey, assalamualaikum DJ Ida, boleh nak dengar lagu Opik dengan Rapuh, semoga Allah pemudahkan urusan kita. Dari Umilang, Banggul Belimbing, InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, dan juga seterusnya saya Nasa Abata dari Desa Sri Cepor, nak minta DJ Ida putarkan lagu Untukmu Ibu. Lagu ini mengingatkan saya kepada arwah mak. Saya telah nyanyikan lagu untuk arwah semasa kecil-kecil dulu. Okey, baik, kejap lagi InsyaAllah. Dan juga assalamualaikum DJ Ida, sampai tengah hari, sampai konti, semoga dipermudahkan segala urusan. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh Hadi, mendengarkan Perak FM Radio No. 1 Orang Perak, nak minta lagu Ku Ingin Bahagia Rina Rahman, buat hiburan hati dan juga semua pendengar setiap pada FM. Juga lagi ni, assalamualaikum Alami dari Taman Samudra Sri Manjung, sampai konti, dekat sini menung-menung manja gitu dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang panjangan oleh Allah. Selalu buat DJ Ida, katanya sahabat CJU, warga Felda Lasah Sungai Siput dan peminat setiap pada FM. Nak request lagu Di Sini Pasti dari Utopia, dan juga insyaAllah syukur Alhamdulillah layan Perak FM Radio No. 1 Orang Perak, katanya mandi di atas atap Perak FM memang mantap. Aja berbenar kamu ya. Baik, jadi yang mana tak sempat kalau Ida ada baca tapi tak sempat Ida nak putarkan lagu pilihan kamu tu, minta maaf banyak-banyak ya. Okey, terus layan Perak FM untuk kamu aja.

UAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan takbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark, dari Abu Dhabi, 42X, dari Indonesia sendiri, Nostar, dari Singapura, Temasek, dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuat. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KWAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu. Sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran turut memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 perlawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan dan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Abel FM, hari bulan dan informasinya tentunya untuk kemaja, tidak intim dengan impian kasih. Dan sekarang ni dia pun dah 1.18 minit tengah hari. Sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Bandura Ipoh dan kawasannya sama waktu dengan ialah 1.25 minit tengah hari. Kejap lagi jam 1.30 minit tengah hari, ikuti pula rancangan Tausiah. Selepas itu jam 2 petang bertemankan pula Aida Sazali yang akan bersama dengan Koma 2 hingga 7 malam dalam Apa Cerita Koma. Nantikan 3 hingga 5 petang bersama dengan Zeti Idrus dalam Apa Cerita Koma. Jadi kena terus setia bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Tausiah. Kita ikuti sambungan terakhir tausiah menyentuh berkenaan bab sedekah bersama Fadil Ustaz Yasaruddin Osman.
1: Jadi dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sulama, sulama ni syarah Imam Nawawi adalah ruas tulang, sendi. Sulama ni ruas tulang ataupun sendi. Ada 360 ruas tulang ataupun sendi dalam tubuh kita ni. Hadis di bawah tu lah, Allah jadikan setiap seorang kita, lelaki perempuan sama, ya. Jadi setiap ruas tulang daripada manusia ni akan memberikan kepadanya pahala sedekah di sisi Allah setiap hari yang terbit padanya matahari. Kemudian Nabi berikan, ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah, kamu berlaku adil antara dua orang yang bersengketa, kamu dapat pahala sedekah. Boleh faham tu? Kita mendamaikan tu syarah Imam Nawawi. Tengok A dengan B bergaduh, A dengan B tak bertegur siapa, kita damaikan. Perdamaian yang kita laksanakan itu dapat pahala sedekah di sisi Allah. Apa ruas tulang kita guna ni? Tulang rahang ni lah, nak beri nasihat. Umpamanya kita nasihatkan A dengan B, umpamanya beri teguran kepada dia, umpamanya tulang rahang ni tergerak kan, itu salah satu daripada sulama. Baik. Kalau tulang yang sama juga ngocoh orang, dapat dosa. Tulang yang sama juga, tulang rahang yang sama digunakan untuk mengocoh manusia lain, itu masalah, ya. Guna ruas tulang, tulang rahang ni untuk kebajikan, itu dia. Kemudian, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu membantu seorang lelaki mengangkat barang dia atas binatang tunggangan dia, kamu dapat pahala sedekah. Tolong sahabat kita, tolong dia. Pamannya tengok susah sangat dia nak angkat barang dia, kita bantu, dapat pahala sedekah. Itu sebab di sini mengajar kita, kata Imam Nawawi, sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Kadang-kadang kita biarlah dia ustaz, kita dah amanah dia, dia angkat, dia angkatlah. Kadang nak bantu pun susah. Itu sebab kadang-kadang manusia ni bila Allah ni udah cop hati dia tu kerah, memang kerah lah. Itu kita tak mau. Bila hati dia kerah, kerin, kata orang sungai, hati kerin ni buat tak reti lah. Orang yang hati kerin ni lantak lah, walaupun udah terjelebuk sahabat tu jatuh lah, nak tolong, minta maaf, biar dia bangun sendiri. Nak tolong tidak, kalau hati tu dah kerin, kata orang sungai tu. Ini kita tak mau Allah kerinkan hati kita. Tak mau kita jadi manusia yang hati keras, ada sifat kekerasan dalam dirinya. Walaupun nampak lembut saja, tapi keras dalam. Kita tak mau yang tu. Walaupun zahir nampak perjalanan dia, dia berjalan, pamannya dia bercakap, nampak halus lembut, tapi sekali dia buat, letih kita. Kita tak mau yang tu. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, bantu sahabat kita, tolong salahnya. Tolong tengok sahabat kita nak angkat barang, tengok masuk dalam kereta dia, tolong, dapat pahala sedekah di sisi Allah. Nampak ya? Bukan keluar pun harta kita pun kepada dia, tak. Kemudian Nabi sebut pula, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimah thayyibah. Kalau dalam akidah, Imam Nawawi menyebut bila ada kalimah thayyibah tu dalam akidah lah. Kalau dalam akidah atau ilmu tauhid disebut kalimah thayyibah, maksudnya la ilaha illallah. Tapi ini kalimah thayyibah ni, kata Imam Nawawi, apa dia? Ma tasurru as-sami'u wa tu'allifu al-qulub. Kalimah thayyibah ni perkataan yang baik, yang mengembirakan orang mendengarnya, dan yang lebih penting lagi, wa tu'allifu al-qulub, yang dia itu melembutkan hati-hati yang mendengarnya, ataupun menjinakkan hati-hati yang mendengarnya. Ni kita nak cari ni. Kita nak cari dalam diri kita ni supaya Allah campakkan satu kekuatan untuk dapat menjinakkan hati manusia yang masih lagi liur. Dengan apa? Al-kalimatut thayyibah. Yang kadang-kadang ada kesan dia, Mungkin mimbar ni sebagai salah satu cara dia. Pada yaumul jumaah umpamanya, khatib menggunakan pendekatan. Pendekatan bukan mengherdik, pendekatan memberikan nasihat, memberikan teguran yang memberi bekas dalam jiwa. Dikatakan al-maw'idhah al-balighah, iaitu nasihat yang memberi kesan di dalam jiwa, bukan nasihat yang melarikan orang daripada kebaikan, tapi nasihat yang menarik manusia lain ni kepada jalan-jalan kebajikan di sisi Allah. Ha, ni kita nak guna pendekatan. Jadi ini kalau kita penting, itu kalimah thayyibah ni ada dua ciri dia. Yang pertamanya mengembirakan yang mendengar. Sebab kadang-kadang orang kita ni tak senang dengar nasihat. Kita pun kadang-kadang sahabat nasihat kan, kadang-kadang terbuku dalam hati tu kan. Sukar nak terima nasihat. Walaupun dia selalu beri nasihat, tapi nak terima teguran sukar. Ini nak uji iman kita. Tapi yang kedua tu penting. Untuk apa? Menjinakkan hati-hati. Sebab bila hati dia telah dijinakkan, siapa jinakkan? Allah Ta'ala jinakkan. Mudah-mudahan dengan usaha zahir kita, Allah jinakkan hati sahabat kita ni, dia datang kepada kebajikan umpamanya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian dengan setiap langkah yang kamu langkahi untuk pergi solat dapat sedekah. Ni hadis ni sebagai at-targhib, motivasi. Kita bagi tahu kat sahabat kita, kamu tanda kepala yang banyak. Ni, kamu tak perlu keluar duit pun. Mari masjid untuk berjemaah. Langkah kamu, ustaz, saya tak berjalan, saya naik kereta. Kita bagi tahu dia, yang beri pahala tu Tuhan. Naik kereta ke, naik basikal ke, naik motosikal ke, pasti dapat ganjaran di sisi Allah. Apa saja cara. Jadi di sini sebab sababul wurud hadis ni, kata Imam Nawawi, kebiasaannya sahabat-sahabat Nabi memang berjalan kaki ke masjid. Mereka lebih gemar berjalan kaki ke masjid. Itu amalan sebagian besar sahabat-sahabat Nabi ni. Ada juga yang naik binatang tunggangan, ada juga. Tapi kebanyakannya mereka lebih suka berjalan ke kaki menuju ke masjid. Dan mereka pergi lebih awal lagi. Kita pula jalan kaki juga, tapi pergi paling lewat. Masalah dah. Kita bincang dulu tentang at-tahjir. Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Tu Nabi sebut dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalaulah manusia ni tahu tentang kelebihan yang besar yang Allah sediakan dalam at-tahjir. At-tahjir ni apa? Kalau kita buka syarah Imam Nawawi tu, kalau bahasa kita maksudnya adalah bersegera pergi ke masjid sebelum waktu masuk. Pastilah mereka berlumba-lumba melaksanakan. Kita yang segera pergi, belum buka pintu lagi, pergi maidin. Tambah pula tengok, aku tengok dud kata apa. Banyak menor tawaran hari ni dud. Kamu dud pergi awal-awal dud, belum buka pintu lagi kamu tunggu depan pintu. Tu cerita Mr. Bean. Kan Mr. Bean salah satu daripada slot dia tu kan. Dia tunggu awal, dia letak patung kan. Dia letak patung kat depan tu. Jadi kita jangan jadi macam tu. Awal kita. Bila masjid lihat menor, masjid dah dengar dah orang nak bagi salam baru sampai. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian. Ni kena ubah, kita kena ubah. Sebab kita ni dah berkali-kali dah. Bukan baru sekali dua, dah berjujur-jujur dah banyak kali dah. Forum, kuliah, tazkirah, sambutan-sambutan hari kebesaran Islam kita lakukan dah banyak dah. Kita kena ubah. Perubahan tu ni di dalam ni, termasuk diri saya sini, dalam jiwa ni, hati kita yang tak nampak ni ni. Kalau dalam ni masih lagi macam tu, keras membatu, itu yang payah. Tu yang kena didik jiwa ni supaya dia lembut. Minta pada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati teman ni, ya Allah. Lembutkanlah hati teman ni, ya Allah. Jinakkanlah hati teman ni untuk melaksanakan ketaatan kepadamu, ya Allah. Termohon pada Allah dalam doa kita umpamanya. Sebab selagi mana Allah tak jinakkan hati kita ni, dia bagai umpama kata pepatah orang Melayu kita, seperti mencurah air atas daun keledi. kita. Ini muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi setiap langkah yang dilangkahi untuk mengerjakan solat dapat pahala sedekah di sisi Allah. Ini sebagai motivasi kita. Kemudian watumitul adza 'anil tariq sadaqah. Dan kamu membuang al-adza ni perkara menyakitkan, kata Imam Nawawi, umpama asyaukah duri dan seumpamanya. Itu juga dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita mengharapkan DBI aja. DBI lah kerja dia kan. Depan rumah kita ada paku karat, kan? Tunggu DBI buang. Jumpa paku karat depan longkang dia tu pun nak tunggu DBI tu, ambil buang lah tempat selamat. Dapat pahala sedekah. Tak maukah kita ni pahala ni Allah beri senang dia. Senang nak dapat imbuhan ni. Kalau bab imbuhan kita sampai berkokok, bab imbuhan, bab klaim, klaim tak cukup, berkokok kita. Tapi ini prasarana, prasarana ganjaran pahala yang cukup banyak. Allah bentang seluas-luasnya. Sebab apa? Di antara nama dan sifat Allah, apa dia? Al-Wasi'. Al-Wasi', maha luas. Allah Ta'ala ni maha luas kurniaannya, maha luas pemberiannya, maha luas kasih sayangnya, maha luas keampunannya. Berbagai tafsiran kepada kalimah Al-Wasi' yang ulama akidah bahaskan rahimahumullah Ta'ala. Ini kita rebut yang ni. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita habiskan juga yang akhirnya perbincangan kita, riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang Nabi menyatakan sesungguhnya diciptakan Allah Ta'ala setiap manusia ini, baik lelaki atau wanita, ya, di kalangan anak Adam, di kalangan keturunan Nabi Adam alaihi salam, atas 360 ruas tulang mifsal. 360 ruas tulang, tak kurang salah seorang pun, ya. 360 ruas tulang ni, maka Nabi sebut, maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah dengan menggunakan tulang rahang dia, menggerakkan tulang rahangnya, Allahu Akbar. Tulang rahang kita rasa pergerakan ni, kita pegang kiri kanan ni, Allahu Akbar, terasa bergerak ni. Siapa menggerakkannya kalau tidak dengan kekuasaan Allah, terkerongang lah, kata apa, terkerongang kamu dud, udah kaku rahang aku, udah kancin gigi dud, kata apa. Kalau Allah tak gerakkan, pakat tak bergerak kita. Pegang ni, ni kekuasaan Allah. Cara nak nilai pada diri kita ni di situ. Kemudian tu yang pertama, maka barang siapa memuji Allah, alhamdulillah, terasa juga pergerakan tulang rahang ni, alhamdulillah, terasa tulang rahang ni bergerak. Wahallallah, ucap tahlil tadi, la ilaha illallah, bergerak lagi tulang rahang ni. Wasabbahallah, ucapan tasbih, subhanallah, bergerak lagi tulang rahang ni. Wastaghfarallah, Nabi tambah istighfar pula. Tadi kita tidak disajikan dengan istighfar. Yang ni Nabi sebut istighfar pula. Astaghfirullah, paling kurang pun bergerak lagi tulang rahang. Salah satu daripada 360 sendi tu yang Allah berikan kita. Kemudian wa'azala hajaran an tariqin nas au syaukah au azman an tariqin nas. Dia membuang batu yang menghalang jalan manusia, atau duri, atau tulang yang dan seumpamanya, daripada jalan manusia, dia ambil, dia buang tempat selamat, bahaya umpamanya. Itu juga guna ruas tangan pula, tulang tangan ni pula, sendi dekat tangan pula. Ni ceritanya. Kemudian au amara bima'rufin au naha an munkarin, ataupun dia menyuruh perkara yang kebajikan yang Allah redai, dan mencegah perkara yang Allah tidak redai atau Allah benci daripada manusia itu. Maka Nabi kata adada as-sittina wasalasimi'ah. Di situ maknanya, di situ dia telah pun mencukupkan bilangan 360 itu. 360 itu telah digunakan dengan baik. Itu sebab kita jangan bazirkan, jangan banyak melakukan pembaziran kepada sendi-sendi yang Allah telah anugerah pada kita. Jangan dibazirkan dalam perkara maksiat. kita sepatutnya gunakan semua 360 sendi atau ruas tulang itu untuk perkara kebajikan. Jangan dibazirkan kepada perkara kejahatan. Allah pasti akan tanya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka itu sebab di akhir tersebut, maka Nabi menyatakan, maka orang ini pada waktu petangnya. Setengah versi Imam Muslim mengatakan, fa'innahu yamshi yawma'idhin. Yamshi berjalan. Sini fa'innahu yumsi pun sahih juga. Versi di berbagai. Yumsi ni pada waktu petang. Itu sebab kita bila pada waktu pagi ada zikir dia, waktu petang ada zikir dia. Waktu petang umpamanya amsayna Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. Itu zikir pada waktu petang. Ataupun amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Hadis Imam Abi Daud sebut, kalau sebut yang tu, Nabi kata kalau dia mati pada hari itu, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ucapan untuk dapat merasai manisnya iman. Kalau orang tanya ustaz, teman nak rasa manisnya iman ni, teman nak rasa apa? Apa yang perlu teman ucapkan? Nak rasa manisnya iman. Teman yang rasa manisnya tempoyok masak doyan takor je. Ha, tu rasa manis. Kopi jantan rasa manis. Kopi janda lagi manis. Pamanya. Iman tak rasa manis. Maka berdasarkan hadis Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi suruh kita amalkan ucapan itu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu kita amalkan. Ya. Radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam sebagai agama kami. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha nabi itu sebagai rasul pilihan yang diutuskan kepada kami. Ucapan ni sepatutnya sentiasa basah. Kita menggunakan ni salah satu daripada 360 ruas tulang ni. Mudah-mudahan dengan ucapan itu Allah akan berikan kita ta'mul iman, kemanisan iman, kelazatan iman dalam diri kita. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Taala, maka begitu keadaannya orang ni tadi telah pun membebaskan dirinya. Wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Kalimah zahzaha ni ba'ada, kata Imam Nawawi. Ba'ada, menjauhkan dirinya. Orang tu kalau dia guna setiap hari 360 sendi atau ruas tulang kepada perkara kebajikan, maka Nabi sebut perjalanan hidupnya hari itu dia telah membebaskan atau menjauhkan dirinya daripada azab api neraka Allah Ta'ala, walaupun dirinya masih lagi boleh nyerongin atas dunia ni, belum lagi Allah matikan dia. Ini yang Nabi sebut. Sebab kesimpulannya, maka kita gunakanlah masing-masing, baik lelaki baik perempuan, ada 360 sendi Tuhan beri. Jangan bazirkan setiap sendi itu. Gunakan setiap sendi itu kepada perkara kebajikan. Itulah kesimpulan di dalam syarah Imam Nawawi kepada riwayat ini di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kita mengakhirkan perbincangan kita pada pagi berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripadanya, termasuk diri saya juga yang lemah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dia ada dalam versi riwayat yang soalan ditanya itu. Riwayat itu ada di dalam antaranya Sunan Imam Abi Daud, Sunan Imam At-Tirmizi, ya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, ya. Cuma versi di situ Nabi memberikan ada pedoman lah. Nabi memudahkan sedikit, iaitu Nabi kata, kalau bahasa kita maksudnya,

0: Alhamdulillah. Kamu baca 10 kali Allahu Akbar. Sebelum kamu nak tidur, sebelum kamu nak tidur pada waktu malam pula, Nabi kata pula kat sahabat ni, apa ni, kamu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu versi itulah, versi. Itu sebab di situ Imam Nawawi ada menyebut dalam syarah Sahih Muslim juga, merangkumkan di situ, maknanya Nabi memberikan berbagai besi cara kita lah berzikir lepas solat. Jadi kalau boleh, maknanya kita nak cepat macam mana pun di situ, kalau boleh maknanya ambil yang mudah pun jadi, yang mudah pun jadi. Sebab dalam versi Imam Muslim ada 11 kali, 11 kali pun boleh. Jadi maknanya di situ jangan langsung terlepas kelebihan dia, kata Imam Nawawi. Kan, memang ada setengah sahabat kita mungkin dia nak cepat, tu hal dia lah, tak apalah. Tapi jangan selalu kebiasaan kita bingkai terus bangun, apa pun kita tak membaca kan. Jadi kita kena ambil peluang tu, ya? Kalau tak mau pun, contohnya kita seorang-seorang istighfar pun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ambil yang pendek tu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Tu pun memadailah jadilah. Kan? Ini cara kita supaya apa ni, jangan langsung kita meninggalkan di situ. Jadi ambil peluang itu, sebab besi tu ada yang 33 tu kita biasalah kan. Jadi itu juga macam sebagai jawapan abang tanya tadi, memang riwayat itu memang beri begitu, ya. Yang 33 tu pula baca sebelum tidur kan. Ini amalan kita sepatutnya kan. Dan sebelum tidur tu 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar pun 33 kali tu. Jadi itu di antara penjagaan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan yang banyak kepada kita, insyaAllah. Diizinkan Allah Ta'ala panjang usia kita bertemu kembali. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: توصية. Demikian tadi berakhirnya tausiah dalam bab sedekah yang telah pun disampaikan oleh Afadi Ustaz Yasiruddin Osman. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke je, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah.

0: ke WhatsApp aja nama di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
7: tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
3: Perak FM untuk Koma aja.
10: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang ini kita dah memasuki jam 2 petang. Maka sudah tibalah tugasan Aida menemani Koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam untuk edisi hari ini 20 Julai 2026 hari Isnin, bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijri. Terima kasih rakan setugas Ida Syaridah yang dah pun menemani di ruangan Yub Yong 10 pagi sampailah 2 petang ini. Dan apa khabar semuanya Yub Yong? Adakah masih lagi di dalam dunia hayalan disebabkan kurang tidurnya akibat demam Piala Dunia FIFA 2026? Bukan main lagi masing-masing. Ada perhati je. Tak kira Yub, tak kira Yong. Dua-dua kategori ini, dua-dua mata sembab je datang ofis je. Yang Yubnya tentu-tentulah orang kata layan FIFA-nya. Yang Yongnya ada yang layan. Yang tak layan pun kena berjaga juga, nak bancuhkan kopi untuk siup. Macam-macam lah ceritanya pagi tadi disebabkan kita sama-sama satu Malaysia kita menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jom kongsikan dengan Aida macam mana cerita Koma hari ini, petang ini. Nomor mandi blues macam biasa tagline kita bila masuk hari Isnin, sebab kita risau ramai sekarang ni bila masuk office, masuk pejabat di waktu ketika ini. Ada yang masuk separuh hari, ada yang dah masuk kerja tapi hanya jasad yang ada di pejabat. Fikirannya dah ke lain, rohnya dah ke lain. Ada juga yang singgah ke surau untuk tidur seharian. Jangan begitu ya. Jom kita laksanakan amanah dan tugasan kita hari ini sebab kita nak memikul tanggungjawab yang sudah diberikan. Aida akan temankan Koma hari ini. Jangan risau sampai jam 7 malam. Kalau Koma ada ucapan, ada cerita mungkin tentang FIFA, sebab banyak juga Aida tengok di media sosial perkongsian-perkongsian orang kata bersatunya rakyat-rakyat Malaysia ni bila kita sama-sama satu hati menonton sesuatu yang diminati bersama. Banyak kenangan-kenangan yang boleh dicipta dekat kedai mamak lah, dekat rumah dan sebagainya. Kongsikanlah dengan Aida pengalaman Koma menonton FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 ni. Nanti Aida bacakan, kalau ada ucapan buat tersayang pun nanti Aida bacakan juga. Kita nak berehat-rehat, kita nak bersantai-santai petang ini dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk jam yang pertama ruangan Moh Gebang ini. Ada temankan Koma di Zone Nostalgia 2 petang hingga 3 petang semestinya untuk Koma aja.
11: Kalau Koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum haji.
2: Hai, saya Aris Ariwatan. Kepada peminat dan pendengar Perak FM, tentunya untuk

Seronok kan rasanya kita dengarkan lagu-lagu yang boleh mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu. Sekarang ini ada temankan komedi ruangan Zone Nostalgia 2 petang hingga 3 petang. Dan kamu sedang mendengarkan Pre FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sazali. Hai, assalamualaikum, selamat petang. Macam mana keadaan cuaca di tempat koma? Kalau yang dikongsikan oleh Kak Nur Azilawati ni, katanya dekat Kampung Gajah sekarang ni tengah hujan. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan koma. Di sekitar Perak FM pun hujan. Jadi yang mana sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Yang mana dah lah orang kata pagi tadi kita berjaga kan, sebab tengok bola Piala Dunia FIFA. Lepas tu tengah hari petang ni pula hujan, lagi seronok rasanya tak gebor. Jadi berhati-hatilah terutama sekali yang mana memandu dan keadaan mengantuk tu, rehat dulu. Jangan teruskan pemanduan, dapatkan rehat yang cukup, secukupnya sebelum kamu meneruskan pemanduan. Juga yang mana sedang memandu di bawah cuaca yang hujan ketika ini, kalau boleh berilah laluan untuk penunggang-penunggang motor. Kasihan kepada mereka, dahlah tidak ada atap yang dapat melindungi mereka. Jangan pandu laju-laju sebelah mereka ya, takut nanti karang terpijak lopak atau pecik pula kepada mereka-mereka yang menunggang motor. Kita orang kata bertoleransi ketika berkongsi menggunakan jalan raya ataupun jalan yang kita lalui. Jom, Aida nak terus sambung Zone Nostalgia ini dengan lagu yang seterusnya. Kita nak dengarkan lagu dari Medicine, Tika dan Saat Ini. Terus kekal mendengarkan Pre FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak. 90.1

0: Mungkin Bang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Topik berkenaan dengan FIFA Piala Dunia 2026 masih lagi hangat diperkatakan sebab kita baru saja selesai pagi tadi. Jadi mungkin yang mana tak sempat untuk mengikuti perlawanan boleh terus ke Sukan Plus sebab ketika ini sedang ada ulangan untuk final Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Sepanyol dan Argentina. Dan ada nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar Cu Intan dari Sauk. Katanya cuaca dekat Sauk ni redup-redup manja gitu. Cu Intan nak ucapkan selamat petang dan juga selamat berkonti. Terus lepas ni katanya nak layan Aida dan Zeti Idrus pula untuk rancangan Apa Cita Koma. Jadi koma kena terus mendengarkan Perak FM sebab selepas ini jam 3 petang, Aida akan bersama-sama dengan partner Aida, pasangan sekonti Aida, Zeti Idrus, untuk kita rungkai topik yang kita nak bincangkan petang ini. Kita nak kongsikan petang ini dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di TikTok Live Perak FM. Apa Cita Koma menanti koma 3 petang hingga 5 petang. Perak FM untuk koma aja.
1: Buat kau meh tu yo. Apa je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kau meh tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada? Muih ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: nostalgia, pastinya mengkami kenangan.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
2: Kau ni apa
3: hal? Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk semangat.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sedo ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Okey, Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: FM Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Apa cerita koma menemani koma ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: Zeti Idrus.
0: Macam tak sampai pitchnya tu. Apa tai?
1: Assalamualaikum. Zeti Idrus.
0: Baru dah kena.
1: Tercekik petai ke?
0: Itulah orang kata sebelum makan baca bismillah kunyah 40 kali.
1: 44 kali lah.
0: 44 eh?
1: Ha, dia tambah.
0: Salah pula.
1: Tak pasal dia orang komen 48 lah. Faham. Aida, sebelum kita nak ni kita nak cakap TikTok kita ada masalah sedikit.
0: Ya. Jadi mari ramai-ramai yang mendengarkan kita di Radio Perak FM ketika ini, jom ramai-ramai datang dan memeriahkan ruangan TikTok Perak FM.
1: Tapi boleh live, masih live. Cuma kita ada ni sikit gangguan sedikit.
0: Ya, biasalah TikTok dia ada undeng.
1: Ya. Jadi teruskan support kita orang masuk kat live TikTok.
0: Masuk live TikTok terus tap screen untuk memberi semangat kepada Zeti sebab Zeti pun tengah demam bola. Orang lain yang tengok bola, dia yang masih lagi di awang-awangan.
1: Awas ni, saya tak tahu pasal bola. Jangan mana-mana.
0: Itu saya cakap. Orang lain yang tengok bola, Zeti yang penat.
1: Oh, faham. Ya, betul. Penat lah sebab bola bin habis ni, boy.
0: Habis lah.
1: Bola habis.
0: Zeti, come on. Tahu tak result sekarang ni siapa yang
1: jangan
0: menang?
1: Jangan tanya. Awak tahu ke? Tadi pagi saya ada
0: tahu,
1: dengar.
0: Okay.
1: Pagi tadi saya ada dengar Abah Apik dengan Mira. Tadi Mira okay. Tersak. Tapi saya tak dengar bahagian siapa yang menang tu.
0: Alah. Oh, tahu siapa? Tak final siapa?
1: Final ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, ya Allah. Nampak sangat saya menunjukkan saya perempuan.
0: Baiklah.
1: Okay, story
0: sikit. Final untuk Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina.
1: Wow.
0: Yang menang tadi
1: Spanyol. Apa bahasa Spanyol? Hola.
0: Boleh lah.
1: Dari tak ada.
0: Aduh, wow. Zaito bakal cakap hi dekat Zeti. Nak bagi semangat dekat Zeti tu. Kazi.
1: Cuma Zeti suka lah Kak Ana cakap hari ni. Zeti
0: kenapa?
1: Berbaju biru buat ramai rindu.
0: Itulah.
1: Kita dah beransur yang Pramli tu. Tapi kita nak cakap congrats kat Aida Sazali.
0: Kenapa?
1: Sebab dia FYP. Apa ni, berjaya habiskan macam mana cakap rancangan baru-baru ni kan.
0: Baru-baru
1: bintang kecil sebagai seorang MC yang mantap.
0: Diharapkan semua boleh terima lah saya pertama kali sebenarnya. Maafkan saya kalau ada kekurangan, tersalah silap sepanjang saya mengacarakan majlis semalam ya.
1: Tapi saya yang
0: diamlah Zeti, tak tengok. Tahu Zeti tidur.
1: Tak, tapi saya tengok lah yang orang repost tu. Tapi saya turut bangga lah kan. Partner saya, wow, sangat hebat, sangat cantik. First time dia cantik. Oi, dia stone eye.
0: Jadi yelah, sekarang kan kita orang kata nak mengendalikan bintang-bintang, kita pun nak jadi bintang
1: betul,
0: juga.
1: Betul. Tapi dia
0: itu
1: macam
0: yang ralik-ralik kat mata tu.
1: Tapi awak memang outstanding sebab awak masya plan Allah lain tu. Awak jadi lain. Saya geram betul sebab awak cakap macam tiba-tiba kenapa dia bin. So dia surprise semua orang. Okay. Lepas tu itu pun first time gandingan dengan Abang AG kan.
0: Ya, pertama
1: so
0: kali.
1: So macam mana pengalaman? Boleh share sikit kita orang dengar.
0: Pengalaman mula-mula tu dia macam susah hatilah, biasalah. Okay, kita dapat satu benda yang kita tak biasa. Kita baru nak belajar. Jadi kita agak gementar. Kita agak orang kata risau. Tak tidur malam. Mandi tak basah. Makan tak lena.
1: Lebih tu.
0: Jadi alhamdulillah dapat partner yang cukup membantu.
1: Ada chemistry tu.
0: Kudos to AG kita. Amal. Abang AG kita yang banyak membantu. Dia pula berpengalaman.
1: Dia pula kelakor.
0: Dengan rambut masdoh dia tu.
1: Ya Allah. Itulah tak ada barber.
0: Alhamdulillah lah. Okay. Berjalan dengan lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Dan dia akan diterima baik lah oleh semua penonton.
1: Ya, budak-budak happy. So saya rasa
0: kan, Wani okay. Macam mana terima ke Wani? Terpaksalah terima kan.
1: Saya nampak dia adab-adab dalam audio. Adik-adik kan, nah, tahniah kat Aida, tahniah kat semua tim Perak FM yang telah menjayakan program tersebut. Memang nampak macam sangat.
0: Terima kasih jugalah dekat adik-adik intern kita. Daripada pagi sampai malam bertukar lumur. Daripada seminggu lah. Kesian tengok demo ni.
1: Ya, faham.
0: Lagi tahniah. Penat dari kita.
1: Yelah, sebenarnya belakang takbir tu lagi.
0: Belakang takbir.
1: Saya cakap
0: takbir
1: apa?
0: Tu kita solat.
1: Asyik saja test awak. Okay. Belakang tabir.
0: Yeah.
1: kan. Betul. Kekuatan.
0: Kita tak tahu yang mana di belakang tu sebenarnya lagi banyak tenaga yang digunakan kan, daripada apa yang kita nampak di depan mata.
1: Ya, betul.
0: Macam tu juga di media sosial tiba-tiba masuk. Ya, kadang-kadang kita cepat percaya apa yang kita nampak di media sosial, betul, apa yang kita separuh sahaja daripada perkara sebenar yang berlaku.
1: Betul.
0: Betul tak Zeti?
1: Betul, betul, betul.
0: Sebab itu topik kita hari ni mesti tak ada kena-kena. Tapi tak apa.
1: Tak saya ingatkan sekejap lagi awak nak cakap.
0: Kita perkenalkan topik kita hari ni. Apa dia Zeti?
1: Topik kita hari ni dia macam biasalah, sebab ada perbezaan usia. Jadi kita nak throwback balik nasihat-nasihat orang dulu yang kita rasa macam benda, tapi baru sekarang kita macam faham. Dan kita macam okay, I got it.
0: Kata-kata dan nasihat yang dulu kita tak boleh terima, tapi sekarang baru kita faham.
1: Saya rasa banyak
0: makna
1: orang boleh kongsi ni.
0: Baik, so, jom boleh kongsikan dengan kami di 010-200-7055 dan
1: TikTok Live. Hello,
0: apa cerita kau Ma?
2: Makoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Kau Meh?
0: Yes. Ah, betul.

Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Ah, kuat. Zeti dan Aida dalam apa cerita koma menemani ah? Ah? Lari dah. Nur Ayu Bubakar kalau kita nak borak dia suka lari.
1: Ya, yeah. Tapi okeylah dia singgah tengok kawan-kawan.
0: Terima kasih lah.
1: Muka juara. Muka
0: tahniah
1: dia muka
0: sekali
1: juara.
0: Lagi kita ucapkan kepada Nur Ayu Bubakar atas penganugerahan MPI hari tu. Juara dek.
1: Juara. Jarang dia balik kosong dek.
0: Ya. Yeah. Tak biasa-biasa dek Nur Ayu Bubakar kita ni.
1: Ya, yeah, Aida.
0: Lori.
1: Kenapa Lori muka aku macam Lori ke? Awas eh. Okay.
0: Topik kita Zeti.
1: Ya. Yeah.
0: Petang ini sebab muslahat. Abang Mus kita dah tanya dekat WhatsApp ni apa cerita petang ni Perak
1: okay,
0: FM.
1: Mungkin abang ni lambat sikit masuk yang intro kita.
0: Baik.
1: Jadi kita nak ulang balik sebab tadi pun sibuk duk cakap pasal live TikTok.
0: Betul.
1: Jadi kita nak fokus lari balik kan, tak nak out of topic yang pasal masalah TikTok tu kita dah settle kan.
0: Betul.
1: Jadi kita nak cakap topik kita hari ni ialah apa benda, perkara nasihat yang orang dulu-dulu macam mak-mak kita ke, opah-opah ke, yang apa pernah nasihat kita yang
0: kita tak ambil peduli dulu.
1: Ha, tapi baru sekarang kita macam okay, faham.
0: Kita dah sedar apa pentingnya, di mana makna di sebalik kata-kata nasihat itu.
1: Ya, betul.
0: Itu ceritanya petang ini. Cikgu Mona Rizan bersama dengan kita petang ni dari Kampung Suri Kinta, Ipoh. Dah bacakan dulu ucapannya, ya?
1: Boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua warga Perak FM, khususnya kepada para penyampai di konti yang sentiasa setia menghiburkan para pendengar tidak kira masa. Perak FM memang hebat. Mana saya punya drum tadi?
1: Saya nak cuba membantu. Rupanya saya tak connect. Tapi saya cubalah nak bantu.
0: Katanya.
1: Okey.
0: Katanya ada pantun untuk kita Zeti.
1: Uish.
0: Zeti nak baca ke? Ya, dah baca Zeti.
1: Zeti buat pantun dia suka.
0: Okey, silakan. Okay.
1: Tiupan angin panas berlembur. Terlebur.
0: Lagi sekali.
1: Okey, sorry. Tiupan angin panas terlebur hingga terlena di ruang tamu. Zeti dan Aida pasangan penghibur menceriakan pendengar tanpa jemu.
0: Yes. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Mona Rizan. Itu orang kata mukadimahnya.
1: Ya, mukadimah.
0: Untuk dia sambung kita punya topik.
1: Ya, dia mesti tanya kat best friend Zeti.
0: Kenapa? Sorry. Cikgu Mona Rizan kan.
1: Cikgu.
0: Kita highlightkan Cikgu Mona
1: Rizan. Pantun yang sangat mencuci hati.
0: Katanya pesanan orang tua yang masih segar dalam ingatan saya berkenaan dengan jangan potong kuku waktu malam. Nanti kuku rosak. Tapi Aida rasa dulu Aida dengar bukan. Nanti kuku rosak.
1: Betul.
0: Nanti apa eh? Nanti
1: bukan kahwin dengan orang tua
0: bukan,
1: kan?
0: Bukan, itu nyanyi di dapur.
1: Pandai.
0: Kahwin di Zeti ni.
1: Jangan memotong kuku waktu malam.
0: Okay, tak kisahlah, tak ingatlah. Tapi
1: tak ada sambungan ni. Dia just cakap jangan je.
0: Sebabnya Aida tak ingat dah kiasan tu. Okay, katanya waktu kecil saya menganggap pesanan tu macam yalah pantang larang.
1: Ya, betul.
0: Sebab yang tanpa sebab yang munasabah, kita rasa macam alah itu sekadar nenek aku nak menghalang aku, nak marah aku, mak aku nak marah aku. Tapi bila dewasa baru saya faham bahawa pesanan tersebut sebenarnya bertujuan menjaga keselamatan.
1: Ya, betul.
0: Dulu orang-orang kampung, masyarakat semua menggunakan pelita, lampu minyak yang malap. Jadi menyebabkan kerja memotong kuku pada waktu malam berisikolah.
1: Ya,
0: yang boleh mencederakan jari.
1: Terpotong kuku.
0: Ya, sebab kita punya sumber pencahayaan tu sangatlah terhad kan waktu zaman dulu. Kenapa?
1: Itulah bukan kuku macam kan tadi cikgu cakap kuku rosak. Kuku dia tak rosak lah, tapi kita cedera lah.
0: Betul
1: kan?
0: Bukan setakat kuku je rosak, dengan kulit-kulit jari semua rosak rasanya.
1: itulah
0: pesanan orang tua, bukanlah sekadar untuk menakut-nakutkan anak-anak katanya semata-mata, tapi nak bagi nasihat yang lahir daripada pengalaman hidup dan juga kebijaksanaan mereka dalam mendidik generasi muda.
1: Ya, betul.
0: Kak Zaitun kata dulu orang cakap potong kuku malam buang rezeki, kata orang tua. Ya, betul.
1: Oh, itu sebenarnya. Tapi Aida pernah ingat tak? Bukan apa? Pernah ingat. Kita semua tahu, Zeti kan kalau tiba orang cakap, eh Zeti jangan buat macam ni, orang tua cakap. Zeti akan cakap, siapa orang tua?
0: Kuat siapa? Melawan.
1: Siapa Zeti, orang tua tu?
0: Zeti
1: kau buang kat teman.
0: Kuat melawan.
1: Jangan tak, yelah macam sikit-sikit orang tua, sikit-sikit orang tua. Tapi pernah tak ingat macam orang tua suka macam, bukanlah nak judge apa, tapi dia orang suka bagi macam dia punya jawapan tu yang macam yang enggak-enggak, macam
0: yang di luar dari fikiran kita.
1: Padahal sebenarnya dia sekadar nak menakutkan kita je, tapi sebenarnya ada maksud. Itu yang kita nak bincangkan sekarang ni.
0: Dia kiasan-kiasan
1: daripada
0: tadi saya sebut dah.
1: Ya ke? Ini saja. Nampak tak hujan ni buat otak saya pun lambat. Okey.
0: Itulah ceritanya. Yang ini Zeti tulis banyak. Apa dekat ni Zeti?
1: Sorry. Terhantar.
0: Lepas tu abang ni abang Yop ke Yong? AHR 17. Yop 17 kot.
1: Ni mesti ramai yang tahu ni. Anak dara.
0: Jangan nyanyi kat dapur anak dara.
1: Asal orang cakap apa? Itu yang tadi.
0: Dulu orang kata nanti kahwin dengan orang tua.
1: Ya, padahal sebenarnya takut kalau kita nyanyi-nyanyi kita terinka.
0: Ya, hangus.
1: Terlebih garam. Tapi sebenarnya Aida macam tu tak? Kat dapur nyanyi. Mesti kena nyanyi kan?
0: Saya sebenarnya saya tak ke dapur.
1: itu apa orang tua nak cakap tu? jangan kahwin.
0: Anak dara. Tolong ke dapur.
1: itu nasihat lain pula. Tu another part.
0: Dan juga Yub 17 kita ni pesan. Orang tua pesan katanya jangan duduk atas bantal.
1: Betul. Nanti bisoy.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi betul lah. Ada kawan Zeti, nama dia Hem.
0: Okay.
1: Dia memang selalu duduk atas bantal. Memang bisu.
0: Tapi bisu tu bukan disebabkan duduk atas bantal.
1: Kronologi.
0: Ini nasihat supaya ialah kita bantal tu kita kan letak kat kepala. Ayuh. Hormatlah.
1: So mungkin kebetulan dia duduk-duduk panas pongkok panas dia punya duduk tu. Panas tu jadi dia bisu.
0: Nanti kita cerita lagi apa yang tak boleh kita lakukan. Bukanlah tak boleh kita lakukan. Dulu kita pandang remeh dengan nasihat-nasihat. Sekarang ni baru kita menyesalnya aku tak ikut kata-kata ni dulu. Kongsikan dengan kami di 0102007055
1: ataupun kita live kat TikTok. Komen kat situ.
0: Bear FM.
1: Untuk kamu aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudok kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ni Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
1: Ya, Apa Cerita Koma menemani koma bersama dengan Aida Sazali dan Zeti Idrus. Hari ni kita nak bincangkan tentang topi. Dulu kita tak indahkan nasihat orang. Sekarang ni kita menyesal kenapa tak ikut. Ini bukan semata-mata berpaksikan pantang larang orang tua dulu-dulu. Zaman sekarang pun banyak je nasihat yang sebenarnya kita di zaman sekarang ni banyak tak indahkan. Contohnya, mak ayah kita dah siap pesan awal-awal lagi dari kecil, lagi dah menabung untuk kita.
6: Ya, betul.
1: Untuk saving dan penabungan untuk masa depan.
6: Yeah.
1: Kita yang tengah bekerja sekarang ni dapat je gaji terus enjoy.
6: Betul.
1: Dapat je gaji terus shopping.
6: Betul.
1: Membeli belah. Sampai satu tahap kita rasa macam kenapalah aku tak simpan duit. Kalau tak kan dah boleh beli rumah sekarang ni.
6: Betul.
1: Dah boleh beli kereta. Itu antara salah satu contohnya lah berkenaan dengan topik kita hari ni. Koma pula macam mana? Zeti ada cerita tak? Zeti pernah tak mengabaikan nasihat seseorang?
6: Contoh
1: orang tanya dia, dia tanya kita balik.
6: Tak, dia selalu tak hintar orang tengah. Tak, yang Zeti tahu ada je sebab ya, boleh ke Zeti cakap?
1: Kenapa?
6: Contoh macam insurance.
1: Oh.
6: Kan ada je orang macam nasihat kita kan. Pernah satu sekali tu Zeti memang terkena dalam tempoh yang kritikal macam tu lah. Tapi baru tahu macam kenapalah tak ambil. Kenapalah sebab macam tapi sebaik.
1: Kenapa Zeti pernah mengalami kemalangan ke apa ke? Kenapa Zeti menyesal?
6: Oh tak, sebab Zeti pun pernah kita pun tak tahu sampai. Kita selalu pre-fikir kan macam alah tak payahlah aku kan akan. Kita akan fikir kita akan sihat je. Kalau kita sakit pun kita tak pernah terfikir macam sampai nak kena operate. Macam ada something yang bad lah. Macam something yang macam
1: buruk akan berlaku pada
6: kita. Satu yang besar lah orang cakap kan. Lepas tu ada pernah sekali tu ialah Allah pun nak terjadi.
1: Nak tunjuk.
6: Tapi Zeti ambil. Tapi benda tu dah tak sempat dah. Sebab bila kita ambil, dia ada tempoh untuk aktif. Tapi masa ambil tu pun benda tu dah bermasalah. Jadi kita dah terlambat. Tapi tak apa, kita terlambat untuk yang itu. Tapi untuk next kita dah beware lah. Maksudnya kita
1: sangat ambil pelajaran.
6: Ya, pelajaran. Jadi apa je benda pasal kesihatan, keselamatan, memang kena ambil. Macam Aida cakap tadi, ambil berat lah. Macam kewangan.
1: Betul.
6: Hari ni kita rasa kita ada 100 tu cukup.
1: Betul.
6: Esok mungkin tak cukup.
1: Ada rasanya ramailah antara kita yang merasakan tak apalah, kita kan YOLO, you only live one. Masa lah kita nak enjoy hidup dan sebagainya.
6: Betul.
1: Enjoy. Kita kena orang kata menghargai dan menjalani kehidupan kita dengan kebahagiaan, cari kebahagiaan kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga untuk persiapan masa depan.
6: Betul. Tapi macam perasan tak zaman dulu, zaman semua orang kahwin muda kan. Macam sebab ikutkan memang dia orang muda, tapi untuk zaman dahulu muda dia orang mature. Bukanlah saya nak cakap untuk zaman sekarang tak elok untuk kita kahwin muda. Bukan kita nak membangkang sama sekali. Tapi kalau boleh macam Aida cakap, orang tu suka cakap apa, macam serius apa persiapkan diri.
1: Betul.
6: Apa tadi ayat Aida?
1: Pasang badan.
6: Bukan yang satu lagi. Tapi pasang badan tu maksudnya persiapan diri untuk kita nak mendirikan rumah tangga.
1: Betul,
6: bukan saja si suami tu yang kena mature, isteri tu nak kena fikir.
1: Betul.
6: Tapi Zeti bukan nak cakap
1: tapi
6: apa.
1: Okay, betul lah kalau macam Zeti tentang apa tu mentaliti, persiapan tentang attitude nak menjadi seorang isteri. Tapi pasang badan tu sebenarnya berkenaan dengan Luaran.
6: Oh, luaran.
1: Appearance.
6: Pun sama juga.
1: Betul, penampilan.
6: Menjaga. Lepas tu ingat tak pesanan orang dulu macam kalau tunang jangan jumpa.
1: Ah, betul.
6: Apa tu macam darah manis.
1: Darah manis.
6: Ya, tapi depa ni kan, dekat kan.
1: Oh, lagi hangat bercinta orang kata.
6: Lagi tunang lagi nak dekat.
1: Nak jumpa, rindu.
6: Ya, lagi rindu. Tapi
1: sebenarnya tak boleh LDR. Yeah. Long distance relationship.
6: Ya, tapi ikutkan yang pengalaman yang dekat dengan Zeti.
1: Okay.
6: Tak cakaplah Zeti. Tapi betul.
1: Kata dengan aku.
6: Betul. Awas eh. Dia macam ni. Mm-hmm. Betul lah apa orang tua cakap tu. Sebabkan dia sebenarnya dah tunang, kita memang kalau boleh jarakkan. Sebab kita tak nak ada fitnah.
1: Betul.
6: Lepas tu kita tak nak bila terlalu dekat tu gaduh-gaduh-gaduh, kita tak jadi kahwin. Wah. Kan? Jadi tak boleh.
1: Orang katakan bila tempoh bertunang tu banyak cabarannya. Cabaran darah manis.
6: Ya. So sebab tu
1: walaupun saya tak pernah lagi.
6: Apa nasihat orang tua tu? Faham. Ada sebabnya.
1: Betul,
6: tapi
1: penting.
6: Macam Zeti pun pernah lah lalui zaman tunang semua tu. Jadi apa orang tua cakap betul lah.
1: Zeti boleh, tak ikut lah dulu.
6: Tak ada lah tak ikut. Cuma kita macam
1: tak ada lah tak ikut.
6: Tak ikut. Tapi macam what? Biarlah.
1: Faham macam, dulu Zeti menidakkan.
6: Yes, yeah, sebab kita rasa macam alah lagi
1: itu bakal suami saya juga. Biarlah saya jumpa dia kan. Rasa macam tu dulu. Faham?
6: Kita akan rasa macam dah tunang ni macam
1: kenapa kenapa sekarang Zeti rasa macam kenapa aku tak ikut nasihat itu? Kenapa Zeti rasa macam betul lah, macam
6: betul lah
1: yang orang tua cakap tu memang tempoh yang sangat mencabar.
6: Ya, betul. Sebab benda tu kita pun alami sendiri. Walaupun benda tu dah berlalu lamanya, tapi Zeti share dengan adik-adik kita yang bakal-bakal
1: mungkin yang sedang mendengarkan kita di PRFM ketika ini sedang bertunang ataupun bakal bertunang.
6: Kan kebetulan rasanya dalam Islam pun kita ada cakap macam tunang ni adalah satu benda yang mencabar, tapi sebenarnya bukan mustahil. Tak, janganlah anggap benda ni berat. Cuma pantang tu kena lebih mendalam. Setengah orang macam tunang lagi better. Tak, sebenarnya tunang lagi kau kena jaga. Jadi betul.
1: Kena,
6: kita dah tengah satu langkah je lagi tau.
1: Betul.
6: So dalam tunang tu macam-macam boleh berlaku. So macam baik
1: apa kita nasihat Zeti untuk mereka yang mungkin sedang bertunang ataupun yang bakal bertunang, yang bakal mendirikan rumah tangga. Ada alang-alang kita cerita tentang nasihat ni kan.
6: Yelah, bagi Zeti, Zeti pun tak adalah sempurna. Tapi untuk pengalaman yang Zeti ada, bagi Zeti kalau kita tunang, baik kita jangan beria-ia sangat.
1: Faham.
6: Pas kita macam cool, relax.
1: Sekadar berkenalan sesama keluarga.
6: Lepas tu kalau boleh bab tunang ni memang patut diwawarkan. Tapi patut ke?
1: Rahsia, kahwin. Kahwin yang diwawarkan.
6: Rahsia. Sebab apa rahsia? Boleh wawarkan tapi hanya orang terdekat saja, yang tahu-tahu je.
1: Betul.
6: Sebab apa? Dia macam nak menjaga, tak nak fitnah, tak
1: betul.
6: Nak apa. Kita tahu orang suka ketak kita tunang.
1: Betul.
6: Kan, mana tahu tiba
1: takut penyakit ain. Bukan yang ain datang tadi tu.
6: yang tu punya, itu bukan penyakit, itu virus.
1: Itu walah yang tu.
6: Pasal benda kan nak ke kira kita mendirikan rumah tangga, yang mendirikan masjid orang cakap kan. Jadi banyak benda kena jaga.
1: Membina masjid.
6: So sebenarnya ayat ringkasnya jangan beria-ia sangat.
1: Faham.
6: Itu saja.
1: Itu untuk pertunangan. Koma ada tak nasihat yang mungkin dulu koma tak indahkan, sekarang ni baru tersedar? Itulah tak dengar cakap orang lagi. Kongsikan dengan kami di 0102-0017-055
6: ataupun live dekat komen kat TikTok
1: KFM
6: tu komen.

0: justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM. Untuk kamu aja.
1: Sufi Rashid pun dah berpesan dekat kita. Kalau bercinta berpada-pada.
2: Ya, betul.
1: Itu nasihatnya.
2: Apa? Berkawan biar beribu.
1: Oh,
2: bercinta
1: yo.
2: Biar satu.
1: Asyik.
2: Cang-cang gitu. Berkawan biar beribu, bercinta biar satu. Mm-mm. Tapi jangan terlalu apa? Bercinta yang beriria.
1: Kena berpada-pada.
2: Yeah.
1: Sebab cinta yang utama itu hanya pada Allah sahaja.
2: Yep.
1: Masya Allah, takbir.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Okay.
2: Saya dah hafal sebutan yang sebenar.
1: Tapi betul lah, macam Abang Alang cakap pun tadi kan. Nasihat yang selalu kita terima daripada mak kita. Jangan ingka sangat.
2: Betul.
1: Nanti terkoyok.
2: Betul.
1: Betul.
2: Kalau tak teriak pun something happen. Like macam jatuh.
1: Betul. Ada pun selalu jadi. Ada kalau sepagi tu, bukanlah kita tak nak jangan berbahagia, bukan. Orang kata jangan terlalu. Jangan
2: kenapa?
1: Sampai tak ingat dunia. Jangan terlalu sonok sangat. Kita kena bersederhana lah dalam apa pun yang kita buat. Sama juga sebenarnya kalau dalam bersedih pun.
2: Nangis.
1: Jangan terlalu bersedih.
2: Nanti lagi, gila. Nanti
1: dia akan mengganggu
2: sangat.
1: Bila kita terlalu bersedih, dia akan mengganggu kesihatan mental kita.
2: Ya, anxiety.
1: Betul. Dan sebenarnya nasihat untuk mungkinlah sesiapa yang sedang mendengarkan kita ini sekarang ini kan, yang mungkin ada dibelenggu masalah, dibelenggu rasa yang sedih, ada kemurungan dan sebagainya. Sebenarnya lagi kita rasa sedih, lagi kita rasa down, lagi kita rasa rendah, pergilah buat sesuatu yang boleh aktifkan badan kita. Contoh breeze walk.
2: Ya, betul.
1: Betul.
2: Walk.
1: Sebenarnya kajian pun dah tunjukkan. Breeze walk bila kita bersedih ke, bila kita rasa down ke, dia boleh tingkatkan hormon apalah, tak ingatlah Haida apa tah namanya, tapi untuk
2: sedemikian
1: kata,
2: dengan
1: terbalikkan kita punya kesedihan.
2: Tapi betul
1: tu.
2: Haida, kawan Zeti dia ada apa, baru lepas perceraian, dia jogging Haida. Tiap-tiap petang dia jogging sebab dia rasa dia nak release.
1: Betul.
2: Walaupun benda tu hanya petang je dia pergi, tapi dia release
1: kan, dia kena lepaskan.
2: Tambah masa dia cerai tu dia PKP.
1: Baik.
2: So bila PKP kan kita macam duduk rumah,
1: kita duduk rumah, kita dibelenggu.
2: Ya, lagilah macam mendak. So dia keluar,
1: pukul,
2: dia jogging, dia upgrade sikit daripada British Walk.
1: Lagi bagus.
2: Jadi dia macam Aida cakap lah, dia keluarkan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang
1: betul,
2: nak nangis, dah nangis dah, dah jerit dah. Apa nak
1: tak,
2: buat?
1: Tak keluar lagi, tak puas lagi. Kita kena aktifkan badan. Dan juga mungkinlah yang sedang menghadapi masalah ketika ini, kami mendoakan semoga dipermudahkan urusan.
2: Betul. Amin.
1: Dan ada pelangi buat koma yang akan menerangi jalan koma lepas ni.
2: Betul. Boleh masuk sikit ke? Ada Abang Mish.
1: Kenapa Abang Alami cakap apa?
2: Dia kata
1: apa?
2: Betul-betul itu mak pesan bertunang. Memang tadi kita comeback balik sekejap.
1: Okay.
2: Bertunang memang darah manis kan? Jangan ingka sangat. Malam nak nikah, accident.
1: Betul lah cerita pasal ingka.
2: Ingka. Betul. Jangan ingka sangat macam Aida cakap tadi. Benda ni kadang-kadang kebetulan.
1: Betul.
2: Tapi benda ni kebetulan bukan macam nasihat tu tak disengajakan nasihat. Sebab benda ni orang dah macam
1: dia macam ni.
2: Makan
1: garam
2: dulu.
1: Semua nasihat daripada orang tua kita tu adalah berdasarkan pengalaman. Bukan semata-mata borak kosong.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada setiap apa tutur kata mereka itu.
2: Ya.
1: Dan kadang-kadang pun sebenarnya dia macam ni tau. Tak orang tua pun, kawan-kawan pun disebabkan kita nampak apa yang kita nampak. Kadang-kadang orang pihak ketiga dia nampak gambaran itu lebih luas. Jadi sebab itu ada nasihat yang dilontarkan kepada kita.
2: Faham.
1: Yang mana kita boleh ambil, kita ambil lah.
2: Betul. Yang rasa tak okey tu kita 50-50 lah. Jangan terus menolak.
1: Kita tapis segala nasihat ke segala kata-kata daripada orang, kita tapis. Yang mana boleh kita ambil, kita ambil.
2: Betul.
1: Yang mana tak perlu, kita letak tepi.
2: Ya, betul. Ya, betul.
1: Nanti kita nak dengarkan Warta Perak. Kita nak ikuti Warta Perak 4.30 petang. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM.
2: Cakap rumah aja. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Metro FM. Ya, apa cerita kau menemani kau ketika ini sehingga jam 5 petang? Kita dah nak habis dah, Siti.
1: Sumpahlah. You love. Saya ada banyak lagi cerita.
0: Okay, sebelum kita habis, Siti ceritakan. Lepaskan Dodik.
1: Yang mana? Yang dua tu cerita?
0: Ya, tak.
1: Saya tak boleh lah dapat juara kat sini.
0: Sekali lagi kita nak umumkan. Yes. Bersama dengan kita ketika
1: drum,
0: ini.
1: Drum, drum, please, drum.
0: Boleh tak tepi sikit? Saya nak main drum ni.
1: Main drum.
0: Bersama dengan kita juara MPI. Apa tu? Kategori apa tu? Lintas langsung berita radio terbaik.
1: Radio ke TV? The one only Ain.
0: Video, berita video terbaik.
1: The one only Ain.
0: Nora Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi RM10,000.
1: The one only Ain Abu Bakar.
0: 10% tu bahagian saya. Yang lain tu tolong ke tepi.
1: Tak payah, QR kat saya je. Okay, Aida, tadi berbalik pada kita punya cerita.
0: Kita punya topik.
1: Sudah-sudahlah kipas dia, penat lah.
0: Taklah, tak dapat-dapat lagi. Tak masuk lagi tak dalam akaun saya. Tak dapat notifikasi lagi.
1: Yelah tu.
0: Zeti, topik kita pasal tentang nasihat yang dulu kita abaikan. Baru kita sedar kenapa pentingnya nasihat tu. Saya dah duduk, rasa sejuk.
1: Tadi salah satunya kan, itu je. Itu saya boleh bagi awak 10.
0: Sambung tu, sambung kita asal.
1: Dia macam ni, pernah ingat tak orang tua cakap, orang lama cakap, jangan
0: terlalu ingka.
1: Apa kan? Jangan tidur lama sangat.
0: Jangan tidur lama sangat.
1: Jangan bangun tengah hari, bangun pagi. Sebab betul Aida, kita kalau mulakan pagi kita bangun, macam-macam kita boleh buat.
0: Betul, Zeti
1: jujur kat sini dengan ini. Zeti mengaku Zeti adalah orang yang bukan morning person.
0: Sama.
1: Tapi sebab kerja Aida bangun. Tapi Zeti bukan orang morning person. Zeti pun kadang-kadang kalau tak ada kerja, Zeti memang jenis yang bangun tengah hari.
0: Faham.
1: Jadi Zeti selalu terfikir, setiap kali Zeti terbangun tengah hari, Zeti rasa macam kehidupan kita ni tak teratur, kelang kabut. Lepas tu dandan macam banyak sangat benda yang datang tanpa kita macam, ya Allah, aku tak sempat nak macam ni.
0: Datang tak diundang.
1: Ya. Dan Aida rasa, okay, Aida rasa macam, okay, aku bangun tengah hari lah, aku ada dua perkara je aku nak kena buat.
0: Okay.
1: Last tak dua perkara Aida, ada 4, 5, 6 perkara. Yang so Aida akan rushing. Bila Aida rushing, otak Aida penat, badan Aida penat.
0: Baik,
1: satu,
0: faham.
1: Kedua, okay, macam tu pula. Ya, comel tak?
0: Transitionnya.
1: Pasal satu. Sebab tu Zeti pernah bangun pagi betul-betul. So Zeti rasa macam, ya Allah, memang nak bangun tu berat. Tapi bila kita bangun je, kita dapat settlekan banyak masalah dan kita rasa
0: faham.
1: Tenang. Kita macam smooth je.
0: Macam mana?
1: Smooth je. Kan betul tak?
0: Betul, sebab bila bangun pagi tu kan pembuka rezeki.
1: Ya, betul.
0: Jadilah seperti burung.
1: Ya.
0: Yang pagi-pagi dah mencucuk-cucuk.
1: Ya.
0: Mengejutkan kita untuk bangun pagi.
1: Dalam Islam pun di alukan kita bangun pagi kan. Untuk apa? Murah rezeki.
0: Murah rezeki. Ya. Lepas tu tidurlah. Apa tu? Take a nap. Waktu tengah
1: Take
0: hari.
1: Take a nap.
0: Waktu tengah hari sebelum zuhur.
1: Tidur sebentar maksudnya.
0: Tidur sebentar.
1: Itulah.
0: Betul lah Zeti. Betul lah. Itu nasihat yang sangat bagus lah.
1: Ya, betul.
0: Jangan abaikan orang kata.
1: Waktu tu penting.
0: Waktu pembuka rezeki ni.
1: Ya.
0: Kita selalu berdoa nak dimurahkan rezeki.
1: Betul.
0: Nak limpahkan rezeki. Tapi mana usaha kita untuk mendapatkan
1: betul.
0: Rezeki Allah tu.
1: Tapi kita malas-malas. Nak tengah hari je.
0: Zeti, satu lagi Zeti nak cerita pasal.
1: Yang tu ke? Yang scary. Tadi Aida. Kan? Kita dah sembang seram.
0: Kita dah masuk ke alam paranormal.
1: Ya. Kita kena buat ya. Kita kena buat.
0: Baik.
1: Tapi kita takut.
0: Kenapa? Mulakan.
1: Tak,
0: apa yang berlaku?
1: Lepas Aida cakap pasal Inka tadi.
0: Memang kena berbisik ke?
1: Ya. Dah macam nak ambil mood.
0: Okay,
1: lepas
0: baik.
1: Aida cakap pasal Inka tadi.
0: Uh-huh.
1: Dah macam mood pokai. apa ni? Zeti ni Zeti alami sendiri dengan bapa saudara.
0: Baik.
1: Kan kakak kenduri. Lepas kenduri mestilah joget lambat semua.
0: Fun. Macam dia pula yang nikah berjoget lambat.
1: Tak, ni family lah. Lepas tu dah habis tu, yelah kita nak prepare habis, mestilah balik lambat. Tapi kita time tu usia kita muda. Kita takkan tidur awal.
0: Kita darah muda, dek.
1: Ya, darah muda.
0: Kita pula tengah seronok. Badan penuh tenaga. Takkan nak terus tidur.
1: Ya, tidur. Tambah.
0: Kita tunjukkan kebolehan joget kita.
1: Saudara mara pula ada. Mesti tak sambung. Balik rumah apa ni second phase kan. Lepas tu balik dalam dah nak tengah pagi lah macam pukul 1, 2, 2, 3 macam tu. Dah balik sambung kita have fun lah macam berseloroh lah dengan saudara-saudara ni, tapi kita terlalu ingka tadi. buka tingkap ni, buka tingkap.
0: Alamak. Pukul berapa time tu ya? Masa tu?
1: 2-3.
0: 2-3 pagi. Time
1: dia kan. Kan orang tu, orang tua tu pesan tengah-tengah malam jangan buka tingkap. Yeah. Pasal kita pula jangan. Pernah dengar tak orang tu cakap jangan ambil gambar tengah-tengah malam. Pasal kita pula duk selfie. Lepas tu Zeti, pernahlah satu selfie ni Zeti tengok. Zeti macam
0: selfie tu ketika itulah.
1: Ya, Zeti, kita dah banyak-banyak ambil. Tiba-tiba ada satu gambar ni Zeti tengok. Tengok. Kan tengok balik. Sekali Zeti close up.
0: Zoom gambar tu.
1: Ya, ada penampakan. Alamak.
0: Macam mana penampakan tu?
1: Okay, Papa jumpa lagi. Bapak tanya. Okay, ada penampakan kat belakang Zeti. Lepas tu Zeti tanya ustaz lah, sebab kita orang jadi macam apa ni nampak tu. Macam kelinga yang sangat besar. Dan macam dia macam tunjuk sebahagian. Faham
0: tak? Sebahagian muka.
1: Macam tepi ni.
0: Sisi pipi dan ke telinga dan ke belakang begitu.
1: Ya. Lepas tu Aida faham tak, bila kita tengah ambil gambar, kita ingatkan macam apa benda, kita close up kan. Sebab dia macam sub.
0: Ingatkan ada pantulan muka kita ke apa kat situ?
1: Tak.
0: Alamak.
1: Belakang.
0: Oh, memang betul-betul belakang.
1: Ya, belakang.
0: Bukan
1: ni
0: efek dari kamera ke tak. Percayaan tidak
1: Bukan. Memang nampak. Alamak. Tapi dia macam tak nak kata jelas. Tapi faham. Dia sound. Bukan tak macam orang tu lalu je. Tapi dapat capture.
0: Alamak.
1: Lepas tu tanya ustaz. Tanya ustaz. Ustaz cakap ni dia nak nampakkan ni lah. Dia macam nak warning lah. Supaya hari tu kita terlalu bising. Inka. Lepas tu lah tak tutup tingkap.
0: Alamak. Dia nak bagi tahu itu adalah waktu yang kita kena bertenang dan menjaga adab.
1: Ya, betul.
0: Sebab selain daripada kita sebagai makhluk di muka bumi ni, ada makhluk lain juga.
1: Ya, betul.
0: Takut.
1: So betul lah cakap orang tua, orang lama-lama dulu cakap. Tapi yang ambil gambar ni bukan lama sangat lah kan. Sebab zaman dulu mana dia ambil gambar. Ingat tak ada orang pesan jangan ambil gambar malam-malam.
0: Betul.
1: Selfie malam-malam. Sebab memang ada benda tu kan.
0: Tapi dulu banyak tau kita tengok dekat berita ada penampakan.
1: Ya,
0: ada
1: betul.
0: Satu ada
1: dulu
0: teringat,
1: tak ada AI ya.
0: Ya. Dulu ada teringat dia ambil gambar waktu maghrib. Alamak.
1: Zeti kat asrama pun pernah. Ada juga.
0: Takut lah. Okay, tapi nanti kita sambung cerita minggu depan pula. Ya. Sebab apa kita nak umumkan kepada para pendengar, para FM. Sebentar nanti sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana waktu solat fardu asar dan azannya akan berkumandang tepat jam 4:49 petang nanti. Bagi kawasan Madari Ipoh adalah kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi Zeti, kata-kata terakhir darimu.
1: Inilah saat terakhirku melihat kamu.
0: Cepat sikit.
1: Baru nak masak pula. Baru nak masuk Abang Am. Zeti nak cakap terima kasih kerana kita dah 113.1K. Walaupun kita 28 view je. Maksudnya kuantiti bukan kualiti.
0: Kualiti bukan kuantiti.
1: Terima kasih kepada anda yang setia bersama Zeti dan Aida sampai 100. Walaupun kita start on off tadi kan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Zeti minta maaf kalau Zeti dan Aida ada buat salah silap kata-kata ingka-ingka. Jumpa lagi minggu depan.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Untuk koma aja.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Perak FM untuk koma je.

0: Ulamaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat, tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku, tak lagi berkata itu dan ini apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal, tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut, kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen?
0: Yes. Ha,
1: sebab betul.

0: penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing. Itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Penyiaran Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk komen aja.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Ate, kamu tahu tidak?
4: Pada tahun 1961, paip-paip besar sepanjang 10 batu telah dipasang dari bahagian serai ke parit bunta di bawah Rancangan Bekalan Air Kerian. Rancangan Bekalan Air Kerian ini dibentuk untuk mengeluarkan 2 juta gelen air sehari dengan kos RM6.85 juta. Jumlah ini adalah termasuk bekalan air yang disalurkan ke kawasan luar bandar. Di daerah Kerian, paip sepanjang 10 batu ini juga dipasang dari kolam yang boleh memuatkan 2 juta gelen air di Gunung Semanggul ke Bagan Serai. Dengan terbentuknya Rancangan Bekalan Air di Kerian ini, ianya dapat menamatkan catuan air di daerah Kerian. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Di mana? Di mana?
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Selepasannya orang berok ni semuanya ni. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
8: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
7: Untuk kamu aja.

Selamat petang Yub Yung yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini. Saya Aida Suzali menemani koma sehingga jam 5 petang pula. Sekarang kita dah 5 petang kan, sehingga jam 7 malam nanti. Dah pun selesai apa cerita koma 3 petang hingga 5 petang bersama dengan Zeti Idrus. Kita ucapkan bye-bye lah dekat Zeti Idrus. Minggu depan kita jumpa lagi. Kita bercerita lagi, kita gebang-gebang lagi dengan topik yang seterusnya. Minggu depan di waktu yang sama 3 petang hingga 5 petang. Berhati-hati buat koma yang berada di dalam pemanduan, yang mana baru balik kerja. Tahniah, selesai tugasan untuk hari ini. Berehat dahulu petang ini sampai ke malam. Esok kita sambung tugasan lagi. Selamat petang juga Aida ucapkan buat sahabat pendengar di WhatsApp Perak FM, Fatimah YB. Nak ucapkan salam kepada semua pendengar setia Perak FM, juga buat Zeti yang menemani tadi. Dan ini juga Zailani Taman Mewah Fasa 2 Taiping. Tadi hujan dekat Taiping katanya. Selamat berkonti petang Isnin dan salam buat pendengar setia Perak FM di mana jua. Tak lupa pada grup Veteran Artillery, semoga kalian sihat dan jaga kesihatan katanya. Dan Aida macam rasa macam mengah-mengah sikit hari ni sebab sejuk sikit rasa cuaca hari ni, hujan kan. Macam mana keadaan cuaca di tempat koma? Jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, ok. Terus dengar Perak FM sambil kita beristirahat petang ini. Aida nak payung pula dengan lagu yang seterusnya, Amshali dan Bunga, Belai. Perak FM untuk koma je.

0: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjukkan orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap FM untuk komen aja.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Morning Bang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum. Selamat memandu buat kamu yang sedang berada dalam pemanduan, buat kamu yang sedang beristirahat sambil hirup kopi petang ni. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM sambil menjalani aktiviti kamu petang ini. Cerita tentang kehangatan bola sepak Piala Dunia FIFA World Cup 2026 masih belum surut lagi kehangatannya. Masih lagi menjadi topik yang hangat dibualkan sebab apa, di media sosial pun dah ramai yang ada tengok, masing-masing membincangkan tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat ataupun orang kata betting lah juga kan, sebelum ramalan-ramalan tentang keputusan. Macam ada seorang ini pemilik akaun yang bernama Shimah. Katanya, husband saya cakap kalau Spain menang, dia nak bawa saya pergi Spain tahun ni. Jadi jom kita tengok kata-kata dia, threat menjadi saksi. Adakah benar husband dia akan membawa Shima ke Spain tahun ini? Dan keputusan dah pun terbukti bahawa Spain menang untuk perlawanan final Piala Dunia FIFA 2026. Kita tunggu je pula, dapatkah Shima melengkap kan bucket listnya ini dengan menempah tiket ke sana. Koma pula, ada tak perjanjian-perjanjian dan ramalan-ramalan tentang Piala Dunia FIFA 2026 ini? Dan juga Aida suka juga untuk kongsikan ini postingan dari Azif Khalid yang mengucapkan terima kasih kepada RTM, terutama sekali RTM Klik kerana bagi rakyat Malaysia free access untuk semua match perlawanan World Cup. Saya bangga katanya dengan di mana semua orang di dalam negara kecil kita ini dapat menyaksikan perlawanan bertaraf dunia secara percuma sahaja. Ini satu orang kata penghargaan terbesarlah buat tim RTM yang sentiasa mendengarkan kata-kata feedback daripada rakyat Malaysia, juga sentiasa melakukan penambahbaikan apa yang perlu. Semoga di tahun 4 tahun akan datang pun kita dapat menjadikan ini sebagai satu kenyataan, juga dapat kita saksikan Piala Dunia FIFA secara percuma lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau kamu ada cerita tentang Piala Dunia FIFA ataupun ada cerita lain tentang petang ini, boleh kongsikan di 010-200-7055. Jom kita beristirahat lagi, kita bersantai lagi dengan lagu-lagu yang ada nak payung selepas ini. Berfm, saya Seri Radio No. 1 Orang Perak.

0: Baik, cubasan Aida menemani koma untuk ruangan yang bergebang 2 petang hingga 7 malam berakhir di sini. Sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Dan selepas ini koma akan bersama dengan rakan setugas DJ Faizal untuk ruangan atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Bye-bye. Sehingga kita bersua lagi.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti sambungan terakhir tausiah menyentuh berkenaan bab sedekah bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin Osman.
5: Jadi dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sulama, sulama ni syarah Imam Nawawi adalah ruas tulang, sendi. Sulama ni ruas tulang ataupun sendi. Ada 360 ruas tulang ataupun sendi dalam tubuh kita ni. Hadis di bawah tu lah, Allah jadikan setiap seorang kita, lelaki perempuan sama, ya. Jadi setiap ruas tulang daripada manusia ni akan memberikan kepadanya pahala sedekah di sisi Allah setiap hari yang terbit padanya matahari. Kemudian Nabi berikan, ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah, kamu berlaku adil antara dua orang yang bersengketa, kamu dapat pahala sedekah. Boleh faham tu? Kita mendamaikan, tu syarah Imam Nawawi. Tengok A dengan B bergaduh, A dengan B tak bertegur siapa, kita damaikan. Perdamaian yang kita laksanakan itu dapat pahala sedekah di sisi Allah. Apa ruas tulang kita guna ni? Tulang rahang ni lah, nak beri nasihat umpamanya. Kita nasihatkan A dengan B umpamanya, beri teguran kepada dia umpamanya, tulang rahang ni tergerakkan. Itu salah satu daripada sulama. Baik. Kalau tulang yang sama juga ngocoh orang, dapat dosa. Tulang yang sama juga, tulang rahang yang sama digunakan untuk mengocoh manusia lain, itu masalah, ya. Guna ruas tulang, tulang rahang ni untuk kebajikan, itu dia. Kemudian, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu membantu seorang lelaki mengangkat barang dia atas binatang tunggangan dia, kamu dapat pahala sedekah. Tolong sahabat kita, tolong dia. Pamannya tengok susah sangat dia nak angkat barang dia, kita bantu, dapat pahala sedekah. Itu sebab di sini mengajar kita, kata Imam Nawawi, sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Kadang-kadang kita, biarlah dia ustaz, kita dah amanah dia, dia angkat, dia angkat lah. Kadang nak bantu pun susah. Itu sebab kadang-kadang manusia ni, bila Allah ni udah cop hati dia tu kerah, memang kerah lah. Itu kita tak mau. Bila hati dia kerah, kerin, kata orang sungai. Hati kerin ni buat tak reti lah. Orang yang hati kerin ni lantak lah. Walaupun udah terjelebuk sahabat tu jatuh lah. Nak tolong, minta maaf, biar dia bangun sendiri. Nak tolong, tidak. Kalau hati tu dah kerin, kata Rasulullah, ini kita tak mau Allah kerinkan hati kita. Tak mau kita jadi manusia yang hati keras, ada sifat kekerasan dalam dirinya. Walaupun nampak lembut saja, tapi keras dalam. Kita tak mau yang tu. Walaupun zahir nampak perjalanan dia, dia berjalan, pamannya dia bercakap nampak halus lembut, tapi sekali dia buat, letih kita. Kita tak mau yang tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, bantu sahabat kita, tolong salahnya, tolong tengok sahabat kita nak angkat barang, tengok masuk kereta dia, tolong, dapat pahala sedekah di sisi Allah. Nampak ya, bukan keluar pun harta kita pun kepada dia dah. Kemudian Nabi sebut pula, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimah thayyibah. Kalau dalam akidah, Imam Nawawi menyebut, bila ada kalimah thayyibah tu dalam akidah lah. Kalau dalam akidah atau ilmu tauhid disebut kalimah thayyibah, maksudnya la ilaha illallah. Tapi ini kalimah thayyibah ni kata Imam Nawawi apa dia? Matasurru asami'u wa tu'allifu al-qulub. Kalimah thayyibah ni perkataan yang baik yang mengembirakan orang mendengarnya, dan yang lebih penting lagi wa tu'allifu al-qulub, yang dia itu melembutkan hati-hati yang mendengarnya ataupun menjinakkan hati-hati yang mendengarnya. Ni kita nak cari ni. Kita nak cari dalam diri kita ni supaya Allah campakkan satu kekuatan untuk dapat menjinakkan hati manusia yang masih lagi liur. Dengan apa? Al-kalimatut tayyibah. Yang kadang-kadang ada kesan dia. Mungkin mimbar ni sebagai salah satu cara dia. Pada yaumul Jumaah umpamanya, khatib menggunakan pendekatan. Pendekatan bukan menghardik. Pendekatan memberikan nasihat, memberikan teguran yang memberi bekas dalam jiwa. Dikatakan al-maw'idhah al-balighah, iaitu nasihat yang memberi kesan di dalam jiwa, bukan nasihat yang melarikan orang daripada kebaikan, tapi nasihat yang menarik manusia lain ni kepada jalan-jalan kebajikan di sisi Allah. Ini kita nak guna pendekatan. Dan ini kalau kita penting itu, kalimah thayyibah ni ada dua ciri dia. Yang pertamanya mengembirakan yang mendengar. Sebab kadang-kadang orang kita ni tak senang dengar nasihat. Kita pun kadang-kadang sahabat nasihat kan, kadang-kadang terbuku dalam hati tu kan. Sukar nak terima nasihat. Walaupun dia selalu beri nasihat, tapi nak terima teguran sukar. Ini nak uji iman kita. Tapi yang kedua tu penting. Untuk apa? Menjinakkan hati-hati. Sebab bila hati dia telah dijinakkan, siapa jinakkan? Allah Ta'ala jinakkan. Mudah-mudahan dengan usaha zahir kita, Allah jinakkan hati sahabat kita ni, dia datang kepada kebajikan umpamanya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian dengan setiap langkah yang kamu langkahi untuk pergi solat dapat sedekah. Ni hadis ni sebagai at-targhib, motivasi. Kita bagi tahu kat sahabat kita, kamu tanda kepala yang banyak. Ni kamu tak perlu keluar duit pun. Mari masjid untuk berjemaah. Langkah kamu, ustaz saya tak berjalan, saya naik kereta. Kita bagi tahu dia, yang bagi pahala tu Tuhan. Naik kereta ke, naik basikal ke, naik motosikal ke, pasti dapat ganjaran di sisi Allah. Apa saja cara. Jadi di sini sebab sababul wurud hadis ni kata Imam Nawawi, kebiasaannya sahabat-sahabat Nabi memang berjalan kaki ke masjid. Mereka lebih gemar berjalan kaki ke masjid. Itu amalan sebagian besar sahabat-sahabat Nabi ni. Ada juga yang naik binatang tunggangan, ada juga. Tapi kebanyakannya mereka lebih suka berjalan ke kaki menuju ke masjid. Dan mereka pergi lebih awal lagi. Kita pula jalan kaki juga, tapi pergi paling lewat. Masalah dah. Kita bincang dulu tentang at-tahjir. Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Tu Nabi sebut dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalaulah manusia ni tahu tentang kelebihan yang besar yang Allah sediakan dalam at-tahjir. At-tahjir ni apa? Kalau kita buka syarah Imam Nawawi tu, kalau bahasa kita maksudnya adalah bersegera pergi ke masjid sebelum waktu masuk. Pastilah mereka berlumba-lumba melaksanakannya. Kita yang segera pergi, belum buka pintu lagi, pergi maidin. Tambah pula tengok, aku tengok dot kata apa. Banyak mena tawaran hari ni dud. Kamu dud pergi awal-awal dud, belum buka pintu lagi kamu tunggu depan pintu. Tu cerita Mr. Bean. Dan Mr. Bean salah satu daripada slot dia tu kan. Dia tunggu awal, dia letak patung kan. Dia letak patung kat depan tu. Jadi kita jangan jadi macam tu. Awal kita, bila masjid lihat mena, masjid dah dengar dah orang nak bagi salam baru sampai. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian. Ni kena ubah, kita kena ubah. Sebab kita ni dah berkali-kali dah. Bukan baru sekali dua, dah berjujur-jujur dah banyak kali dah. Forum, kuliah, tazkirah, sambutan-sambutan hari kebesaran Islam kita lakukan dah banyak dah. Kita kena ubah. Perubahan tu ni di dalam ni, termasuk diri saya sini, dalam jiwa ni, hati kita yang tak nampak ni ni. Kalau dalam ni masih lagi macam tu, keras membatu, itu yang payah. Tu yang kena didik jiwa ni supaya dia lembut. Minta pada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati teman ni, ya Allah. Lembutkanlah hati teman ni, ya Allah. Jinakkanlah hati teman ni untuk melaksanakan ketaatan kepadamu, ya Allah. Termohon pada Allah dalam doa kita umpamanya. Sebab selagi mana Allah tak jinakkan hati kita ni, dia bagai umpama kata pepatah orang Melayu kita, seperti mencurah air atas daun keledi. Kita ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi setiap langkah yang dilangkahi untuk mengerjakan solat dapat pahala sedekah di sisi Allah sebagai motivasi kita. Kemudian watumitul adza anit tariq sedekah. Dan kamu membuang al-adha ni, perkara menyakitkan, kata Imam Nawawi, umpama asyaukah, duri dan seumpamanya. Itu juga dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita mengharapkan DBI aja. DBI, DBI lah kerja dia kan. Depan rumah kita ada paku karat, tunggu DBI buang. Jumpa paku karat depan longkang dia tu pun nak tunggu DBI tu, ambil buanglah tempat selamat. Dapat pahala sedekah. Tak maukah kita ni pahala ni Allah beri senang dia. Senang nak dapat imbuhan ni. Kalau bab imbuhan kita sampai berkokok, bab imbuhan, bab klaim, klaim tak cukup, berkokok kita. Tapi ini prasarana, prasarana ganjaran pahala yang cukup banyak. Allah bentang seluas-luasnya. Sebab apa? Di antara nama dan sifat Allah, apa dia? Al-Wasi'. Al-Wasi'. Maha luas. Allah Ta'ala ni maha luas kurniaannya, maha luas pemberiannya, maha luas kasih sayangnya, maha luas keampunannya. Berbagai tafsiran kepada kalimah Al-Wasi' yang ulama akidah bahaskan rahimahumullah Ta'ala. Ini kita rebut yang ni. Dari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita habiskan juga yang akhirnya perbincangan kita, riwayat daripada Ummul Mukminin ni Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang Nabi menyatakan sesungguhnya diciptakan Allah Ta'ala setiap manusia ini, baik lelaki atau wanita, ya, di kalangan anak Adam, di kalangan keturunan Nabi Adam alaihi salam, atas 360 ruas tulang mifsal. 360 ruas tulang, tak kurang salah seorang pun, ya. 360 ruas tulang ni, maka Nabi sebut, maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah dengan menggunakan tulang rahang dia, menggerakkan tulang rahangnya, Allahu Akbar. Tulang rahang kita rasa pergerakan ni, kita pegang kiri kanan ni, Allahu Akbar, terasa bergerak ni. Siapa menggerakkannya kalau tidak dengan kekuasaan Allah? Terkerongang lah, kata apa, terkerongang kamu dud, udah kaku rahang aku, udah kancin gigi dud, kata apa. Kalau Allah tak gerakkan, pakat tak bergerak kita. Pegang ni, ni kekuasaan Allah. Cara nak nilai pada diri kita ni di situ. Kemudian tu yang pertama, maka barang siapa memuji Allah, alhamdulillah, terasa juga pergerakan tulang rahang ni, alhamdulillah, terasa tulang rahang ni bergerak. Wahallallah, ucap tahlil tadi, la ilaha illallah, bergerak lagi tulang rahang ni. Wasabbahallah, ucapan tasbih, subhanallah, bergerak lagi tulang rahang ni. Wastaghfarallah, Nabi tambah istighfar pula. Tadi kita tak tidak disajikan dengan istighfar, yang ni Nabi sebut istighfar pula. Astaghfirullah, paling kurang pun bergerak lagi tulang rahang, salah satu daripada 360 sendiru yang Allah berikan kita. Kemudian wa'azala hajaran antariqin nas au syaukah au azman antariqin nas, dia membuang batu yang menghalang jalan manusia atau duri atau tulang yang dan seumpamanya daripada jalan manusia, dia ambil, dia buang tempat selamat, bahaya umpamanya. Itu juga guna ruas tangan pula, tulang tangan ni pula, sendi dekat tangan pula. Ini ceritanya. Kemudian au amara bima'rufin au naha 'an munkarin, ataupun dia menyuruh perkara yang kebajikan yang Allah redai dan mencegah perkara yang Allah tidak redai atau Allah benci daripada manusia itu, maka Nabi kata adada as-sittina was-salasimi'ah. Di situ maknanya, di situ dia telah pun mencukupkan bilangan 360 itu. 360 itu telah digunakan dengan baik. Itu sebab kita jangan bazirkan, jangan banyak melakukan pembaziran kepada sendi-sendi yang Allah telah anugerah pada kita. Jangan dibazirkan dalam perkara maksiat. Kita sepatutnya gunakan semua 360 sendi atau ruas tulang itu untuk perkara kebajikan. Jangan dibazirkan kepada perkara kejahatan. Allah pasti akan tanya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka itu sebab di akhir tersebut, maka Nabi menyatakan, maka orang ini pada waktu petangnya. Setengah versi Imam Muslim mengatakan, fa'innahu yamshi yawma'idhin. Yamshi berjalan. Sini fa'innahu yumsi pun sahih juga. Versi di berbagai. Yumsi ni pada waktu petang. Itu sebab kita bila pada waktu pagi ada zikir dia, waktu petang ada zikir dia. Waktu petang umpamanya, amsayna Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur. Itu zikir pada waktu petang. Ataupun amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadis Imam Abi Daud sebut, kalau sebut yang tu, Nabi kata kalau dia mati pada hari itu, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Taala. Ucapan untuk dapat merasai manisnya iman. Kalau orang tanya ustaz, teman nak rasa manisnya iman ni, teman nak rasa apa? Apa yang perlu teman ucapkan? Nak rasa manisnya iman, teman yang rasa manisnya tempoyok masak doyan takor je. Itu rasa manis. Kopi jantan rasa manis, kopi janda lagi manis. Pamanya. Iman tak rasa manis. Maka berdasarkan hadis Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi suruh kita amalkan ucapan itu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu kita amalkan. Radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam sebagai agama kami. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha nabi itu sebagai rasul pilihan yang diutuskan kepada kami. Ucapan ni sepatutnya sentiasa basah. Kita menggunakan ni salah satu daripada 360 ruas tulang ni. Mudah-mudahan dengan ucapan itu, Allah akan berikan kita ta'mul iman, kemanisan iman, kelazatan iman dalam diri kita. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka begitu keadaannya, orang ni tadi telah pun membebaskan dirinya. Waqad zahzaha nafsahu anin nar. Kalimah zahzaha ni ba'ada, kata Imam Nawawi. Ba'ada, menjauhkan dirinya. Orang tu kalau dia guna setiap hari 360 sendi atau ruas tulang kepada perkara kebajikan, maka Nabi sebut perjalanan hidupnya hari itu dia telah membebaskan atau menjauhkan dirinya daripada azab api neraka Allah Ta'ala, walaupun dirinya masih lagi boleh nyerongin atas dunia ni, belum lagi Allah matikan dia. Ini yang Nabi sebut. Sebab kesimpulannya, maka kita gunakanlah masing-masing, baik lelaki baik perempuan, ada 360 sendi Tuhan beri. Jangan bazirkan setiap sendi itu. gunakan setiap sendi itu kepada perkara kebajikan. Itulah kesimpulan di dalam syarah Imam Nawawi kepada riwayat ini di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kita mengakhirkan perbincangan kita pada pagi berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripadanya, termasuk diri saya juga yang lemah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dia ada dalam versi riwayat yang soalan ditanya itu, riwayat itu ada di dalam antaranya Sunan Imam Abi Daud, Sunan Imam At-Tirmizi, ya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, ya. Cuma versi di situ Nabi memberikan ada pedoman lah. Nabi memudahkan sedikit, iaitu Nabi kata, kalau bahasa kita maksudnya, setiap kali lepas daripada solat itu kamu membaca 10 kali subhanallah, kamu baca 10 kali alhamdulillah, kamu baca 10 kali Allahu akbar. Sebelum kamu nak tidur, sebelum kamu nak tidur pada waktu malam pula, Nabi kata pula kat sahabat ni, apa ni, kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Situ itu versi itulah, versi itu. Sebab di situ Imam Nawawi ada menyebut dalam Syarah Sahih Muslim juga, merangkumkan di situ, maknanya Nabi memberikan berbagai versi cara kita lah berzikir lepas solat. Jadi kalau boleh, maknanya kita nak cepat macam mana pun di situ, kalau boleh maknanya ambil yang mudah pun jadi, yang mudah pun jadi. Sebab dalam versi Imam Muslim ada 11 kali, 11 kali pun boleh. Jadi maknanya di situ jangan langsung terlepas kelebihan dia, kata Imam Nawawi, kan. Memang ada setengah sahabat kita mungkin dia nak cepat, tu hal dia lah, tak apalah. Tapi jangan selalu kebiasaan kita bingkai terus bangun, apa pun kita tak membaca, kan. Jadi kita kena ambil peluang tu, ya? Kalau tak mau pun, contohnya kita seorang-seorang istighfar pun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ambil yang pendek tu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu pun memadailah jadilah. Kan? Ini cara kita supaya apa ni, jangan langsung kita meninggalkan di situ. Jadi ambil peluang itu, sebab besi tu ada yang 33 tu kita biasalah, kan. Jadi itu juga macam sebagai jawapan abang tanya tadi, memang riwayat itu memang beri begitu, ya. Yang 33 tu pula baca sebelum tidur, kan. Ini amalan kita sepatutnya, kan. Dan sebelum tidur tu 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar pun 33 kali tu. Jadi itu di antara penjagaan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan yang banyak kepada kita, insyaAllah. Diizinkan Allah Ta'ala panjang usia kita bertemu kembali. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
4: توصية. Demikian tadi berakhirnya tausiah dalam bab sedekah yang telah pun disampaikan oleh Afadi Ustaz Yasaruddin Osman. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: koma je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berdua kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja edisi Isnin 20 Julai 2026 bersama 5 Safar 1448 Hijrah tepat pukul 7 malam pertemuan kita ketika ini. Terima kasih DJ Aida yang menemani anda dalam pertemuan Moh Gebang sebentar tadi, dan kita baru saja selesai mengikuti ceramah dalam tausiah, dan anda boleh ikuti pada esok hari pada waktu yang sama 1:30 minit tengah hari, dan juga ulangannya pada pukul 6:30 minit petang. Saya Faizal Zainal Abidin akan mengemudi siaran Perak FM dalam segmen Atta Koma 7:12 pada ketika ini, ditemani penolong jurutera bertugas di bilik pesat kawalan Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman. Suka saya nak kongsikan kepada anda yang bersama siaran kita pada dah pun melangkah ke 7:01 minit malam ni. Sekarang ni kawasan-kawasan yang terlibat dengan amaran ribut petir yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia tepat pukul 5:15 petang membawa ke pukul 9 malam. Untuk kawasan di negeri Perak, Hulu Perak dan juga Batang Padang. Jadi hati-hati kepada anda yang berisiko tinggal di kawasan yang berisiko banjir. Hati-hati. Yang sedang memandu, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Andai kata tak mampu untuk meneruskan pemanduan, berehat seketika di kawasan-kawasan yang selamat. Dan mungkin ada kawasan yang dibasahi hujan yang lebat barangkali mengakibatkan jalan raya licin ataupun pandangan terhalang, berhenti seketika. Tunggu sehingga reda ataupun tunggu sehingga selesai solat fardu maghrib. Suka saya nak kongsikan masanya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada malam ni tepat pukul 7:35 minit malam. Kurang lebih 33 minit lagi akan berkumandang azan menuju ke detik itu. Sama-sama kita hiburkan hati dengan irama ketuhanan untuk pertemuan kita pada malam ni. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Perak FM di udara menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Kilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Perik 96.2 dan Lenggong 94.2. Perak FM, radio rasmi negeri anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, Perak FM untuk kom-

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.

0: Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku tak lagi berkata itu dan ini, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut, kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Libu ni ya? Ha, kalau koma nak tahu, libang libu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Risau gelisah, runsin pun ada.
1: Mana hala lah Yop pergi ni? Cari tadi lagi. Jenuh teman nunggu Yop. Macam buah tak gugur. Libang libu hati perut ni. Tuhan je lah yang tahu.
2: Ish, Yong oi. Teman baru je sampai. Bagilah menapai dulu. Ini dah. Terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, itulah.

0: yo lo castigo.
1: Tu comando.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Pera FM untuk kaum remaja.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Kembali bersiaran di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 8:12 minit malam pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Kita telah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib. Kepada yang belum lagi menunaikannya, bersegeralah. Yang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Suka saya nak kongsikan panduan waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada malam ni tepat pukul 8:49 minit malam seketika nanti.

0: Sekarang ni tepat pukul 8.13 minit malam. Yang ingin membuat permintaan lagu, okey, silakan di 011-200-7055, okey? 010-200-7055 akan saya tunaikan. Seperti mana rakan-rakan kita di Rumah Hijau kita ni, ada dah ni. Tapi itulah nak cakapkan, kenapa teman tak boleh buka kiriman daripada Cik Isyam Cenderung Balai ni. Ada terima mesejnya tapi tak boleh nak buka. Kenapa? Harap-harap Cik Isyam perbetul balik. Mungkin nanti kata teman tak tunaikan pula kan. Tapi memang tak boleh buka. Terima kasih Kak Mawar Perak dari Taman Mesir Raya Kampar. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Mawar. Semoga sihat ceria selalu hendaknya. Ni kiriman pada pukul 7.02 minit malam sebentar tadi. Kurang lebih sejam lebih lah. Katanya di Kampar tadi macam nak hujan lah pada pukul 7. Jadi ke tak hujan tak pasti. Sekarang ni macam mana? Dah hujan ke Kak Mawar? Dan kiriman seterusnya daripada Syarul Taiping. Waalaikumsalam Syarul. Cuaca di Taiping hujan. Teman lalu tadi pun hujan. Tengah hari tadi. Terima kasih katanya bertemankan Aida dan juga Zeti dalam Moh Gebang. Telah pun menekan soal pada maghrib. Alhamdulillah ni kiriman pada pukul 7.09 minit malam. Masuk waktu 7.35. Katanya selamat menekan soal pada maghrib lah ucapannya. Okey, jika ada kawasan yang masih hujan berhati-hati katanya. Terus bersama Perak FM, banyak info dan maklumat yang disampaikan. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syarul Taiping. Okey, Kak Zah Taman Nibun Tebal. Kak Zah, buat pilihan lagu yang lain Kak Zah. Buat pilihan lagu yang lain. Tak berjawab-jawab dari Kak Zah ni. Okey, daripada selamat malam Cici Ayam dari nombor 143 Kampung Pisang Batu Gajah. Lagu pilihannya Rosita Islin, Dunia Kita Berbeza. Betul tadi. Ya, betul. Namun, lebih dahulu kita nak dengarkan pilihan daripada Kak Annie Jalan Pokok Asam Taiping. Dia buat pilihan lagu tapi penyanyi dengan penyanyinya ada. Tapi lagu untuk saya putarkan ni tak ada untuk malam ni. Tapi saya pilih penyanyi yang sama, pasangannya, mana tadi? Yes, Halina featuring Arash, Broken Angel. Tapi dia bagi pantun ni, cantik burung merak, tenang ruang hati, jangan lepas Radio Perak, terus berkeudara lagi. Terima kasih Kak Annie. Yes. Okey, terus bersama Perak FM. Okey, lagu pilihan Kak Annie. Ini dia.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.
0: Selepas itu kita berhibur dengan Rosita Islin, Dunia Kita Berbeza, pilihan

0: Eh, Finas, dalam makanan harian kamu, ada sayur tak?
1: Ish, kamu jangan tak tahu, Eli. Aku makan ikut piramid makanan. Ada buah-buahan, ikan, ayam, daging dan lain-lain. Tapi semua tu mengikut piramid makanan untuk kesihatan.
0: Oh, bagus jawapan itu. Makanan sihat, minda sihat.

0: FM dapat didengari di perkampungan orang asli Aidenak Ronok di 95.6 MHz.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: 8:25 minit malam pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM. Selamat mendengar Perak FM walau di mana saja kamu berada. Mungkin ada di kedai-kedai makan, alhamdulillah, bersama ahli keluarga ya. Syukur-syukur waktu-waktu yang terluang ni penuhilah dengan keluarga, terutamanya waktu makan . Kalau waktu makan tu kita bagitahulah kat anak-anak, telefon letak tepi dulu, kita makan sambil-sambil tu bersembang apa aktiviti yang dilakukan pada hari ini seronok macam tu. Dulu masa tak ada handphone sangat tu, amboi, boleh makan bergelak-gelak lagi dengan anak-anak, dengan ahli keluarga kan. Okey, masanya waktu solat fardu isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan tepat pukul 8:49 minit malam. Terima kasih Chef Bani. Chef Bani Mak Akhir, orang Kedah ni. Tapi sekarang ni menetap di Kota Raya. Di Taling Jaya kalau tak silap. Terima kasih Chef. Yang bersama kita di live TikTok kita ni. Pakat-pakat share. Seperti mana Chef Bani tadi. Kak Mawar Perak. Selamat malam Kak Mawar. Tolong share Kak Mawar live kita ni. Kak Ros. Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. Share live kita ni Kak Ros . Live siaran kita ni. Abang Ki Faizal ke Perak? Boleh. Balik kampung pun boleh. Naik pangkat pun boleh. Yang penting Abang Ki kena share live kita ni. Seperti mana juga Tuan Haji Kusairi yang sedang menantikan masuknya waktu Safadu Aisyah di Surau Al-Ikhwan. Alhamdulillah. Okay. Maziha Pian, Waalaikumsalam Warahmatullah. Jadi teman nak serulah pada komen semua, kalau nak buat pilihan lagu di talian rumah hijau kita, di talian Wasabi rumah hijau 010-200-70-55. Mudah saja kan. Yang penting komen semua kenalah share live kita ni. Nak bagi naik lagi ni, nak tap-tap screen pun boleh. Okay, kalau share ramai lagi boleh, boleh bersama kita di live TikTok kita ni. Okay, Abem Meh ke? Like. Okay, terima kasih Abem. Kalau boleh share live kita ni. Ni tulisan Jawi kecil, benar tulisannya. Tak nampak teman. Jadi kalau nak buat pilihan lagu, teman dah nyatakan tadi di talian rumah hijau Wasabi 010-200-70-55. Okay, lagu pilihan siapa ni? Berjudul Bila Wajahmu Ku Bayangkan, dia dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad . Waalaikumsalam, selamat malam, selamat bertugas dari Kampung Gajah ni. Di Kampung Gajah tengah hujan ni malam ni. Kak Nur Azilawati dari Bandar Lama Kampung Gajah. Okey, malam ni nak dengar lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Aku Bayangkan. Okey Kak, boleh. Lama tak dengar lagu tu kan. Untuk hiburan bersama kelab dengan setiap Perak FM, warga Kampung Gajah, keluarga, anak menantu, suami yang sedang berehat, dan juga warga kerja Perak FM, untuk koma aja. Terima kasih Kak Nur Azilawati dari Kampung Gajah. Dan lagu seterusnya dendangan, wow, Jejaka Kacak dari Pulau Pinang. Abang Razis Ismail, lagu berjudul Kepulangan, menjadi pilihan Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang. Waalaikumsalam Abang Mus. Katanya nak dengar lagu yang saya nyatakan tadi, tajuknya okay, terima kasih. Kita putar, jangan risau. Aduh, jangan risau, tunggu aja, jangan beralih ke mana-mana stesen. Dan terakhir untuk ketika ini, Waalaikumsalam, selamat malam dan juga selamat berkonti, semoga dimudahkan segala urusan. Kak Ita Chot dari Botani nak dengarkan lagu Zapin Melayu. Zapin Melayu . Betul. Zapin Melayu, Lesti Kejora. Untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar setia Perak FM, buat warga kerja Perak FM pada malam ni yang sedang tugas, semoga semuanya terhibur. Terima kasih Kak Ita Chot Botani. Okey, terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Ingat, pukul 9 malam kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Namun, terus menemani anda bermula dengan dendangan Datuk Sudirman Haji Arsyad.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. lagu-lagu ini.
2: Bila wajahmu ku bayangkan. Bayang-bayang ya. Hilang rindu. Tapi tak apa, sekarang ada media sosial.

0: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat, tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku tak lagi berkata itu dan ini, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal, tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut, kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

Lalu muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.49 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

9 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: j'adore leur apéro.
1: Perkataannya ialah tak semiak, cerit, dedor. Ha, maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panik dan nak demam.
2: Asal tak semiak badan pula. Dari semalam dah sering-sering je. Makan ubat udah tapi dok juga kebong-kebong. Badan ni masih dedor je. Esok pemanggut demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam piandu ada. Udahlah pula, sekarang dah ada demam nyamuk. Ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Allah.
3: Oh, Allah kau meh ya.
0: Oh, kau meh. Kita belajar lorat perak.
4: Koma je. Untuk koma je.

0: 96 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Greek 96.2 Lenggong 94.2 Perak FM. Mana-mana aja untuk kita semua.
1: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010 200 7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penerbangan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. Pertemuan kita di hari Isnin 20 Julai 2026. Untuk segmen After Koma, 7.12 tengah malam. Musim buah masih lagi berlangsung, berlarutan lagi. Teman baru saja makan buah. Terima kasih Pak Cha dan juga Mak Nap. Di Kampung Ulu Kuang, Cemoh. Betul tak teman-teman sebut ni? Dan putera bongsunya, Fuad. Alhamdulillah, jamu sungguh. Tapi doyan kampung dia... isi terbaik juga. Tak seperti mana dengan kampung yang putih susu teman jumpa tu. Teman dapat dengan kampung kuning tau. Aduh. Itu yang sampai rumah Sungai Petani 1.45 pagi. Lepas tu teman tunggu lah ingatkan ada bola. Rupanya tak ada esoknya. Teman tunggu je lah. AG kata apa dah. Yang kali tanya, teman lupa nak tanya. Okey, yang tiap-tiap sekali, terima kasih di live TikTok kita pada malam ni. Yang share live kita, alhamdulillah, agak ramai lagi boleh bersama kita. Harap boleh lagi lah, share lagi. Walaupun tadi dah share banyak kali lah. Okey, jadi yang nak buat bintang lagu di rumah Hijau Wasabi. Kalau di rumah live TikTok ni, tak ci. Dia di rumah Hijau Wasabi. Kalau di live TikTok ni, sembang santai lah. Jadi korang boleh tengok lah macam mana kami tugas dalam konti ni kan. Bukan duduk saja, bukan bercakap saja. Tadi kau mau tengok kan teman menulis kan. Teman menulis menaip. Hai. 9.21 minit malam dah pun. Dah 20K kata Cintan. 20K kata Cintan. Share live kita ni agar ramai lagi boleh tengok. Share. Follow. Alright. Kita nak tunaikan kiriman daripada Kak Ita Chot tadi. Di awal tadi sebelum azan tadi. Sebelum berita tadi katanya lagu... Lagu apa ni? Daripada dengan Lesti Zapin Melayu. Kita dengar sekejap lagi. Okey Kak Ita Acik ya. Dan kiriman seterusnya, pilihan seterusnya, Aku Ingin Bahagia dengan Rina Rahman. Kiriman daripada siapa ni? Kak Liza dari Kampung Cik Zanan Cemoh. Okey, mendengarkan Radio Perak, Radio nombor 1 orang Perak. Okey, lagu Rina Rahman Ku Ingin Bahagia menjadi pilihan hatinya, pilihan beliau untuk hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat-sahabat handai, warga kerja Perak FM. Tak lupa kepada semua pendengar-pendengar setiap Perak FM pada malam ni, walau di mana saja kau berada, semoga terhibur. Okey. Cik Isyam Samsudin, tadi teman tak dapat baca kiriman Cik Isyam. Tak tahu pun saya apa. Tapi ini boleh dah ni. Cik Isyam Syamsuddin dari Cenderung Balai. Kena sebut balai, tak bukan balai. Okey, cuaca baik tak hujan. Tapi ada guru. Dah ada guru. Sekarang ni hujan dah kot. Okey, katanya malam ni nak dengarkan lagu... lagu dendangan Datuk Jamal Abdullah, Ketelanjuran Denganmu. Teman cari-cari tengok nanti kalau ada. Untuk hiburan diri sendiri, juga untuk Syah yang berada di Kampung AC Redam Punggur, Tanjung Keramat. Saudara mara yang mengenali dan juga semua sahabat Perak FM, semoga sihat-sihat selalu. Tak lupa kepada cikgu-cikgu beliau di Teluk Intan. Jasa cikgu ku kenang selamanya dan semoga terhibur dengan lagu ini. Okay? Kalau ada teman pilih. Kalau tak ada nanti teman putar juga lagu dengan Datuk Jamal Abdullah. Okay? Aci Cik Isyam Alright. Dan terakhir untuk ketika ini, Rosman dan Jeffrey dari Kampung Tebuk Pancur, Gunung Semanggoi. Lagu pilihan Blues Ular Sawa dari kumpulan Wings. Yang penting koma dengan Perak FM, jangan berpisah ya, tetap bersama sepanjang masa.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Dengan lagu-lagu ini, Mama tak tahu nombor baru WhatsApp RFM.
0: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. RFM untuk koma je.

0: baru WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap, Farid FM untuk kau maju.

0: Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di balai polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.
1: Sunyi lah sikit, kita tengah seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja dengan kuasa seorang-seorang ni, tak ada nak buat apa, dengan Perra FM sajalah, Perra FM lah menemaninya.
2: Bro Jo, Perra FM untuk siapa bro?
1: Untuk komen aja.

0: Peter, O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayang cikit.
1: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
2: Kepada yang bertanyakan waktu, tepat pukul 9.44 minit malam. Selamat memandu yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Anda kata tak mampu untuk meneruskan pemanduan berehat seketika di kawasan-kawasan yang selamat. Di atas sepanjang lebuh raya, ada kawasan rehat dan rawat maupun hentian sebelah. Yang mana di tempat-tempat ini menyajikan juadah-juadah untuk anda nikmati. Ataupun sekadar berhenti, yang belum lagi menaikkan solat, segeralah. Yang agama kita tegakkan, insyaAllah. InsyaAllah hidup kita dinamati Tuhan. Yang penting, jaga lidah, jaga pertuturan, jaga perlakuan. Nah, lidah ni kadang-kala boleh menjadi setajam mata pedang tau. Boleh menghiris perasaan tanpa kita sedar. Perasaan orang lah. Perasaan kita, kita tak kisah. Kak G kata pandai cakap Perak, yuk. Kak G ni kalau tak silap teman jiran saya yang lama di Rawang tu, Kak G kan. Puan Hajah Fauziah dan juga suaminya Tuan Haji Nordin. Okay, salam kat Pak Din. Rindulah kawan-kawan di Rawang sana nun, kawasan perumahan teman yang lama. Okay, malam ni Abang Manis, teman tak pastilah. Ya. Kak Mawar Perak kata, teman dah setahun Kak Perak, betul? Anak murid cepat pandai? Alhamdulillah. Amin. Okay, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang mana bersama kita. Kita minta, kita pohon, kita seru. Tap-tap screen. Memang kita seru lah. Presiden pun duk seru ni. Teman seru agar join-join juga ni. Macam Abdul Wahab ni. Cik Abdul Wahab. Yang penting, share live kita ni. Share di rumah TikTok Kedai FM. Ataupun share di rumah jiran sebelah kita ni. Motor Cowboy. Alright. Jom kita. Mungkin ada yang sedang menjamu ziara. Wow, lewat makan ni. Lewat makan. Teman dah kena beleter dah ni. Makan lewat. Tapi kalau tak makan, nak tidur tak boleh. Okey. Kiriman dah seterusnya di rumah hijau kita. Waalaikumsalam. Sahabat tugas, terima kasih. Azalia Umaiza Az-Zahra. Wow, namanya. AAA. Azalia Umaiza Az-Zahra. Dari Redang Panjang. Ucal. Ucal betul ke saya sebut ni? Selamat malam pada ucap kot. P dengan R card. Ucap selamat malam pada mama, kakak yang berada di KV Greek dan juga ayah. Mohon diputarkan lagu dengan Tasha Mansaha. Ragu-ragu. Okey, boleh ada kita putar sekejap lagi. Tasha Mansaha dan juga Syed Hamim ya. Okey, kita tengok ni. Siapa pula selepas ini? Ini daripada Afiza Abdullah. Sekadar menyapa. Selamat malam. Selamat malam Perak FM. Wow. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ni yang mana tadi? Ni yang tunggu-tunggu ni. Kak Ros tadi ni. Rosmah. Salam Kak Rosmah dari Serapuh Parit. Minta diputarkan lagu Aku Hanya Pendatang dengan Datuk Francis Capital Untuk Diri Sendiri. Oh, sedihnya bunyi. Sabar. Setiap kejadian, setiap dugaan, setiap yang ditentukan ketentuan Allah ni ada hikmahnya. Azmar Rizal dari Kampung SC Redang Punggo Tanjung Keramat Langkap. Waalaikumsalam. Lama tak ke udara sama berganti. Teman ke udara itu hari Sabtu pagi. Cuma hari Ahad semalam ya teman tak kunti. Lama tak ke udara katanya. Okey, semoga sihat selalu. Amin. Cuaca di sini baik, tak panas dan tak sejuk sangat. Okey, seleksi malam ni ingin mendengarkan lagu dengan Datuk Azizul Kamis, ku semakin apa tajuk tadi? Rinduku makin mendalam. Rinduku rinduku makin mendalam. Untuk hiburan sendiri juga untuk semua saudara mara yang mengenali Azman Riza dari Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat, Langkap. Untuk kamu semua walau di mana juga berada, dan guru-guru yang pernah mengajar di Teluk Intan. Oh, berangin dah perut ni. Berangin dah perut. Dan yang terakhir untuk ketika ini, Kak Zah ni bung tebel. Ucapan selamat malam untuk warga kerja Perak FM. Selamat berkonti. Tak lupa juga buat pendengar setia Perak FM, ucapan selamat malam. Selamat menunaikan solat Isyak malam ni. Oh, ni solat Maghrib. Yang ni dihantar awal tadi ni. Baru sempat teman baca ni. Ramai ni kan. Minta diputarkan lagu dendangan Kak Ziana Zain. Itu juga buat semua yang mengikuti siaran Perak FM. Dengan ucapan, dengar lagu ini sebagai hiburan untuk semua. Haha, okey. Boleh tak? Boleh. Yang penting tetap bersama Perak FM walau di mana saja kamu berada. Terimalah. Tasha Wan Sahar. Ragu-ragu.

0: untuk koma je. Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
1: Terbaiklah, Cuintan Presiden Tek-Tek Screen. Kak Mawar ajak kawan-kawan bersama live kita ni. Terbaik. Kak Nazila, Kak Yula dia dengan Abang Manis dia. Cuintan minum fresh orange. Malam-malam minum yang manis, Cuintan. Itu di TikTok Pera FM ya. Pera yang bersama kita pada malam ni, ramai ni. Ramai tak ramai manalah. 9,000 je mata memandang. Tapi Tek-Tek Screen 43 juta. Bukan apa kait tajat. Sembang depa yang akan sembang dengan saya. Kak Azila 8885 join. Wow. Tap juga Kak Nazila, baik. Terima kasih. Hai, Kak Mawar tu betul ya? Biar benar. Ngantuk katanya tadi tu. Terima kasih Kak G dari Rawang bersama dengan suaminya Pak Din. Dari Rawang nak ke Kuala Kangso katanya. Boleh ke jumpa teman nanti? Jiran lama. Ustaz Sofi Yusof, Khairuddin Wahab, Mama Fifi Fazilah. Ramai juga ni. Yasin YG, hello brother. Aduh, hai. Ini kalau anda tengok ni di rumah sebelah kita tu, di Motor Cowboy tu, has YK, DJ YK dari Negeri FM. Terima kasih juga kerana bersama kita. Tak lupa pada DJ Awan Lin tadi yang promo untuk kawan-kawan saya bersama pada malam ni. Wow, terima kasih. Alhamdulillah, inilah kawan-kawan yang mewarnai program-program di RTM ni ya. Stesen seluruh 34 stesen di seluruh negara. Ni salah seorangnya, YK, Yasin YK, DJ Awan Lin. Banyak kenangan dengan dia orang ni. Antaranya lah Topi Azidi Kelantan FM. Okey, kalau ada lagi kita nak baca lagi. Yang penting teman saya minta kerjasama tuan-tuan semua, share lah kita ni. Banyak kali tak apa. Tek-tek skin apatah lagi ya. 10 minit malam. Awal-awal ni teman nak minta maaf dulu kalau tak sempat. Kalau tak sempat teman kongsikan lagu-lagu koma, teman bawakan ke Zone Music. Jadi tak sebutlah nama koma semua. Ni yang duk tanya-tanya ni. Kenapa tak dibutarkan lagi lagunya? Ni, salam Cuintan. Dari Sauk, cuaca di Sauk cantik. Kena pula kalau bulan mengambang kan. Sekarang ni sekarang ni 5 safar. Kecil lagi, sabit lagi bulannya. Okey, cerita tak ada setiap segmen. Terima kasih Cu. Tadi petang dengan Zeti dan juga Aida. Sekarang ni malam ni atas koma Faizal pula. Kata Cu, Cu dah makan. Boleh ke Cu nak request lagu? Boleh Cu. Boleh aja. Katanya lagu Unwanted. Alamak. Unwanted Cu. Unwanted. Kalau Unwanted ni tak mau kahwin. Unwanted. Unwanted Cu. Masih ada rindu. Suka lagu ni untuk hiburan diri sendiri. Warga Saud dan yang mengenali diri Cuintan. Okey, terima kasih Cu untuk Pera FM pada malam ni. Semoga dipermudahkan dalam kerja masing-masing, insyaAllah. Radio Perak, radio nombor 1 orang Perak. Pera FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu dan informasi memang terbaik Cu. Itu lagu pertama untuk ketiga ni dan lagu kedua. Abang Din Kushin, Taipin. Waalaikumsalam Mandin. Kenapa taklah hello teman lalu tepin? Minta maaf Mandin. Teman itu tak rancang pun. Berhenti kat situ masuk toilet je. Jumpa lah Pak Su Asri. Handsome Pak Su. Lama. Katanya Mandin tepin, Mandin Kusyen tepin nak dengar lagu Ku Sesat Dalam Rindu Aiman Tino. Baik, boleh. Kita putar, jangan risau. Antaranya lagi. Lagu titian perjalanan dadangan dan ekspedisi menjadi pilihan Kak Faizah, Kak Ros. Oi, Kak Ros, Kak Faizah mananya? Kak Ros, nak dengarkan lagu yang saya sebutkan tadi untuk hiburan suami yang sedang bekerja malam dan juga semua yang mendengar pihak FM untuk koma aja. Yang penting tetap setia bersama pihak FM. Doakan suami berjaya, selamat di tempat kerja ya. Okey, Abang Man Tasha dari Bercam. Waalaikumsalam seleksi pendengar pada malam ni. Katanya boleh tak tolong putarkan lagu dendangan Brother Rahmat kita? Yes, segenggam setia untuk hiburan Rosyadah Kasim, Nur Ain Chom dan juga Muhammad Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya. Abang Man Tasha, Bercam. Dekat je lah ya, Bercam kan. Tak jauh mana pun. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita untuk koma semua. Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Di Taipei, Radio Malaysia Pera FM 104.1 MHz.
3: Saya Luk dari Kampung Loh Karat. Jom dengar Radio Pera FM untuk koma aja.

0: semua saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Garek. Depan Gotau Rekapi, Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek tangan dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dari Jenatola. Jenatola kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.

0: Bermula dari 6 pagi hingga detik ini meluncur sampai 12 tengah malam nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan kepada anda yang baru saja bersama Perak FM pada malam ni. Tak kira di mana saja anda berada. Kalau dalam negeri Perak ni, terbaik. Kalau luar negeri Perak ni, juga terbaik. Mungkin menonton kita menerusi live TikTok kita ni ataupun menerusi RTM Klik kita. Dengarkan menerusi RTM Klik. Terbaiklah. Itulah hebatnya RTM ni, okay? Setelah sebulan lebih kita berada di benua Amerika sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Mana pilihan anda? Teman Itali memang tak masuk, jadi teman pilihlah Belanda. Jadi Belanda tak dapat, teman pilih Argentina. Tapi bila dah macam-macam dah ni, timbul Spanyol pula. Tapi teman terinspirasi lah dengan Lamin Yamal yang tak lupa asal-usulnya. Allahu Akbar. Bapaknya sebelah, neneknya sebelah bapak berasal daripada Maghribi ke, kan? Dan ibunya berasal dari Guinea ke? Bukan Papua ni Guinea tu, dekat Indonesia tu, bukan. Ni Guinea di benua Amerika Afrika tu. Jadi itulah, dan berjumpa di sana, kahwin di sana, lahirlah Lamin Yamal. Tapi tu yang inspirasi tu. Tapi yang syoknya, dia tak lupa kepada keturunannya, neneknya, ibu, ayahnya. Aduh, hai. Dan teman tonton tadi, adiknya, ibu dan ayah dah berpisah. Jadi ibu dia kahwin lain. Adik daripada perkahwinan ibu yang baru tu, dia sayang sangat-sangat. Nak menitik juga ayam mata kan. Tapi teman tahan. Ayam mata jantan tu. Okey, kita nak teruskan. Kurang lebih 24 minit saja lagi. Tapi teman minta maaf kalau teman tak sempat nak butuhkan lagu-lagu pilihan koma semua. Teman minta maaf. Tapi teman nak tunaikan dulu lagu permintaan daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin dari Sungai Petani, Jelapang Pari. Sambil dengar live TikTok, nak request lagu Mungkir dari Usop. Tapi lagu dari Usop, lagu yang dinyatakan ni tak ada untuk kita putarkan malam ni. Jadi teman pilihlah untuk Yasmin. Teman pilih untuk Yasmin lagu berjudul Pencinta Setiamu. Tak tahulah siapa pencinta setia kepada Yasmin ni. Mak ayahnya, suaminya, kalau dah bersuami, tak bersuami lagi, mungkin pak nakalnya, mak nakalnya, boleh. Yang penting, jangan lupa, ada yang menyintai kita, penyayang kita, iaitu Allah SWT. Dan, okay, pencinta setiamu. Jadi, Aci. Okey, seterusnya daripada jadi lain macam lah suara ni. Azimah dari Teluk Intan. Assalamualaikum. Ingin minta diputarkan lagu Wajah Siapa di Hatimu, nyanyian Azina Aziz, buat sahabat-sahabat iaitu Su, Yati, Ros, Alin, Farah dan juga Finaz di Sri Manjung, dan ucapan semoga terhibur dan juga ciri-ciri selalu hendaknya. Okey, boleh aja kita putar, jangan risau. Wajahmu. Jangan. Selamat malam, Wan dari Kelang, Selangor, sedang layan Perak FM. Cuaca dekat Kelang okey aja. Katanya malam ni nak dengar lagu dengan daripada Datuk Awi ya. Datuk Awi untuk warga kerja Perak FM, pendengar setia Perak FM. Okey. Dan Wan selalu ingatkan kita pada yang mandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang koma 7. Alhamdulillah, terima kasih Wan. Ingat mengingati antara kita tu yang hebat tu. Dapat pahala tu. Walaupun sekadar mengingat-ingatkan. Dan terakhir untuk ketika ini, datangnya daripada Khair Yusof. Khair Yusof Semanggoi. Katanya minta diputarkan lagu denangan daripada Allahyarham Rohana Jalil dan juga Tok Ki, Naluri Cinta. Apapun, tetap bersama koma semua Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Apa ceritanya
1: koma hari ini? Ingin berinteraksi dengan Perak FM? Mama tak tahu nombor WhatsApp Pearl FM.
2: 010-2007-055.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kamu nak minta lagu ke? Dengarlah seleksi pendengar untuk

jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fera FM. Untuk koma aja.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Wahid, mi ke perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Bukalah radio. Radio Malaysia.
4: Untuk kau meraja.

bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: Semua saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala daerah mana, Mika?
0: Garen. Depan kotak kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Melalui siaran di Radio Malaysia FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja, edisi Isnin 20 Julai 2026. Pada pertemuan kita pada malam ini dalam segmen Atta Koma 7:12 bersama saya Faizal Zainabidin. Diharapkan sajian kami di PRFM hari ini mendapati citarasa anda, memuaskan hati, menghiburkan. Semoga beroleh manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih yang bersama saya dari detik 7 malam. Dalam pertemuan kita pada petang tadi, awal petang tadi, awal malam tadi ya, dan membuat ke dalam seleksi pendengar dan juga Zone Music. Mewakili rakan penolong jurutera petugas di Bilik Persekolahan Ridwan Nisad dan juga Zurini Osman pada malam ini. Tugasan kami tepat pukul 12:30 malam berakhir. Lengkap pertemuan kita dalam edisi hari ini Isnin 20 Julai 2026. Akan bersambung siar ke National FM. Dan Pera FM akan kembali esok dalam pertemuan Gegar Pagi untuk edisi Selasa 21 Julai 2026 bersama dengan insyaAllah DJ Mim, Rick dan juga Wahid. Di kesempatan ini saya pun ampun dan maaf, 10 jari saya sebut, saya susun pun keampunan. Dan jumpa lagi insyaAllah ikut jadualnya hari Rabu nanti, eh. Saya tinggalkan anda bersama dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim Surah Al-Mulk, disusuli dengan doa penutup sesi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Inilah Pera FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Tarikh Zahrawi Watan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Camp Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai

Lukis dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Dia macam gitu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburuh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Bekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain, untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus teman berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi, ya. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 8189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuz Saipi, Lady Heda, kasih punchcard, eh. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa, eh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero, Cini, Hadir. Lagi. Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudat Sabah. Semua nak Sabah ni, ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Assalamualaikum bosnya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026 kalaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skema-skema ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa ke dana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaburkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65, ada Halu Suela 79, Zawati Gazebo Negeri 9, Wan Azroy, Selmet May Sarah, Tiger Aini, Santalia Beruas, Diana Nolia Ramli, ada AG juga, Hayati Ahmad, Jajar 83, Ahmad Nurul Amri, Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Noraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G Spero, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nur Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, Corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Blue Bell juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, ada Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur. Dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal?
Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, eh. Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Imar dengan Jejak Keidaman. Oh, ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al-Kayanik menerusi lagu Hardil Jopia Kariga. Ini filem Hardil Jopia Kariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamen memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita. Silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Dan bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sebenar bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan. Sehingga mencapai kemerdekaan, mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit, mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, pam-paman, memberikan hon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz No, Lita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan Report, pin-pin-pin, alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jopia Kariga, kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah, eh. Ya, tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan, dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu, sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya, kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga memberikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Berkemakan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. National FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zone

saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan kan. Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita kan. Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan.

bahagian burung hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang, sejuk je, dingin je. Alhamdulillah, kalau sejuk tarik selimut ya, mata tak boleh nak tidur, terus layan nasional game berdua tu. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir, kini menghadapi satu lagi pilihan raya iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik. Tidak menghasut, tidak, kata orang tu, menyentuh 3R. Tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif. Tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing kan. Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik kan. Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat kan. Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaida Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond apa lima, ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari ya, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam, oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kak In juga, Cikgu Pudin, dia kata hi, Mr. Well hadir, hadir dengan tepi-tepi lainnya, Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan, silakan, I'm for you pun juga terus bersama-sama. Tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu, daripada malam sampai pagi. Dan Cik Syah, dia kata jangan selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersembahan Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang. Oh, tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton pelawanan akhir Piala Dunia kan. Dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM. Dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya. Ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkelah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bakar-bakar makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Imah, Jenaluddin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakers.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan Nasional Gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang Karpon. Layan mantap.

Ya, moga di kau bahagia. Kebelan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa sahaja. Tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang.

Si sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama pemandu-pemandu se-Malaysia selama sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama, tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8%. Itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusan yang lebih cepat dan juga kaedah berhemah, termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus dipertingkatkan, termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tau. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fauzia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X, Rosana, Aini 67, Nasir. Saya nampak tadi, Potloh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam DZ juga, mantap. Mantap Brother Sam DZ. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Rizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih. Okey, Mastura juga sendiri katanya salam hadir. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tepi like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtag-nya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella. Ratulok Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan geng-geng Burhan tu. Di National FM bertemankan pembidik suara ini, Don Alif Zai Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu? Tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul lah, eh? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan. Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu. Nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubat rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka kena jumpa, kan. Sekarang dah senang dah. Tak jumpa boleh buat video call. Hello, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya. Anak-anak tahun 70-an, 80-an pastinya pernah merasai lah, surat berdaftar. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir Juwita, Zauna, Melur, Ati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang. Katanya, lah kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli Zabaha. Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri Saloma Ismail, kasa dah buruk. Nurbaina Abu, kita ada Kela Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia. Memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Mama Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Lagilah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar. Berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita ataupun tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati, tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia pada saya lah, pada saya, tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Dendangan lagu dari Khairul Idilan, menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata lavender, pergi air terjun kata asam, permainan sambil-sambil main cepe, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda-kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit. Main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yem, sambil main gitar, sambil ngurat awek, kan, betul tak? Dalam zaman dulu kalau kita nak ngurat awek tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je, macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Gluta Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Mael, Abi Hashim, Rose Wadila. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja, lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program jualan rahmah, jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihannya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty, lirik pula Amitabh Bhattacharya, gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4:35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah eh, yang baru bangun tidur. Assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, adik, kalau mimpi ngeri, macam mana tu? Black Aqua, macam mana Black Aqua? Netris, selamat pagi. Alicia Wangsa Maju juga. Ada YSYM, Tia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Naik. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fah Aminah Budiman, ada Cik Puan juga ya. Selamat pagilah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni, cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu, apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Ha-ha. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4:38 minit pagi. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Arif. Di Nasional FM.

Lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasuna Gimburu Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Ah, gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru . Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu selalu.

Fadu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59, manakala Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52. Di sebenarnya Tanjung Tanah Air, di sebelah selatan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Penang tepat jam 6 pagi nanti, Lusta Kedah 5.59, manakala Kangan Belis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi, Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin di Shah Alam Selangor. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat peringat-peringat Nasional FM yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati lagu-lagu tu. Hanya hiburan je. Junaidi 2880, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun, terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan, mak-mak yang dah bangun. Kejap lagi dia nak jadi pula penyampai dekat rumah. Sebab apa nak jadi penyampai dekat rumah? Sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang kata orang tu liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada, ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul. Saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapak kita kan. Bangun, dia kata. Bangun terus kita. Bila dari Perlis merapakan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan. Pagi sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapak kita kan. Bangun, dia kata. Bangun terus kita. Bila dari Perlis merapakan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan. Bila dari Perlis merapakan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan.

0: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nida Ul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #Penyiaran Jakim.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk kamu semua.
2: Apa khabar semuanya? Harap semuanya sihat-sihat di samping insan yang kamu sayangi di pagi ini. Alhamdulillah, hari Selasa hari ini. 21 Julai 2026.
1: Juga bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijri. Semoga apa jua yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan, diberikan yang terbaik untuk kita di penghujungnya, insyaAllah.
2: Mungkin ada ramai yang ada benda-benda penting nak dibuat pada hari ini. Exam ke, ambil lesen ke, itu ini ke. Semoga semuanya dipermudahkan lah.
1: Ambil lesen pun ujian juga tu.
2: Oh, bukan senang je. Oh, teman penuh kena.
1: Lesen kumpau ke apa?
2: Lebih kurang macam tu lah kan.
1: Yang sedang berhadu, berhati-hati jalan raya. Terus kekal mendengarkan radio nombor 1 orang Perak. Macam-macam ada kau,
2: Tadi terus kan Perak FM.
1: Untuk hampa.

Perang dengan Amerika kini berskala pedoh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat Spice sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
3: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.

0: kasih kena terus kekal mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: Ya, Perak FM lah, apa lagi. Terima kasih kepada korang yang terus mendengarkan kami berdua, Mim dan juga Rik, dekat sini di jam yang kedua ini. Macam biasa pagi ini kita nak mulakan dengan
2: Cuaca Espera.
1: Sejuk benar ya hari ni.
3: Aduh, lepas eh hujan lebat
1: semalam ya.
3: Semalam hujan, ya Allah. Tu pokok tumal man, perasan
1: tak? Tak perasan. Gelap tadi.
3: Okey lah. Ada pokok tumal man tu.
0: Okey. Kita nak bersama dengan
1: pegawai bertugas kita dari pejabat meteorologi Butterworth Pulau Pinang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 21 Julai 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman Perak. Dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca Espera.
5: Memang sejuk no ayonya.
6: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

Kamu ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kau
3: mah
2: tak tahu nombor baru WhatsApp
3: RFM? 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. RFM untuk kau aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja yang senang menjamu selera. Selamat menjamu selera diucapkan kepada koma.
1: Betul, tu makanlah makanan yang berkhasiat kan. Pastikan makanan koma tu kurang lemaknya, kurang minyaknya, garamnya, gulanya. Tapi kata orang apa, sedap.
0: Banyak benar asalnya. Okey, dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk DC hari ini Selasa, 21 Julai 2026.
1: Baik, antara yang menarik, lelaki maut ditikam di Bandar Mahkota Ceras. Ini yang berlaku di Kajang, di mana seorang lelaki berusia 30-an ditemukan maut dengan kesan tikaman di Bandar Mahkota Ceras, di mana mangsa cedera dokumen pengenalan diri dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.
0: Okey, dan juga pemandu van maut dirempuh lori trailer terbabas. Ini yang berlaku di Sik. Seorang pemandu van maut dalam nahas memabitkan 3 kenderaan di Sungai Petani, Kedah pada pagi tadi.
1: Baik, dan juga SAR diaktifkan cari pemuda di Kuateri Lemas selepas bot terbalik. Ini berlaku di Gomusai. Seorang pemuda di Kuateri Lemas apabila bot yang dinaikinya dipercayai terbalik di Sungai Galas berhampiran Batu, Kampung Batu 6 di Renuk petang semalam.
0: Okey, dan juga mayat wanita ditemukan terapung di sungai yang berlaku di Kota Tinggi. Mayat seorang wanita ditemukan terapung di Sungai Tanjung Serindit, Pengerang malam tadi, yang mana pemeriksaan awal mendapati mangsa ditemukan dengan tangan dan kaki diikat menggunakan tali.
1: Baik, dan juga berita luar negara, hujan lebat luar biasa. Chili istihar darurat bencana, di mana Chili mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara negara itu pada hari Isnin semalam susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur.
0: Okey, dan juga yang berlaku di luar negara, Jordan, Kuwait, Bahrain pintas serangan peluru berpandu Iran. Yang mana Jordan, Kuwait dan Bahrain berjaya memintas serangan peluru berpandu dan drone yang dilancarkan Iran pada Isnin ketika konflik Asia Barat terus memuncak. Yang mana menurut Angkatan Tentera Jordan, sistem pertahanan udara memintas 3 peluru berpandu. Tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dilaporkan.
1: Baik, dan berita sukan, berita sukan. Spanyol juara dunia buat kali kedua selepas 2010. Takdir tak salah alamat. Di mana semuanya seperti sudah tertulis dan kami memang layak menjadi juara. Di mana pasukan ini dan penyokong kami berhak menikmati kejayaan ini, di mana kami mempunyai takdir yang perlu disempurnakan dan kami berjaya melakukannya. Itu kata jurulatih Spanyol, Luis de la Fuente. Selepas pasukannya menewaskan Argentina 1-0 pada Asia Final Piala Dunia 2026 awal pagi semalam.
0: Ya, dan juga berita mengenai Piala Dunia ni, yang mana selepas kemenangan skuad La Roja baru pulang 208 juta ringgit. Itu hadiah kemenangan lah untuk pemenang Piala Dunia 2026.
1: Orang 1 juta dapat, orang 3 juta lah. Ni yang menarik satu ni, Asyik.
0: Apa eh?
1: Ahmad Zahid mahu Harimau Malaya layak secara merit, di mana Malaysia berhasrat jadi tuan rumah Piala Dunia. Tu antara yang menarik tu, boleh dikongsikan tu.
0: Benda baik kita sokong.
1: Benda baik kita kena sokong lah. Di mana Malaysia pasang impian anjur kejohanan berprestij jadi tuan rumah layak ke Piala Dunia.
0: Wow. Okey, sama-sama kita doakan yang terbaik. Itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh kami kongsikan bersama dengan Komi.
1: Baik, dan kejap lagi jam 8 pagi kita ada Shana yang akan bacakan water perak untuk Komi semua.
0: Dan di jam yang ketiga nanti. Macam biasa lah kan. Abang Wahid akan bersama dengan kita semua.
1: Mencerikan pagi Komi, memeriahkan lagi suasana dalam gegar pagi kita. Jadi boleh nantikan.
0: Terus kekal
1: Perak FM.
2: Terus kekal Perak FM, temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
3: Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma, memang terkenal di Gerik 96.2 MHz.

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di BFM Radio Nombor 1 Orang Pekan.
1: Ha, artinya kalau koma berada di kecil, di mankati, di cuo, bendang ujit, di bendang kering juga. Jangan lupa di mana dan bukit keadaan. Boleh ikuti BFM melalui 95.